0: Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis lepas. Kemudian tiga diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surakman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. Delapan orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat, setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
3: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
4: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
3: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
5: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literacy for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
6: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
5: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
7: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
5: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
8: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
9: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
8: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
8: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
11: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
8: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Rifka Satria, silakan laporannya.
14: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
2: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
3: Bu, air mineralnya 2 ya?
4: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh bu.
4: Ini ya mas.
3: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
5: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
4: Eh, mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Gak usah.

0: akibat sebaran abu vulkanik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan.
0: Ratusan hingga lebih dari 600 jam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Aktivitas pagi ini untuk para pengguna KAI Komuter Line sempat terhambat pendengar imbas dari gempa bumi magnitudo 5,9 yang terjadi pada subuh tadi ya. Sekitar subuh tadi memang terjadi penghentian operasional sementara ya, dilakukan sejak pukul 4.25 untuk pemeriksaan keselamatan jalur kereta api. Gempa bumi berpusat di wilayah Kepulauan Seribu DKI Jakarta pada Sabtu 12 September 2026 pukul 4.23 waktu Indonesia Barat, di mana seluruh perjalanan kereta listrik kembali beroperasi normal mulai pukul 6 tadi setelah jalur dinyatakan aman. VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda memaparkan penanganan darurat keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Jabodetabek. Tim melakukan pengecekan secara intensif sebelum KRL melayani penumpang. Dan pemeriksaan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh oleh petugas lapangan untuk memastikan keamanan konstruksi rel dan stasiun. Nah, penguraian kepadatan penumpang di seluruh lintas layanan komuter lain langsung dilakukan pasca pemeriksaan ini selesai. Dan ada juga imbauan yang disampaikan kepada seluruh pengguna KRL untuk mematuhi instruksi petugas di area stasiun maupun di dalam gerbong kereta. Dan adapun informasi penyesuaian jadwal perjalanan disiarkan secara berkala juga melalui saluran media sosial resmi dari KAI Komuter. Dan langkah penghentian sementara operasional KRL ini, pendengar, merupakan prosedur standar keselamatan transportasi dalam menghadapi potensi bencana alam, di mana KAI Komuter memastikan seluruh prasarana jalan rel ini aman untuk dilalui setelah rangkaian perjalanan kereta. Jadi gempa magnitudo 5,9 yang terjadi di Kepulauan Seribu ya, menyebabkan KAI Komuter Line sempat memperhentikan perjalanan sementara ya, dan ini pun diinfokan melalui akun media sosial X pada saat pagi tadi gitu ya, selepas terjadinya gempa. Namun sekarang memang dikabarkan sudah mulai normal dan mudah-mudahan tidak ada gempa susulan ataupun bahaya yang nanti juga mengganggu aktivitas masyarakat.

0: Sobat RRI, di era teknologi serba digital seperti sekarang, kita bisa berkirim pesan dan melakukan panggilan suara lintas benua hanya dalam hitungan detik lewat jaringan internet. Namun bayangkan bagaimana orang-orang pada awal abad ke-20, sekitar 100 tahun yang lalu, mengirim pesan suara menembus jarak belasan ribu kilometer dari Nusantara ke benua Eropa tanpa kabel sama sekali. Jawabannya terletak di sebuah lembah tersembunyi di kaki Gunung Puntang, Bandung, Jawa Barat. Di sanalah berdiri stasiun Radio Malabar, sebuah mega proyek teknik telekomunikasi masa lalu yang pernah dinobatkan sebagai stasiun radio nirkabel gelombang panjang terkuat dan terbesar di dunia. Bagaimana stasiun radio raksasa ini dibangun dan apa perannya dalam sejarah telekomunikasi dunia? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi spesial Hari Radio Nasional. Sobat RRI, pada masa Perang Dunia Pertama, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda mengalami isolasi komunikasi yang parah. Kabel telegraf bawah laut milik Inggris yang selama ini digunakan seringkali terputus atau disadap. Belanda membutuhkan saluran komunikasi langsung yang aman dan mandiri dari Jawa menuju Den Haag tanpa bergantung pada negara lain. Seorang insinyur bernama Dr. Cornelis Johannes de Groot ditunjuk untuk merancang pemancar radio gelombang panjang berkekuatan raksasa. Lembah Gunung Puntang di Bandung Selatan dipilih sebagai lokasinya. Mengapa? Karena kontur dua tebing gunung yang curam sangat ideal untuk membentangkan antena radio raksasa setinggi ratusan meter. Sementara ketersediaan air sungai yang melimpah mampu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air mandiri untuk menyuplai daya raksasa pemancar tersebut. Sobat RRI, pembangunan stasiun radio Malabar adalah sebuah proyek sangat besar di bidang teknologi pada zamannya. Insinyur de Groot menggunakan pemancar jenis Poulsen Arc berkekuatan 2,4 MW, daya listrik yang luar biasa raksasa untuk ukuran tahun 1920-an. Antenanya dibentangkan sepanjang 2 km menyeberangi lembah Gunung Puntang, ditopang oleh tiang-tiang baja menjulang setinggi ratusan meter. Tepat pada tanggal 5 Mei 1923, stasiun radio Malabar resmi diresmikan oleh Gubernur Jenderal Birk Vogt. Kata pertama yang dikirimkan secara nirkabel lewat Morse dan suara dari Bandung menembus jarak 12.000 km langsung ke stasiun penerima di Kortrijk, Belanda, berbunyi, "Halo Bandoeng, hier Bandoeng." Peristiwa ini mengguncang dunia telekomunikasi internasional, membuktikan bahwa komunikasi radio nirkabel jarak jauh antara benua Asia dan Eropa adalah hal yang sangat mungkin dilakukan. Keberhasilan Radio Malabar membuat Bandung sempat dijuluki sebagai kota telekomunikasi terpenting di Asia Pasifik pada era 1920-an hingga 1930-an. Namun, kejayaan stasiun radio raksasa ini berakhir dramatis saat Perang Dunia Kedua meletus. Pada Maret 1946, dalam peristiwa Bandung Lautan Api, kompleks stasiun radio Malabar dihancurkan oleh para pejuang kemerdekaan agar tidak jatuh dan dimanfaatkan kembali oleh pasukan Sekutu dan Mika. Kini, bangunan fisik stasiun radio raksasa itu hanya menyisakan puing-puing fondasi batu dan bekas kolam pendingin di tengah kesejukan hutan pinus Gunung Puntang. Sobat RRI, puing-puing stasiun radio Malabar di Gunung Puntang adalah saksi bisu keberanian, kecanggihan sains, dan pentingnya penguasaan teknologi radio bagi sebuah bangsa. Dari jejak sejarah gelombang raksasa Malabar inilah, semangat penyiaran dan telekomunikasi di tanah air terus berkembang hingga lahirnya Radio Republik Indonesia. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang pernah camping atau berwisata ke kompleks bekas stasiun radio Malabar di Gunung Puntang, Bandung? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Patung Kasarung. Film pertama yang diproduksi di Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda. Film bisu ini dirilis di tahun 1926 oleh NV Java Film Company. Disutradarai dan diproduseri oleh L. Huveldorp. Sedangkan sinematografernya adalah G. Kragers. Pemutaran perdananya di Kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.

Bogor pagi ini untuk edisi Sabtu akan menghadirkan informasi yang juga berkaitan dengan MBG, pendengar ya, makan bergizi gratis. Ini adalah program yang memang dijalankan oleh pemerintah sampai hari ini masih terus berjalan ya, di tengah mungkin ada dinamika yang terjadi juga gitu ya. Tapi memang evaluasi selalu dilakukan untuk perbaikan kualitas dan juga penyajian MBG. Ada kebijakan baru dari BGN Republik Indonesia yang melarang penggunaan susu kental manis atau SKM dalam minuman rasa susu. Dalam program MBG, ini mendapatkan dukungan dari DPR RI, pendengar. Anggota Komisi 4 DPR, Daniel Johan, menilai aturan tersebut membuka peluang lebih besar bagi peternak susu lokal. Daniel menegaskan SKM tidak dapat disamakan dengan susu yang diberikan sebagai sumber asupan gizi dalam program MBG. Penataan ulang jenis produk susu dalam program tersebut diperlukan agar makanan yang diterima penerima manfaat bisa memenuhi standar pangan yang semestinya. Jadi perbaikan tata kelola MBG sangat penting ya, untuk memastikan produk MBG yang diberikan kepada manfaat juga sesuai dengan ketentuan. Nah, dalam kebijakan terbarunya, BGN merekomendasikan penggunaan susu hewani dengan kandungan susu segar minimal 80% dalam menu MBG. Daniel juga mengatakan ketentuan tersebut berpotensi memberikan efek positif terhadap industri susu dalam negeri. Meski demikian, Daniel meminta aspek keselamatan dan pangan tetap menjadi prioritas utama, di mana ia menilai susu hewani yang diberikan kepada penerima manfaat juga harus dipastikan aman sebelum dikonsumsi. Informasi ini kami kutip melalui portal berita rri.co.id, pendengar.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pertemuan Jingga, karya Arumi Eh, adalah novel yang mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri dalam latar puitis. Tokoh utama menghadapi tantangan dalam hubungannya, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menggambarkan cinta yang tidak selalu sempurna. Pencarian jati diri tokoh ini juga mencakup penerimaan atas kekurangan dan konflik batin antara harapan dan kenyataan. Judul Pertemuan Jingga mencerminkan momen-momen penting yang mengubah hidup, baik melalui pertemuan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Novel ini menggali ketegangan antara keinginan dan kenyataan hidup dengan tokoh-tokohnya yang belajar menerima kenyataan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan tentang cinta yang penuh makna, pencarian diri, dan penerimaan atas kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan simbolisme warna jingga yang mewakili perjalanan batin dan refleksi diri yang mendalam.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Prosa 1, kanal informasi dan inspirasi. Prosa 1.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Kaitan dengan BGN dengan MBG pendengar ya, kita akan coba bahas kembali informasinya. Kali ini dikutip dari portal sukabumikota.go.id. Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG demi memastikan pemenuhan gizi anak sekolah berjalan secara optimal, aman dan juga tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG, Sertifikat Laik Fungsi atau SLF, Sertifikat Halal dan Sertifikat Laik Higien Sanitasi atau SLHS yang diikuti oleh perwakilan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi di Kota Sukabumi. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dalam sambutannya ketika membuka sosialisasi yang diadakan pada 10 September 2026 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Sukabumi, mengajak seluruh pengelola SPPG untuk terus meningkatkan mutu layanan, diantaranya dengan segera mengurus setiap perizinan yang diperlukan. Ia juga menekankan mengenai pentingnya setiap SPPG untuk menjaga kepercayaan publik melalui kinerja pelayanan yang nyata dan optimal, karena menurutnya pemerintah Kota Sukabumi pun berkomitmen untuk memberikan fasilitas dan pendampingan aktif agar MBG bisa dijalankan dengan baik. Sedangkan Kepala BKPSDM Taufik Hidayah yang juga yang merupakan Ketua Satgas MBG Kota Sukabumi menerangkan bahwa sosialisasi ini diadakan karena masih terdapat SPPG yang belum memiliki persyaratan yang dibutuhkan seperti SLF dan SLHS. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mendorong setiap SPPG untuk segera mendapatkan sertifikat halal.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh

0: Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hosokyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah habisin.
1: Habis
2: semuanya. Enak. Apa aja sih isinya?
0: Daging, sayur, sama tempe,
1: sama semangka, nasi.
3: Sebagai orang tua, saya sangat mendukung program ini dan kami berharap program ini konsisten sehingga bisa memenuhi pertumbuhan dan perkembangan gizi anak-anak.
4: Kesehatan adalah kunci utama untuk belajar dengan baik. Anak-anak sekolah membutuhkan gizi yang tepat untuk menjalani hari mereka dengan semangat. Dengan hadirnya program makan bergizi gratis, anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa diharapkan dapat tumbuh cerdas dan fokus belajar.

BGN atau Badan Gizi Nasional akan memprioritaskan perluasan program makan bergizi gratis bagi satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T pendengar, serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Kebijakan ini dilakukan setelah BGN memutakhirkan sasaran penerima manfaat MBG dan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima program. Satuan pendidikan yang dikeluarkan mayoritas merupakan sekolah bertaraf internasional dan sekolah yang dinilai telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau BOS. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemutakhiran sasaran tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan perluasan MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Sudaryono mencontohkan wilayah Maluku dan Papua sebagai daerah yang menjadi perhatian dalam perluasan layanan MBG karena berdasarkan pendataan BGN masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang masih belum memperoleh layanan MBG. Dan menurut Sudaryono, perluasan layanan ini tidak hanya mempertimbangkan jumlah satuan pendidikan yang belum menerima manfaat MBG, tapi juga tingkat kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, di mana pendekatan berbasis prioritas diperlukan agar sumber daya program dapat diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi yang lebih besar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Naik harga kebutuhan pokok pendengar, cabai rawit ya, di mana Bapanas mobilisasi stok cabai rawit untuk menekan harga. Badan Pangan Nasional Bapanas menggerakkan fasilitasi distribusi pangan atau FDP untuk menekan fluktuasi harga cabai rawit. Bapanas akan memobilisasi stok dari daerah surplus menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa FDP perlu segera diterapkan untuk merespons dinamika harga cabai. Bapanas akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian atau Kementan untuk menentukan wilayah yang dapat didukung oleh melalui distribusi tersebut. Bapanas juga akan kembali melibatkan petani champion cabai binaan Kementan dalam mobilisasi pasokan, di mana cabai dari daerah dengan harga relatif terjangkau akan disalurkan menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Dan Ketut juga mengatakan bahwa skema tersebut sebelumnya telah dilakukan serta cukup efektif untuk menekan harga cabai, di mana triwulan pertama 2026 FDP cabai rawit telah memobilisasi 5.590 kg dari daerah surplus. Ya, berdasarkan pantauan Bapanas per 10 September 2026, harga cabai rawit rata-rata nasional mencapai Rp81.052 per kilogram, pendengar, di mana Sulawesi Utara mencatat harga tertinggi yaitu Rp152.872 per kilogram. Sedangkan Nusa Tenggara Timur terendah Rp56.604 per kilogram. Bapanas mencatat fluktuasi harga cabai dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk kemarau berkepanjangan dan juga organisme pengganggu tanaman. Alih tanam ke komoditas lain juga turut mempengaruhi ketersediaan cabai di sejumlah wilayah.

berbicara tentang sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia, ada satu nama yang tidak bisa dilepaskan, yaitu Profesor Dr. Abdurrahman Saleh. Dokter, tokoh pergerakan, ahli ilmu faal, sekaligus sosok yang punya kecintaan besar pada dunia radio. Jauh sebelum RRI berdiri, Abdurrahman Saleh sudah aktif di dunia penyiaran. Pada tahun 1930-an, ia mendirikan Foro, sebuah komunitas penyiaran seni ketimuran. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ia turut menyiapkan pemancar untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ke dalam dan luar negeri. Tak lama kemudian, ketika para tokoh radio berkumpul untuk membentuk Radio Republik Indonesia, Abdurrahman Saleh dipercaya menjadi pemimpin umum pertama RRI pada 11 September 1945. Sosoknya kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh sentral kelahiran Radio Perjuangan Bangsa. Dari pidatonya lahirlah semboyan yang hingga kini begitu lekat dengan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kita tahu waktu untuk menikmati sesuatu mungkin terbatas, apa yang akan kira-kira Anda lakukan? Nah, pertanyaan itu seolah dijawab oleh pasangan asal Kanada, Edith LeMay dan juga Sebastien Pelletier, ya. Jadi ada cerita dari kedua pasangan ini. Mereka memiliki 3 dari 4 anak yang didiagnosis menderita penyakit retinitis pigmentosa, penyakit genetik langka yang menyebabkan penglihatan hilang secara progresif atau perlahan. Apa yang menarik dari cerita ini? Ternyata, alih-alih membiarkan kondisi tersebut membuat keluarga mereka berhenti bermimpi, Edith dan juga Sebastien ini justru mengambil keputusan yang tidak biasa, ya. Mereka mengajak anak-anak mereka ini berkeliling dunia, bukan untuk flexing, bukan untuk sok-sokan, tapi tujuannya sederhana, sangat menyentuh. Mereka ingin anak-anak mereka bisa melihat dan menikmati keindahan dunia secara langsung, selagi penglihatan mereka masih berfungsi. Mulai dari menikmati pemandangan, mengenal tempat-tempat baru, sampai mengabadikan momen bersama keluarga. Jadi bagi mereka setiap perjalanan bukan sekedar liburan, karena dari setiap foto, pemandangan, juga pengalaman, itu adalah sebuah kenangan visual yang nantinya bisa dikenang kembali. Dan akhirnya, kisah keluarga ini diabadikan dalam sebuah film dokumenter produksi National Geographic dengan judul Blink, pendengar. Film tersebut menggambarkan perjalanan keluarga ini, perjuangan menghadapi kondisi sang anak, sekaligus momen-momen kebersamaan yang penuh kehangatan. Iya, ada pelajaran sederhana dari keluarga ini, di mana biasanya kita terlalu sibuk memikirkan masa depan, seringnya seperti itu ya, sampai lupa menikmati apa yang ada di depan mata. Padahal bisa jadi momen yang kita anggap biasa hari ini justru menjadi sebuah momen yang paling berharga di kemudian hari. Nah, kalau saat ini Anda tengah berkumpul bersama keluarga, luangkan waktu dengan mereka, bisa menikmati keceriaan, tertawa bersama, dan abadikan momen-momen kecil yang berarti. Karena pada akhirnya, perjalanan hidup bukan hanya tentang seberapa jauh kita pergi, tapi tentang siapa yang menemani kita di sepanjang perjalanan.

Sobat RRI, bayangkan sebuah pagi di awal abad ke-20. Suara peluit uap melengking tinggi, kepulan asap hitam membubung ke langit, dan deru roda besi bergemuruh membelah keheningan kota. Di bawah atap baja raksasa yang megah, ratusan orang lalu-lalang dengan pakaian adat Jawa bercampur dengan gaun dan jas elegan gaya Eropa. Ya, itulah suasana stasiun kereta api di masa Hindia Belanda. Bagi masyarakat modern, stasiun kereta api mungkin hanya dianggap sebagai tempat transit atau titik keberangkatan yang sibuk. Namun, jika kita bersedia menengok lebih dalam pada dinding-dinding tebal, pilar-pilar kokoh, dan sisa-sisa rel kuno di beberapa stasiun tua kita, ada narasi sejarah yang sangat besar di sana. Stasiun-stasiun ikonik warisan kolonial ini adalah saksi bisu lahirnya modernitas, eksploitasi ekonomi rempah, hingga perjuangan pejuang merebut kemerdekaan di tanah air. Bagaimana stasiun-stasiun ini dibangun dan apa saja rahasia sejarah yang tersembunyi di dalamnya? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, untuk merunut sejarah perkeretaapian kita, perjalanan harus kita mulai dari kota Semarang, Jawa Tengah. Di sanalah perusahaan swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS, pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia pada tahun 1864. Sebagai gerbang utamanya, didirikanlah stasiun Semarang Tawang yang megah. Stasiun yang selesai dibangun secara utuh pada tahun 1914 ini mengusung gaya arsitektur Indische Empire yang sangat anggun, hasil rancangan arsitek terkenal Slot Blaubur. Salah satu ciri khas utama stasiun Tawang adalah kubah besarnya yang berbentuk persegi empat, mendominasi fasad depan bangunan. Di masa jayanya, stasiun ini menjadi urat nadi pengangkutan komoditas berharga dari pedalaman Jawa seperti gula, kopi, dan tembakau menuju pelabuhan Tanjung Emas untuk diekspor ke seluruh dunia. Desain langit-langitnya yang tinggi dirancang khusus untuk menciptakan sirkulasi udara alami yang sejuk, mengantisipasi cuaca panas ekstrim pesisir utara Jawa. Dari Semarang,

0: Ambarawa adalah keberadaan jalur rel bergerigi yang menghubungkan Ambarawa menuju Bedono. Rel gigi ini sangat langka di dunia dan dirancang khusus agar lokomotif uap mampu menanjak di perbukitan terjal yang memiliki kemiringan ekstrim. Setelah masa kemerdekaan, stasiun ini menjadi saksi pertempuran Palagan Ambarawa yang bersejarah, sebelum akhirnya dialihfungsikan menjadi museum kereta api, tempat berkumpulnya lokomotif uap purba Nusantara. Selanjutnya, kita naik ke dataran tinggi Jawa Barat, menuju Stasiun Bandung. Diresmikan pada tahun 1884, pembangunan stasiun ini awalnya dipicu oleh pembukaan perkebunan teh dan kopi yang masif di wilayah Priangan. Belanda membutuhkan transportasi cepat untuk membawa hasil bumi melintasi medan pegunungan yang terjal menuju pelabuhan di Batavia. Seiring berkembangnya Bandung menjadi kota pelesiran Paris van Java, stasiun Bandung pun bersolek. Pada tahun 1920-an, arsitek kenamaan jembatan dan bangunan, J.H. Magelan, merenovasi stasiun ini dengan sentuhan art deco yang kental. Keunikan stasiun Bandung terletak pada integrasi ruangnya yang sangat rapi dan fasad bangunan horizontal yang memberikan kesan kokoh, namun tetap dinamis. Stasiun ini juga mencatat sejarah penting dalam dunia militer, di mana jalur-jalur relnya pernah digunakan untuk memobilisasi pasukan dan logistik selama masa Perang Kemerdekaan dan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Sobat RRI, selain tiga stasiun besar tadi, Nusantara masih memiliki puluhan stasiun bersejarah lainnya yang tidak kalah menakjubkan. Sebut saja stasiun Surabaya Pasar Turi, stasiun Solo Balapan, hingga stasiun Jakarta Kota di Barat Jawa. Stasiun-stasiun warisan Hindia Belanda ini adalah bukti otentik peralihan teknologi dan tata ruang modern di Indonesia. Tugas kita hari ini melalui PT KAI adalah merawat bangunan-bangunan cagar budaya ini agar fungsi transportasinya tetap berjalan tanpa menghilangkan nilai estetika dan sejarah aslinya. Revitalisasi yang tepat terbukti mampu menghidupkan kembali roh masa lalu stasiun, menjadikannya ruang publik yang tidak hanya fungsional, tetapi juga edukatif bagi generasi muda. Sobat RRI, stasiun kereta api bersejarah mengajarkan kita bahwa setiap perjalanan yang kita tempuh hari ini berdiri di atas fondasi sejarah yang panjang. Menjaga kelestarian arsitektur stasiun tua berarti kita sedang menghormati rekam jejak peradaban transportasi bangsa kita sendiri. Lain kali jika Sobat RRI turun atau berwisata di stasiun-stasiun tua ini, luangkanlah waktu sejenak untuk mengagumi detail sejarah dan arsitekturnya yang memukau. Sobat RRI, di antara stasiun Semarang Tawang, Ambarawa, dan Bandung, stasiun mana nih yang menurutmu paling unik dan ingin kamu kunjungi akhir pekan ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya. Bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gue kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.
2: Cinta.

Pendengar, saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Tentunya waktu Marisa untuk menemani Anda di Bogor pagi ini segera berakhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Selamat menikmati akhir pekan dan mudah-mudahan Pro 1 RRI Bogor bisa selalu menemani langkah Anda ataupun aktivitas yang Anda jalani di akhir pekan ini. Jadi tetap dengarkan siaran kami yang mengudara melalui 102 FM untuk wilayah Bogor Depok Jonggol, aplikasi RRI Digital 1242 AM, dan streaming website rri.co.id. Marisa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, ternyata ada sebuah informasi yang mesti kami sampaikan untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor. Dari tim teknik kami menyampaikan ya bahwa izin menyampaikan bahwa akan ada perbaikan pemancar sementara waktu sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Maka untuk siaran melalui terestrial di 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol sekaligus juga di 104 MHz mohon maaf sementara akan nonaktif gitu ya sampai beberapa jam ke depan. Tapi jangan khawatir, untuk siaran kami masih akan tetap mengudara melalui streaming, baik itu di aplikasi RRI Digital atau juga melalui website rri.co.id. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Sekali lagi disampaikan bahwa pemancar di 102 FM ataupun di 104 FM selama beberapa jam ke depan akan ada perbaikan. Jadi Anda bisa mengalihkan mendengar siaran kami melalui streaming ya di aplikasi RRI Digital atau juga melalui www.rri.co.id. Jadi itu informasi yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

Mengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Sabtu siang akhirnya datang juga ya. Setelah 5 hari kita berkejaran sama waktu, sama pekerjaan, sama target, dan mungkin sama pikiran yang gak ada habisnya. Dan hari ini boleh dong kita tarik nafas sedikit lebih relax ya. Gak harus terburu-buru, kami temani Anda dengan rangkaian segmen untuk hadir di edisi Sabtu 12 September 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Nasrullah Alwi menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Selama kurang lebih setengah jam ke depan, komposisi lagu-lagu dan informasi seputar tema disabilitas kami hadirkan di segmen pembuka Bogor siang ini ya, edisi Sabtu, saudara pendengar, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan kali ini sebuah informasi kami hadirkan. Jika selama ini kita mengira inklusi disabilitas di dunia kerja cukup dengan membuat program yang terlihat baik, ternyata standarnya sekarang sudah naik level ya. Disability In, ini melalui Disability Index 2026, pendengar, menyebut jika babak berikutnya dari inklusi bukan lagi sekedar program, tapi bagaimana inklusi itu benar-benar tertanam dalam sistem ya, dan juga keputusan bisnis. Dan angkanya menarik, 99% perusahaan peserta melaporkan punya manfaat kesehatan mental dan kesejahteraan yang melampaui ketentuan dasar. 98% menyediakan akomodasi kerja fleksibel atau jarak jauh bagi karyawan penyandang disabilitas. Tapi di sisi lain hanya 6% yang melaporkan adanya representasi penyandang disabilitas di dewan direksi. Yang artinya pekerjaan belum selesai, inklusi perlu naik dari ruang HR ya, dan program karyawan ke ruang direksi, tata kelola, pengadaan, kemudian teknologi, bahkan pengembangan artificial intelligence. Dan ini menjadi semakin relevan karena dunia kerja apalagi saat ini sedang berubah cepat. Dan pesannya sederhana, perusahaan masa depan bukan hanya yang paling canggih teknologinya, tapi yang paling siap memastikan teknologinya, sistemnya, dan juga keputusannya bisa diakses dan juga memberi ruang bagi semua orang, saudara.

0: main ke panti ke, ke perpustakaan ke, biar bisa dibaca sama anak-anak zaman sekarang.
1: Mama taunya buku anak-anak ini teh udah gak kepake, mending dijual ke si Mamang.
0: Mak, buku anak-anak kayak gini harus dilestarikan. Kalau dijual ke si Mamang, kita gak pernah tahu ini buku gimana nasibnya. Siapa tahu jadi bungkus cabai sama gorengan.
2: Bener kata Neng Ani, harus dilestarikan. Sayang kalau dijual ke saya.
1: Ya udah atuh kalau gitu mah, mah juga setuju lah. Sok atuh Ani, bukunya dibawa lagi ke dalam.
0: Si emak, emak yang bawa keluar jadi Ani yang repot.
1: Udah, bawa sana biar dapat pahala. Jangan lupa disumbangin ya.
0: Iya.
3: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu.

Mengikuti pergerakan Anda yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan. Semoga kondisi trafiknya juga aman-aman saja ya. Tidak membuat waktu banyak terbuang karena kemacetan, saudara pendengar. Jikapun iya, memang vibes akhir pekan seperti itu ya. Sebuah hal yang tidak bisa diprediksi adalah hal yang berkaitan dengan data sebetulnya. Walaupun kita sudah menyetorkan input yang clear, tapi ketika sebuah data salah yang hilang tentu bukan cuma satu angka di layar komputer. Bisa jadi ada seseorang yang seharusnya menerima bantuan, ini justru tidak terjangkau. Karena itu pemuktahiran data penyandang disabilitas ini menjadi hal yang penting ya. Kementerian Sosial menyatakan hingga bulan Juli 2026 lalu sekitar 4 juta data penyandang disabilitas itu telah diverifikasi dari total sekitar 15 juta data yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, saudara. Diungkap oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menargetkan jika hingga akhir tahun ini jumlah data yang terverifikasi itu bisa mencapai 7,5 juta orang dan tahun depan seluruh data penyandang disabilitas dalam DTSN itu ditargetkan sudah terverifikasi. Prosesnya bukan sekadar memeriksa data di atas kertas, petugas juga melakukan ground checking termasuk memastikan kondisi dan juga tempat tinggal penyandang disabilitas ya. Data yang sudah terverifikasi nantinya akan terhubung dengan data biometrik sehingga akses terhadap bantuan sosial itu bisa dilakukan secara digital. Jadi kalau kita bicara soal inklusi, ya pondasinya ternyata sangat sederhana. Kenali orangnya, pastikan datanya, pahami kebutuhannya, baru kemudian pastikan bantuannya sampai kepada yang memang membutuhkan, saudara pendengar. Oke, 10 menit ke depan kebersamaan kita masih di segmen pembuka Bogor siang ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berkah Prasatu RRI Bogor menjadi lagu penutup kita di segmen pembuka ruang disabilitas. Semoga informasi yang disampaikan tentu saja bermanfaat untuk Anda. Mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta guna menghadirkan rangkaian kabar seputar olahraga dalam dinamika olahraga, dan akan hadir pukul 11 ini, dan nanti kita akan kembali di rangkaian segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami untuk Bogor siang ini.

Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat maskami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enric menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enric setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enric memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick,

0: karenanya menurut Erik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
2: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, maaf, dan juga ragam yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang datang ke penonton dari televisi.
0: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga, serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan.

Terima kasih untuk Anda yang masih menanti kehadiran kami. Rangkaian Bogor siang ini kami lanjutkan kembali ya. Segmen berikutnya masih akan hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu segmen reguler yang akan menghadirkan obrolan budaya untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Pak Rari Bogor menjadi hostnya ya. Dan kali ini tema ataupun topik yang akan diulas terkait kahirupan di Tatar Sunda, Pak Dengar. Saya nanti akan berbincang bersama narasumber Ki Cecep Torik ya. Dan dapat Anda ikuti pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga nanti akan hadir kabar-kabar terkini yang akan tersaji dalam Warta Astacita dan ditutup dengan Prodangdut ya, format koleksi lagu-lagu dangdut yang nanti akan hadir di segmen penutup. Sementara kami kabarkan juga jika jadwal waktu sholat zuhur ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat sebagaimana biasa. Komposisi lagu-lagu bernuansa religi kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda saudara. Jelang nanti kita akan beribadah sholat zuhur ya. Dan untuk itu tetaplah bersama kami. Saya Nasrullah Alwi masih menemani untuk Bogor siang ini.

0: Detail informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.
2: Allah.

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: Tidak ada batas usia jika ingin menambah ilmu, karena waktu cepat berlalu. Dengan bersiap diri menambah bekal pahala sebagai kunci hidup menjadi insan yang berakhlak dan mulia.
1: Jadi rumusnya itu adalah menerima kenyataan. Kalau menerima kenyataan, kita terima kenyataan hari ini, kita bisa menikmati hidup.
2: Permasalahan itu bukan malah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah semakin banyak dan semakin sulit.
3: Ada tiga faktor yang membuat kita ini selamat. Yang paling dasar itu sukses. Yang medium itu bahagia. Yang paling tinggi adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya.
0: Ikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak acaranya, ambil hikmahnya hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 3, Pelompat Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi, Saudara Pendengar. Masih dalam rangkaian Bogor siang ini di edisi akhir pekan ya. Hari Sabtu 12 September 2026, Saudara, rangkaian segmen segera kita akan hadirkan kembali hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara ada satu segmen reguler yang senantiasa menyapa Anda, Saudara, di mana sesaat lagi segera kita akan ikuti siaran berjaringan Pro 1 RRI Bogor, Bandung, Cirebon yang akan menghadirkan obrolan budaya, Saudara. Akan kita ulas terkait topik kahirupan di Tatar Sunda bersama narasumber kami Ki Cecep Torik ya, yang tentu bisa Anda ikuti sesaat lagi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Segmen tersebut nanti akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, wilujeng siang. Pendengar Pro 1 RRI Bogor, Bandung, serta Cirebon. Kembali bersama saya Nasrul Alwi. Dan kali ini obrolan budaya berjaringan hadir kembali di edisi Sabtu 12 September 2026. Di mana ini menjadi ruang kita tidak hanya sekedar membicarakan budaya, tapi mencoba memahami makna, nilai, dan kehidupan yang tumbuh di baliknya. Dan siang hari ini kita akan berbicara tentang satu kata yang sederhana, tapi sesungguhnya ini sangat dalam, kahirupan ya. Kalau bicara tentang kahirupan di Tatar Sunda, kita pun tidak hanya bicara tentang cara orang Sunda menjalani hidup, tapi bagaimana manusia menjaga hubungan dengan sesama, alam, tradisi, dan juga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tentu saja kita juga ingin menggali perspektif yang lebih dalam bersama narasumber kita siang hari ini. Dan telah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, Ki Cecep Torik Wilujeng Sumping. Ki kumaha damang?
2: Nah, sampurasun.
1: Rampes. Ki, kita mulai sesuatu yang tentu paling dekat dengan kehidupan kita ya, Ki ya.
2: Mohon.
1: Dan tentu Ki Cecep Torik juga bukan kali pertama bergabung di segmen obrolan budaya berjaringan ya.
2: Iya, leres.
1: Ini kali kesekian ya.
2: Terusan Ki.
1: Ada ungkapan begini, Ki. Dan ini juga tampaknya relevan dengan perbincangan kita hari ini. Hirup saukur, nganjang jeng sili asa, sili asi, sili asuh begitu ya. Ada semangat di dalamnya yang tentu tidak hidup sendirian. Ada nilai saling belajar, saling menyayangi, dan juga saling menjaga. Kita akan tarik ke konteks kehidupan Sunda hari ini, Ki. Tengah perubahan zaman, teknologi, dan juga gaya hidup yang tampaknya semakin cepat ya.
2: Iya, betul.
1: Pertanyaan pembuka, sebenarnya apa makna kehidupan Tatar Sunda, Ki? Yang paling esensial deh, dan nilai apa yang tentu jangan sampai hilang dari kehidupan orang Sunda hari ini?
2: Iya, kehidupan orang Sunda teh ngen dua. Heuheuy jeung deudeuh. Tawa, senyum, senantiasa terbuka. Deudeuh ya mikanya. Makana aya ungkapan asah, asih, asuh. Jadi aya urang Sunda mah sok sanajan di eleg oge tetep pasti seuri, pasti ngajak seuri. Carita orang Sunda baheula jalan Pajajaran teu pernah perang. Jangan salah. Orang Pajajaran itu tidak pernah perang.
1: Enggak, apa namanya, enggak ngebeli kalau enggak dijual ya.
2: Iya. Kecuali lamun maksa ya diborong. Gitu. Itu yang sangat sangat mendalam buat kita ya, buat kita. Banyak contoh yang kita yang sering kita alami lah sehari-hari. Ini mun urang ngariung, semua orang Sunda ya genepan orang Sunda.
1: Okay.
2: Kang. Dongkap teh hiji luar Sunda, nah di mana di Batak, di Jawa, langsung berubah bahasa ku bahasa Indonesia. Itu toleransi tinggi.
1: Oh.
2: Nah itu, tapi si gana ku zaman ayeuna geus teu perlu eta. Tinggalin zaman lah, gitu ya. Tinggalin zaman ayeuna mah perlu kana kieu. Haling ku aing. Baheula masih keneh mangga ti payun. Orang Sunda paling ngahargaan. Tuang heula, anu hajat tuang heula. Oh mangga mangga ti payun mangga. Begitu pang panerina ditinggali tinggal tunggu apa
1: bubuk
2: tinggal bubuk nah kan karek gegeran nang jadul nah itu kudu harus dihilangkan lah
1: ya.
2: Di sifat-sifat kita harus dihilangkan itu Kang. Jadi tetap heureuy aya tetap orang mah komunikasi jadi akan lebih familiar lah ya. Makanya orang Sunda seueurna janten diplomat. Sebarapuluh puluh tahun menti luar negeri dicepeng ke orang Sunda.
1: Iya ya.
2: So, orang Sunda mah leuleus jejer lihat tali. Nah,
1: artinya
2: teh jadi diajak kumaha wae ge tiasa. Ngan ulah dipaksa tali. Leuleus jejer mah alungkeun teh ditarik ku lauk sakumaha ge eupan dilaukan jejer. Ka mana wae mimilu. Tapi lihat tali. Tapi teu bisa dibenyeng-benyeng ku asal-asalan asal tarik wae. Tetep kecuali lamun geus urang sasama, geus bareng, geus ngahiji, bakal pangihate. Langsung nama lidinya kan.
1: Adaptasi terhadap kehidupan kekinian juga
2: ya.
1: Apa namanya, bisa berbaur begitu ya. Dan di sisi lain juga bertoleransi tinggi.
2: Siap.
1: Bagaimana memposisikan dirinya di tengah lingkungan dan juga masyarakat.
2: Iya, iya,
1: dan kalau kita lihat generasi muda sekarang juga kan tumbuh dengan dunia yang sangat terbuka ya.
2: Sangat terbuka ya.
1: Menyaksikan budaya dari manapun. Kalau sekarang kan semuanya ada di handphone katanya.
2: Ya.
1: Di satu sisi ini kesempatan besar,
2: ya,
1: tapi
2: ya,
1: di sisi lain ada kekhawatiran bagaimana identitas lokal itu semakin tipis. Nah, ini menurut pandangan Ki deh, apakah modernitas ini harus dianggap sebagai ancaman bagi budaya Sunda atau justru ini menjadi cara baru untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Sunda, Ki?
2: Seharusnya itu diambil cara menghidupkan kembali budaya Sunda. Tapi ulah leungit tina kasundaanana. Ena orang jongjon we nyonyo HP.
1: Ya.
2: Nu ditingali kabeh Korea lah, segala endah lah. Kesenian orang jarang ditingali. Pangga bisa ke muncul-muncul budaya-budaya orang di HP tina genggaman teu diapat teu dipalire. Diganti kuno sejen modelnya kan gitu kan. Itu kan ke jati kasilih kujunti. Gitu. Jadi kasilih. Hal yang utama leungit ku hal-hal anu teu sapira. Ningali ayeuna urang jarang memang di kita teh pengarang-pengarang cerita kapungkur mah sok aya kana cerita si buta gua hantu, pitung gitu masih aya lah nguping cerita.

0: Ini mun kolot orang kapungkur ninggalkan ibing silatnya diajarkan atuh ngibing. Ini mah eleh orang kuno sejen. Jago asa pang jagona. Padahal silat lebih. Lebih. Di masa galak-galana. Ini silat orang di luar negeri. Yeah. Mungkin anu khawatir kang. Ngenan silat ya hiji. Isuk pageto lengit orang diajar silat tuduh ke Belanda. Ke Jerman. Prihatin.
1: Ya, ya.
0: Prihatin lah.
1: Artinya memang minat dari anak muda juga harus tetap dijaga ya.
0: Harus dijaga. Ya, dan salah sahijina ya mungkin masih di Bogor masih alhamdulillah lah. Aya paguron, aya tempat Cimande lah. Sudah katelah.
1: Betul.
0: Ke mana-mana.
1: Pamornya ya.
0: Pamornya sudah bagus. Tapi baru dak ayeuna beukeun di Cimande. Sebab di Cimande masih kena ayeuna megang pakem, Kang. Jadi latihan teh beres sholat lo boleh sholat maghrib maju ke isya beres isya kan latihan gitu jadi dipipir gitu tapi kan lebih bermakna bari zikir beres zikir tiap jurus make make doa itu mungkin anu jadi buat nga generasi ayeuna mah lila amat teh itu diajar silat hayang ngajago eta nu pak yang bahayana teh kan
1: lupa kalau ternyata semuanya berproses
0: oh iya itu betul
1: karena terbiasa instan tadi kan ya
0: itu kan ari mun latihan saya orang dua kali jurus pak neulan bata neulan tangan jauh ari silat mah teh kitu teu kitu diusap heula bener teh budak teh gitu kan komo di Cimande komo diajar silat Menpo di suwe di mana di Cianjur. Di Cianjur mah aya siga hampir si hampir di Cimande. Sakur sila duk dek we. Ngadu panangan.
1: Yeah.
0: Gitu we pibosen memang.
1: Aha.
0: Tapi hasil akhir. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Di Cimande harusnya bisa diteliti. Abdi nguping sahanya nu nyarios. Ayeuna diilmiahkeun we cenah mencet patah tulang teh entuk kudu ke dokter ku Cimande tapi diilmiahkeun aya teh nyata eta ilmu eta diilmiahkeun Kang itu yang mesti jadi bahan apa ya
1: buat bahan kajian
0: bahan
1: ya.
0: Kajian
1: iya.
0: Buat para ya para kita lah
1: betul
0: anu tarokoh-tokoh urang lah
1: karena pada akhirnya produk kesehatan itu ujungnya adalah sembuh
0: jeung pun anak geubis cenah motor potong
1: iya.
0: Untung bawa ke mana? Cicing. Tarik itu kan cuman. Sebulan dua bulan lempeng.
1: Nah,
0: hari yang bukan puntennya, bukan mengitukan ke ilmiah. Yeah. Tapi kan hari cuci mana mah sampo. Ya bolehlah 90% sembuh.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi lama nanti apa? Ayah bengkok, ayah bekas itu. Itulah. Tapi itu hal yang sangat logik buat kita.
1: Yeah. Dan buat ini fakta yang dibuktikan fakta sendiri ya.
0: Sangat itu.
1: Nah karena ada garansi dari cerita dan bukti tadi bukti. Akhirnya orang juga pada
0: iya. Nah ini diilmiahkan lah coba kan gitu lah. Harusnya gitu, mah
1: etate
0: gitu
1: betul.
0: Oh, ada cerita zaman naon zaman haji orang-orang Cimande ditarik ke haji masjid acara apa lah gitu dulu ada kasus apa di Mekah itu orang-orang Cimande yang jadi tukang urutnya, yang jadi ini video dikirim kali itu kan kebayang gitu, itulah, nah, itu yang mesti jadi.
1: Iya. Karena kalau bicara kehidupan itu tadi ya, kadang nggak hanya nasib baik, nasib buruk juga.
0: Ya.
1: Terkadang nggak pernah diduga, tiba-tiba ada kecelakaan, tapi ada satu apa namanya? Satu ikhtiar kita untuk mengembalikan ke kondisi semula, salah satunya dengan apa namanya tadi tuh? Cimande tadi
0: Cimande,
1: ya,
0: salah
1: ya, segala
0: itu,
1: hal
0: salah
1: yang itu. Tentu
0: betul,
1: dibuktikan
0: betul.
1: Ya.
0: Itu, ya.
1: Nah semuanya kan harus seimbang. Kita kembali ke kahirupan begitu Ki.
0: Betul,
1: rasanya
0: kan?
1: Kita nggak lengkap kalau tidak membicarakan alam ya. Karena dalam kehidupan masyarakat Sunda alam juga bukan semata-mata tempat apa namanya mengambil manfaat. Ini ada hubungannya, ada tanggung jawabnya. Ada roh hormat lah terhadap lingkungan. Nah nilai-nilai kehirupan di budaya Sunda ini masih menjadi pedoman juga nih untuk menjawab persoalan lingkungan modern.
0: Sangat-sangat
1: kan. Hari-hari ini kita kayaknya disibukkan dengan banyak mitigasi bencana bencana yang kita karhut lah apa segala macam. Adakah contoh paling sederhana Ki yang bisa dilakukan masyarakat begitu yang mungkin bisa dimulai dari rumah, lingkungan sekitar dan lingkungan yang
0: sebenarnya kudu sadar diri weh lah.
1: Sadar diri.
0: Urang diciptakeun tina naon? Opat unsur kan. Cai, seuneu, taneuh, angin. Itu mengandung unsur itu. Sadar teh kana kaya eta.

0: ciptaan orang, jati diri orang. Tidak tak. Kina sene kemudian panan poe, sepopoe ngahirupan. Orang kudu bersyukur lah. Ayah panon poe bisa moe garing gitu ya. Karena cai bisa ngada mak cikopi kan. Namun ayah musibah longsor naon.
1: Iya.
0: Rusak.
1: Apalagi sekarang dengan kekeringan di mana-mana.
0: Kekeringan ya, di mana-mana. Muncullah musibah. Tanah atau tanah ge lamun di tugalan wae mah hancur kan.
1: Iya.
0: Pan ayah paribah orang Baduy itu pondok tuh menang disambung, panjang tuh menang dipotong. Cai elewi itu menang di sairan. Legok kudu di jadikan tempat. Itu sangat sangat
1: logik ya.
0: Sangat logik. Enak mah pan teu urang mangawe teh tebih lain. Urang ningali di puncak
1: babad
0: sikat begitu longsor ribut salah. Nyalahkeun sa ieu si pemerintah nak itu kan urang mah teu sadar. Anu dikhawatirkeun aya ka Gunung Salak kan.
1: Iya.
0: Kaki Gunung Salak teh selame. Mungkin setahun dua tahun deui siga puncak.
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Jadi kahirupan urang diawali tina opat unsur eta harus kita kembali ke alam. Kembali ke alam teh miara alam. Ciri khas di ku anu katambi ku simkuring kieu, Kang. Munjungan. Di orang Sunda teh teu aya munjungan sabeulah. Cium tangan, bolak-balik teu aya.
1: Munjungan tuh
0: salaman.
1: Oh, salaman.
0: Nah, jadi munjungan itu dua pandangan dihijikeun.
1: Iya.
0: Tat. Sandana naon urang diciptakeun ku Allah teh papasangan. Istri pameget poek berhecaang, berang peuting, kenca katuhu dihijikeun dah munjungan tuh. Tat. Luhur kaluhur heula. Karena pangamung urang. Name kapayun. Uih deui name buka. Makna naon? Ieu munjungan teh hablum minalloh kaluhur. Pas hablum minanas. Name beres alam. Jadi selalu tetap orang Sunda mah tetap malengit di ageman. Sang Hyang Tunggal lah bahasa baheula mah. Sang Hyang Tunggal teh mulaina Gusti Allah. Gusti. Saking adabna orang Sunda teh nyebut Allah. Da teu kenging. Teu wasa cenah nyebut Allah kula mah Gusti. Teu wantunna lainna Kang Arul udah gaduh putra namina saha mamana jarang disebat. Oh eta Ramana putra Kang Arul Deni hona. Oh eta Bapak Deni.
1: Iya ya.
0: Itu ngehargaan Kang. Orang Sunda itu sampai segitunya. Itu wantun. Eh paruh. Kecuali murinya etamal. Tapi orang itu pasti menghargain gitu. Oh etata Ramana Kang Deni. Ramana Ki Deni. Itu. Pasti. Itu saking adabnya orang Sunda.
1: Baik.
0: Saking sang menghargailah itu
1: iya.
0: Tatanan itu Kang.
1: Banyak hal yang tadi di disebutkan oleh Ki Cecep Torik ya, secara filosofis. Siap. Kemudian esensi dari maknanya juga sangat mendalam, bagaimana hubungan secara vertikal, horizontal, bahkan dengan alam ini memang harus seimbang semua.
0: Harus seimbang.
1: Lamun dengdek sabeulah, wah ini cilaka ya.
0: Cilaka. Betul, ya, harus gitu, teruskan. Ya.
1: Dan nanti kita akan lanjutkan kembali. Siap. Masih dengan topik yang sama, kahirupan di Tatar Sunda. Karena ada tantangan berikutnya nih.
0: Siap.
1: Tradisi versus perubahan zaman.
0: Oh iya. Nah,
1: nanti kita akan ulas di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami untuk obrolan budaya siaran berjaringan Pro 1 RRI Bandung, Bogor, serta Cirebon.
2: Pepeling Sunda keur kahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
3: Ulah geuleuh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah. Nara hirup teu tunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
2: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia, dan akhirat.

0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Masih membahas kahirupan di Tatar Sunda, pendengar Pro 1 RRI Bogor, Bandung, serta Cirebon di obrolan budaya berjaringan. Seringkali kita menganggap pelestarian budaya itu berarti mempertahankan semua hal persis seperti masa lalu. Padahal kan zaman bergerak begitu ya. Cara orang bekerja berubah, cara berkomunikasinya juga berubah, bahkan cara generasi muda memandang dunia pun ini ikut berubah. Dan kita masih bersama Ki Cecep Torik. Ki, ketika sebuah tradisi berubah, siap, karena menyesuaikan zaman tadi, Ki, yeah, apakah itu berarti budayanya mulai hilang atau justru itulah cara sebuah budaya untuk tetap hidup, Ki?
2: Kadang-kadang kita diponis kalau ngemumule budaya heubeul, langsung urusan teh pergoiban. Nyembah jurig, manggil jurig, itu kan. Padahal tidak tahu maknanya. Kolot-kolot orang nyiapkan sasajen, sastra jingda. Itu macam-macam. Siloka kan. Ugunu aya tumpeng, aya lauk asin, aya rokok, aya peda, segala rupi aya. Aya kopi, minum wae segala macam. Cibodas, cil. Itu nyirikeun jeung kahirupan urang teh teu jauh tidinya. Akhirnya ku di makanana, aduh eta geus manggil jurig deui wae eta. Itu karena apa? Karena tidak ada pemahaman. Mungkin tugas, ya tugas kolot-kolot mungkin ya, atau mungkin tugas, ya sebelah sih Kang, abdi tiap tahun ngayakin acara di Tugu Kujang.
1: Di Tugu Kujang.
2: Di tahun 80 di Inka Ayuna. Komo awal-awal mah, si Cecep gawe eta Kujang derah tuh dimanian, di beleman menyanaun gitu. Tidak apa maknanya. Ngani ngali Tugu na. Ningali kujangna, ulah ningali tuguna terus urang anyar keneh memang, tapi kan simbolisasi. Lamun eueuh kujang, urang mere kumaha hirup.
1: Lepas dari stigma itu pun enggak mudah ya.
2: Iya, sangat Kang. Dulu mah di wongkon urang lah di dayeuh di dieu. Masih keneh. Atuh geus lah tukudu meuleumeun menyan. Kul ayeuna nyatakeun agama mah agama we. Apa teh di tempat agamana di Arab meuleum naon. Naon bedana?
1: Oh iya.
2: Naon bedana coba di urang rena ngaranana menyan. Ari di tumabuhur kan beda. Eta keneh Kang barangna mah. Ini sesebutan beda gitu kan. Padahal di ruangan-ruangan orang-orang aya Arab gitu dan seungit pandi meuleuman
1: menyan. Gaharu nya.
2: Gaharu. Nah, urang teh meunang. Emang gaharu di mana? Di urang. Makanya kebon raya disebat Tang Leuweung Samida. Leuweung itu Leuweung Samida itu leuweung pepohonan anu sareungit. Aya kimenyan, aya wah rupi-rupi. Gitu lanjut. Nah, eta jadi urang poho teh tidak memang mungkin bukan kesalahan orang tua kita ya. Kita tidak orang tua kita teh jarang nulis. Ya bahasan acana sing bahasa naon? Ngomong lah.
1: Betul.
2: Itu
1: betul.
2: Itu yang dicatat kadang-kadang lebih kurang gitu kan. Itu.
1: Orang hanya melihat secara visual, penampakannya seolah-olah itu sesajen, tapi pemaknaannya di dalamnya juga itu dalam sekali.
2: Oh, sangat. Enak ningali kalapa. Kalapa kudu aya duwegan. Di maknaan enak kalapa. Seberapa lapis kalapa eta? Aya cangkang.
1: Serabutnya
2: terus aya tang inana naon namana teh batokna terus aya kalapana
1: bener
2: terus aya cayina sabaraha hiji eta jeung aneh ayana di luhur itu kan agung sedangkan kalapa teh timimiti daun nyere luwih kana tangkalna sangat bermanfaat. Eta tiba-tiba tinggali kan pamangatan eta supaya kalau supaya anu kadenakeun ngarti cik atuh hirup teh kudu siga tuh tinggali
1: kalapa. Iya ya semuanya bermanfaat.
2: Atuh. Cik kalapa ya man tuh oh eta komon make gula tuh leuwih ngeunah kitu gulaan komonnya. Itulah Kang, itu yang mesti ya mungkin ya tugas kita semua lah yang peduli terhadap budaya bahwa jadi ayeuna urang ulah jangan takut disebut budaya buhun teh budaya nyeleneh. Abis pernah nguping gak di hiji waktu ayah hiji ayah mendeki penelitian di Gunung Padang. Gunung Padang. Itu lamun di etang yang diakui itu peradaban akan berubah ke kita. lebih awal daripada di mana patung itu nah di Mesir
1: di oh
2: yang di Mesir okay. Kita lebih tua daripada Mesir diteliti di stop itu kan karena ada orang lain yang takut ada perubahan perubahan kepada pengakuan pindah ke orang di Gunung Sadahurip Sadahurip itu di Garut kan bentuknya siga congcot pisan gitu itu peradaban sangat tinggi.
1: Oke.
2: Di Gunung Padang itu ada satu tempat tapi penghalur. Kenapa kok sampai tempat itu bisa dipakai? Ternyata di situ udah kebaca ada satu magnet yang bisa menyampaikan doa. Ternyata itu kan ada satu hubungan di bulan purnama kan bulan purnama begitu bulan gede China ya kan?
1: Iya.
2: Itu.
1: Iya.
2: Orang bisa makanan gitu.
1: Wah ini nih dan sampai saat ini pun masih sampai terus di diteliti, risetnya betul, dikembangkan.
2: Merinding
1: juga ini kan. Oh tadi nyebut ya katakanlah piramida yang tertua.
2: Iya yang tertua. Ini, tidak.
1: Nanti akan bergeser.
2: Bergeser. Ya. Okay. Sarienen batur kang. Oh. Luar negeri sarienen.
1: Makanya ada upaya-upaya apa? Upaya,
2: iya ya. Itu kan zaman Pak SBY sudah mulai.
1: Okay.
2: Dipotong lagi. Sekarang baru muncul lagi.
1: Oke.
2: Okay. Kang Deddy tutup lah. Tengok kayak pengunjung,
1: okay.
2: Salah ngamaknaan. Ayah sisi ieu masjid, ieu teras kasih kiri disebut masjid. Bahulah macam ayah masjid Islam tahun baraha, abad ke baraha, begitu kan?
1: Kayaknya ngebahas itu harus
2: wah
1: topik tersendiri itu.
2: Tersendiri. Riut nama Kang Riut.
1: Kita siap. Masuk lagi Ki.
2: Iya siap.
1: Ke lingkaran yang paling dekat lah dengan kita, yaitu keluarga Ki.
2: Ah, keluarga.
1: Karena sebelum budaya diajarkan di sekolah, di komunitas atau di panggung-panggung kesenian, siap. Tentu budaya kan sesungguhnya pertama kali itu dikenalkan kan di rumah.
2: Di rumah sangat.
1: Dari cara bicara, menghormati orang tua. Demikian juga cara bertetangga ya.
2: Sampai
1: cara memperlakukan lingkungan. Ini seberapa besar Ki peran keluarga untuk membentuk kehidupan ya yang berakar pada nilai Sunda dan apa yang bisa dilakukan orang tua supaya budaya Sundanya nggak hanya dikenal sebagai dalam tanda kutip pelajaran tapi juga kebiasaan hidup
2: ini. Nah, gini. Kita harus paham dulu sejarah kan kalau untuk Sunda di Bogor terutama. Bogor itu henteu pernah kajajah, henteu pernah kaeusian ku Mataram. Upami ka wewetan kan itu aya undak usuk basa. Bahasa Sunda mah basajan. Tidak ada milah-milah oh ieu mah ningrat, ieu mah henteu orang Sunda mah. Nu asli mah pajajaran itu henteu nyebat ka Kang, maneh ka mana? Biasa itu. Yang kolot yang biasa Kang. Pan urang mah aduh isin bahasana henteu lemes.
1: Jadi sungkan ya.
2: Sungkan, padahal tidak perlu itu. Harus mah biasa we. Ka mana euy? Akhirnya jadi lengit kan bahasa Sunda.
1: Iya. Ketika nggak dipakai malah jadi.
2: Nggak dipakai. Yang bagus itu memang dari rumah. Dari rumah itu mulai adab-adaban. Akhirnya mah di sekolah sudah tidak diajarkan adab yang tata krama kakolot. Iya kan? Nyebut punten. Di geroan teh, neng kan dia, neng, oi. Pan harusnya makah.
1: Iya.
2: Neng nyuk nengkah. Pemeget kulan. Bahasa ngejawab itu tidak boleh lebih tinggi daripada yang manggil. Maka intinya tidak boleh suara anak itu melebihi orang tua. Dari rumah itu dari adab-adaban, dari bahasa ulah sieun di Bogor jangan takut. Make bahasa Sunda kasar, teu naon. Teu naon.
1: Memang ciri khasnya.
2: Asli Bogor mah dan tidak harus di Bogor di semua. Kusabab urang mah heula pernah aya ya ada pengaruh Mataram. Mataram itu Mataram Islam. Jadi kena undak usuk basa kan. Boleh Akang teliti. Mungkin jarang yang ngomong beginilah.
1: Ya.
2: Mungkin itu kenapa? Karena wah itu saya baheula lagi. Baheula teh zaman kamari atuh. Abdi keur ngora, keur budak. Diajar di sekolah. Kakolot, muhun, kulan ka. Akhirnya mantu. Tapi bahasa itu bahasa yang menghilangkan derajat. Orang Sunda mah eta kan. Kaca jadi sawi kada jadi sebak. Jadi aya bahasana gitu. Jadi bahasana gini. Bahasa aya bahasa Sunda ngagogog nya ngagogog nya mantog itu kan bahasa kasar tapi kalau di maknaan ngamek tapi berangkat
1: betul
2: tetap itu bahasa banyak bahasa Sunda banyak bahasa anu ceuk urang mah jorang padahal henteu.
1: Ada ini makin seru, tapi saya melihat waktu ini ya. Ini mepet sekali ini ya. Tapi ya itu tadi kita bicara, ya namanya juga kehidupan. Banyak banget ini
2: sangat
1: elemen
2: banyak
1: unsurnya gitu ya. Apalagi di Tatar Sunda, tentang masa lalunya, tentang bagaimana nilai baik dari masa lalu, itu tetap mendapat tempat di kehidupan hari ini dan bisa diteruskan ke masa depan. Ki Cecep Torik, sebagai penutup singkat saja Ki untuk obrolan kita kali ini, kahirupan di Tatar Sunda, silakan.
2: Kahiji pengen ngawilujengkeun lah. Wilujeng minang milang kala anu ka 80 hiji RRI. Wah, sakali di udara tetap di udara. Mana napak mega kan. Ada awang-awang. Kaduana penutup pengen ulah era ngomong Sunda. Itu.
1: Ya. Ulah era
2: ngomong Sunda.
1: Ngomong Sunda. Iya. Daripada hilang kemudian jadi langka. Ah, gitu ya.
2: Gimana leungit?
1: Moal leungit ya.
2: Moal ya.
1: Oke.
2: Mun taya eta leungit ngabang Sunda.
1: Nah, eta benar. Kehidupan adalah tentang bagaimana nilai-nilai baik dari masa lalu sekali lagi tetap mendapat tempat di kehidupan hari ini dan bisa diteruskan ke masa depan ya. Budaya tidak akan hidup hanya karena kita mengingatnya. Budaya akan hidup ketika kita menjalankannya. Ki Cecep Torik, hatur nuhun pisan.
2: Sami-sami Kang.
1: Atas waktu dan juga pangawaruhnya ya.
2: Amin.
1: Untuk pendengar kita di RRI Bogor, Bandung, serta Cirebon di obrolan budaya berjaringan untuk siang hari ini. Hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sampurasun.
1: Rampes. Ki Cecep Torik bergabung bersama kita untuk obrolan budaya. Hatur nuhun kasadayana. Saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sampurasun.
0: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
5: Bahwasanya mitigasi sebelum bencana sangat amat penting. Ketika sudah terjadi bencana seperti ini, kebakaran sulit dipadamkan.
6: Saya berharap RRI bisa terus ikut memperhatikan perkembangan UMKM supaya usaha kecil seperti kami bisa semakin kuat dan kesejahteraannya juga ikut meningkat.
1: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Astacita RRI Bogor untuk edisi akhir pekan hari ini Sabtu 12 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemadaman api di TPA Galuga masih dilakukan, muncul titik api baru yang menyala di area lainnya. Pelaku UMKM memanfaatkan acara RRI Bogor saat ulang tahunnya yang ke-81. Pengurus Federasi Olahraga Karatedo Indonesia, Forki Kabupaten Bogor, genjot prestasi melalui pola pembinaan berjenjang dan berkelanjutan. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Astacita RRI Bogor selengkapnya.

0: Saudara, pemadaman api di TPA Galuga masih dilakukan, muncul titik api baru yang menyala di area lainnya. Berikut laporan Yofri Haryadi.
1: Kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Cibung Bulang Kabupaten Bogor tidak mudah untuk dikendalikan. Salah satu penyebabnya adalah timbunan sampah yang menumpuk puluhan tahun yang sudah berubah seperti briket atau arang batubara padat ketika dibakar bara apinya terus menyala dan tidak mudah padam. Bara inilah yang saat ini menjadi titik api baru dari bawah tumpukan sampah di TPA Galuga tersebut dan menjadikan petugas terus disibukkan dengan penyemprotan dan pemadaman. Petugas pemadam kebakaran senior yang juga konten kreator Kemal mengungkapkan dari peristiwa yang terjadi di TPA Galuga pentingnya mitigasi TPA untuk mencegah terjadinya kebakaran di musim kemarau panjang seperti saat ini.
2: Saat ini kondisi seperti ini kita jadikan pelajaran bersama bahwasanya mitigasi sebelum bencana sangat amatlah penting. Ketika sudah terjadi bencana seperti ini, kebakaran sulit dipadamkan daripada kita memadamkan api, lebih baik kita menghindari adanya api.
1: Titik api muncul dari dalam tumpukan sampah yang terpapar bara api yang berkobar di atasnya. Belasan kendaraan pemadam kebakaran dari kota dan kabupaten Bogor masih diterjunkan untuk mengendalikan titik api baru. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dari kedua daerah diterjunkan melakukan penyelamatan kepada warga yang tinggal di perkampungan terdekat dari TPA Galuga.
3: Kita sudah membuka 3 posko, yaitu posko namanya ini tadi, posko Desa Duku, posko Galuga, dan posko dari Cimangir. Nah, jadi 3 posko kita selain puskesmas tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Lalu kemudian kita juga standby dengan ambulans dan tenaga medis.
1: Seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dr. Fusia Mediawati tadi, ada 3 posko di Desa Duku, Desa Galuga, dan Kampung Cimangir yang menjadi penjaga terdepan dampak asap kebakaran TPA Galuga ke permukiman warga.
0: Bupati Bogor Rudi Susmanto melalui akun resmi pemerintah daerah mengungkapkan kembali penyebab masih terbakarnya TPA Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Bupati Bogor itu pun menyoroti timbunan sampah kering yang sudah puluhan tahun menyerupai lahan gambut yang mudah terbakar saat terpapar panas api.
4: Untuk penanganan masyarakat warga yang terdampak, dari mulai hari pertama kita membuka 4 posko kesehatan. Yang kedua, dari Dinas Sosial juga mempersiapkan bantuan sosial. Kami mohon maaf apabila belum optimal, tapi kami upayakan semua tertangani satu persatu. Ya, memang tantangannya hampir sama dengan kita memadamkan api di lahan gambut. Nah, lahan gambut itu memiliki tekstur struktur tersendiri, sama halnya dengan di TPA Galuga. Tumpukan sampah sudah puluhan tahun, tingginya sudah lebih dari 10 meter. Bahkan sudah berbentuk hampir seperti briket batubara. Maka pada saat dipompa, tiba-tiba keluar asap mengepul warna hitam. Terus di dalamnya bara api yang menyala. Kalau tidak kita bongkar, kalau bahasanya Pak Kadis Damkar, ibarat bisulnya harus kita pecahkan satu persatu. Karena kalau tidak dipecahkan, ditunggu 1, 2, 3 hari, tidak akan pernah mereda apinya. Kalau pada saat dibongkar, asap cukup tebal, tim gabungan melakukan pendinginan dan ditutup menggunakan sampah yang ada di atas, kita turunkan sungai ke bawah.
0: Upaya pemadaman dilakukan secara terpadu antara pemerintah kota dan Kabupaten Bogor di lokasi TPA Galuga. Kedua pemerintah daerah bersama-sama melakukan pemadaman di titik pengelolaan sampah manapun tanpa melihat milik Pemkot maupun Pemkab. Bahkan dari Lanut Atang Sanjaya juga menurunkan helikopternya untuk memadamkan api, membawa air ke tengah kobaran dari udara. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, mengatakan proses pemadaman masih membutuhkan dukungan cuaca dan doa masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk terus berdoa dan memohon untuk turunnya hujan agar bisa membantu proses pemadaman.
5: Tim relawan gabungan Kota Bogor terus berikhtiar memadamkan api di dusun Bogor. Dari progres cukup positif, hari ini sisa 24,5% yang masih ada bara dan berasap. Hanya hujan dan hanya pertolongan Allah, insya Allah bisa menyelesaikan pekerjaan tugas berat. Para petugas itu saya mohon
6: umat muslim melaksanakan sholat istisqo untuk memohon pertolongan Allah melalui diturunkannya hujan di lokasi TPA Galuga.
5: Mohon pertolongan, mohon keikhlasan sekali dari warga kota.
0: Masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar TPA Galuga di Cibung Bulang dihimbau untuk tetap berhati-hati serta mengikuti informasi dan arahan petugas. Warga juga diminta tidak mendekati area kebakaran selama proses penanganan masih berlangsung. Sementara itu, para pengusaha UMKM memanfaatkan acara RRI Bogor saat ulang tahunnya yang ke-81. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
7: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Bogor memanfaatkan ruang yang diberikan Radio Republik Indonesia atau RRI untuk memperkenalkan produk dan mendapatkan informasi terkait pengembangan usaha. Hal tersebut menjadi bagian dari peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memasuki usia ke-81 tahun. Sejumlah pelaku UMKM berharap ruang promosi dan informasi bagi usaha lokal dapat terus diperluas. Salah satunya disampaikan oleh Yudi, pelaku UMKM Kota Bogor yang berharap RRI semakin sering mengangkat produk-produk UMKM lokal.
8: Saya mau mengucapkan terima kasih buat RRI yang sudah memberikan ruang dan kesempatan buat kami para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Harapan saya ke depannya RRI bisa lebih sering lagi mengangkat produk-produk UMKM lokal, memberikan ruang untuk promosi, dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM lokal.
7: Sementara itu, Sri, salah satu pelaku UMKM Kecamatan Tanah Sareal yang menjual soto, berharap informasi mengenai UMKM dapat terus hadir melalui berbagai program RRI sehingga produk lokal semakin dikenal masyarakat.
9: Saya mau mengucapkan terima kasih buat RRI yang selama ini sudah memberikan ruang dan perhatian untuk kami para pelaku UMKM. Harapan saya, kedepannya RRI semakin sering mengangkat UMKM lokal, membantu mengenalkan produk-produk kami, dan terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk perkembangan usaha kami.
7: Harapan lainnya datang dari Lia, pelaku UMKM Kecamatan Bogor Utara. Ia melihat RRI memiliki peluang untuk mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat melalui informasi yang disampaikan.
10: Buat saya, RRI itu bukan cuma tempat mendapatkan informasi, tapi juga bisa menjadi jembatan antara UMKM dengan masyarakat. Selama ini informasi dari RRI cukup membantu kami. Kedepannya, saya berharap RRI bisa terus ikut memperhatikan perkembangan UMKM, supaya usaha kecil seperti kami bisa semakin kuat dan kesejahteraannya juga ikut meningkat. Karena kalau UMKM-nya tumbuh, mudah-mudahan ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh.
7: Keberadaan UMKM lokal dinilai menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, keterlibatan berbagai pihak termasuk media diharapkan dapat membuka semakin banyak akses informasi dan promosi bagi pelaku usaha.
11: Neng Rinda, saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
12: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial. Terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
11: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
12: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
11: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
13: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.
14: Diterima Rp50.000.
15: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor mendapatkan sinyal terkait pengelolaan gelanggang olahraga kecamatan di Kabupaten Bogor secara swadaya. Pengelolaan gelanggang olahraga masyarakat itu tanggung jawabnya akan diberikan kepada Komite Olahraga Kecamatan yang memiliki GOM. Seperti disampaikan Kepala UPT Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, Bapak Sairan, berikut ini.
16: Memang ini dalam proses pengalihan ya, kewenangan untuk stadion dan sarana olahraga yang di kecamatan yang akan kita lipatkan di kecamatan dengan alasan mungkin ketika dikelola oleh pihak kecamatan lebih mengetahui segala kebutuhan penggunaan di wilayah masing-masing.
0: Pengelolaan gelanggang olahraga masyarakat GOM oleh Koordinator Olahraga Kecamatan KOK diharapkan lebih efektif dalam hal pemeliharaan fasilitas hingga peningkatan pendapatan asli daerah dari hasil sewa. Kita menuju warta olahraga. Pengurus Federasi Olahraga Karatedo Indonesia, Forki Kabupaten Bogor, genjot prestasi melalui pola pembinaan berjenjang dan berkelanjutan. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026, Kings Judo Club bergerak cepat membina para atletnya demi prestasi maksimal. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
17: Persaingan sengit menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mulai terasa. Menghadapi kompetisi akbar tersebut, Kings Judo Club bergerak cepat dengan menggembleng para atletnya demi meraih hasil maksimal. Pelatih sekaligus pengurus Kings Judo Club Kabupaten Bogor, Dini, mengungkapkan bahwa tensi persaingan jelang Porprov kali ini memang sangat tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak klub tidak hanya fokus pada fisik tetapi juga pada kesiapan mental para atlet. Dini menambahkan demi mematangkan persiapan, teknis latihan kini dilakukan secara rutin beberapa kali dalam seminggu dengan program yang terukur.
18: Untuk event selanjutnya mungkin ada event Porprov Jabar ya, yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini sekitar bulan Oktober ataupun November. Dan persiapan kami mulai dari saat ini tuh sudah melakukan TC, baik itu kami TC secara mandiri, kami melakukan latihan satu hari itu 3 kali, mulai dari latihan pagi, siang, dan sore. Intensitas latihannya pun kami tingkatkan. Dan besar harapan kami anak-anak bisa menjadi juara pada event tersebut. Dan pesan kami juga kepada anak-anak, jangan cepat puas atas pencapaian yang sudah diraih dan tetap rendah hati.
17: Aura kompetisi yang ketat ini juga diikuti oleh para atlet termasuk Dini Kartika Suhartini, atlet andalan cabang olahraga sambo untuk Kabupaten Bogor. Dini Kartika yang dijadwalkan akan turun bertanding di kelas minus 59 kg menyatakan bahwa dirinya tengah menjalani fase persiapan yang sangat intensif. Ia mengaku porsi latihannya terus ditingkatkan seiring semakin dekatnya waktu pelaksanaan Porprov 2026.
19: Untuk progres-program yang dijalani saat latihan yaitu kami latihan fisik, teknik, dan juga sparring secara intensif. Tentunya berfokus untuk meningkatkan transisi teknik agar lebih cepat saat bertanding, terutama penguatan teknik bantingan serta kuncian, agar ketika menghadapi lawan dengan gaya tanding yang berbeda, kita sudah siap.
17: Dengan kombinasi latihan fisik yang disiplin, peningkatan porsi latihan, serta penguatan mental dari tim pelatih, kontingen sambo dari Kings Judo Club optimistis mampu bersaing ketat dan menyumbangkan prestasi terbaik bagi daerahnya di ajang Porprov mendatang. Pengurus Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Kabupaten Bogor terus menggenjot prestasi karate melalui pola pembinaan berjenjang dan berkelanjutan mulai dari usia dini hingga junior. Untuk mencetak karateka berkarakter juara, Forki memadukan konsistensi pembinaan tersebut dengan penerapan sport science. Langkah ini selaras dengan program Ketua Forki Kabupaten Bogor Taufan Sahara Putra serta arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto yang memprioritaskan pengembangan potensi atlet lokal asli daerah. Melalui komitmen tersebut, Forki Kabupaten Bogor memastikan akan menurunkan

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi, dengan penata teknik Rudi Rudiansyah, ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, masih berlanjut ya kebersamaan kita di Bogor siang ini untuk segmen Pro Dangdut Pro 1 RR Bogor. Salam hoba untuk anda yang baru saja stay tune pendengar. Saya Kang Arul masih menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan segmen ini bisa anda ikuti ya hingga 1,5 jam ke depan. Jika ada rekomendasi di tengah cuaca ini, apa yang paling tepat ya, nanti boleh anda kirimkan requestannya di WhatsApp Pro 1 08 1 5 4 200. Jangan lupa formatnya dengan mengetik nama, spasi domisili anda, lalu kirim ke 08 1 5 4 200. Saudara, lanjut kembali kita ke playlist berikutnya di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus.

0: Kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Cinta Ban Motor, pendengar dari Jaja Miharja ya. Masih untuk Pro Dangdut, kami mainkan koleksi format lagu-lagunya. Untuk kita mainkan juga beberapa rekomendasi yang sudah Anda kirim via WhatsApp Pro 1 ya. Selamat bergabung, salam hoba untuk siapa nih, Kang Zulian di Ciomas ya. Kang Arul, kumaha damang? Alhamdulillah pangestu. Satu kata, Kota Bogor oke. Tolong di play lagu Para Hati dari Roma Irama. Salam untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing katanya di Jembatan Hitam. Spesial untuk Ibu Cantik, semoga selalu sehat ya. Makasih banyak. Kenapa Pro 1 selalu mati tadi pagi jam 10 menghilang, muncul lagi 11.30? Apakah pemancarnya lagi diperbaiki? Ya, jawabannya betul sekali, tepat. Kita lagi menyempurnakan jaringan, tampaknya memang ada beberapa pekerjaan ya untuk menuntaskannya, dan hari ini tampaknya tengah dimaksimalkan. Semoga produk output kami juga akan lebih celing didengar di telinga, lebih clear begitu ya. Terima kasih Kang Zulian atas perhatiannya. Pak Artoyo juga di Citayam kali ini bergabung. Selamat Hari Radio Nasional Indonesia, happy anniversary untuk RRI. Terima kasih banyak atas doa-doanya ya. Oke, kita lanjut dulu nih ke rekomendasi lagu lainnya. Yang menanti lagu Suami Yang Kejam dimainkan dari Evi Tamala, kami hadirkan di playlist ini untuk Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: Tahukah Anda, ada sebuah jalur laut yang ukurannya tidak terlalu lebar, tetapi pengaruhnya sangat besar bagi perekonomian dunia. Jalur itu bernama Selat Hormuz. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara, serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Lokasinya menjadi penghubung penting antara Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Menariknya, pada titik tersempitnya, Selat Hormuz hanya memiliki lebar sekitar 39 km. Meski terlihat sempit, jalur ini justru menjadi salah satu rute paling vital bagi perdagangan energi dunia. Setiap hari, jutaan barel minyak mentah dari negara-negara kawasan teluk melintasi Selat Hormuz. Minyak tersebut kemudian dikirim ke berbagai wilayah, mulai dari Asia, Eropa, hingga Amerika. Karena perannya yang sangat penting, situasi keamanan di kawasan ini selalu menjadi perhatian dunia. Jika terjadi gangguan pelayaran atau ketegangan politik di sekitar Selat Hormuz, dampaknya bisa langsung terasa pada harga energi global. Selain menjadi jalur utama pengiriman minyak, Selat Hormuz juga ramai dilalui kapal-kapal kargo internasional. Tak heran, jika kawasan ini disebut sebagai salah satu titik paling strategis dalam jalur perdagangan laut dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Jika bukan karena kesalahan yang telah kulakukan, maka tentulah kebenaran tak kuagungkan. Dan jika bukan karena air mata yang kulelehkan, tentulah kuman benci dalam hati, barangkali takkan dapat kubersihkan. Betapapun duka dan kemalangan adalah pelajaran tentang kasih sayang dan persamaan.

Tawa dari Evi Tamala featuring Imron, saudara pendengar, untuk hadir di playlist Sopro Dangdut ya. Dan kadangkala namanya juga kehidupan ya, ada tangis, ada tawa, ada cepat, ada lambat, pokoknya berpasang-pasangan. Tapi kalau untuk urusan sebuah permasalahan yang kita hadapi ya, terutama terkait tentang fasilitas umum, tentu kita berharap semuanya sih lancar ya. Demikian juga jika mengalami daerah atau ada jalan di daerah lingkungan Anda yang rusak ya, lampu penerangan mati, sampah numpuk, pelayanan publik yang lambat, atau apapun di lingkungan yang sudah berkali-kali dibicarakan tapi belum juga ada penyelesaian. Satu jawabannya, cepat dibereskan begitu. Dan jika Anda pernah mengalami hal seperti itu, jangan hanya dikeluhkan di grup chat saja, silakan Anda sampaikan di program Halo RRI saudara, yang membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan aspirasi, laporan, keluhan ya, maupun persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Dan Anda bisa menyampaikan informasi terkait hal tersebut untuk membantu juga ya banyak orang lain yang mengalami masalah yang sama. Dan Halo RRI bisa Anda ikuti setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Dan untuk berkirim aspirasi, Anda bisa telepon langsung juga silakan di 02518312450, berkirim pesan maupun voice note di WhatsApp Pro 1081-5x4200. Live chat juga bisa dimanfaatkan di aplikasi RRI Digital. Jadi kalau ada masalah di sekitar Anda, jangan hanya bilang ya beginilah, ayo kita bicarakan ya, karena di Halo RRI suara Anda didengar, masalahnya kita cari jalan keluarnya. Selamat siang, kali ini kami sapa untuk Teo di Magelang yang request lagunya Kupuja Puja. Kita mainkan yang versi Nela Krisma ya. Nela Krisma, Karisma maksud kami. Ini dia Kupuja Puja, masih di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: Loh, kok harganya naik lagi, Pak?
1: Barang impornya lagi susah, Ibu.
2: Pernahkah kita berpikir dari mana asal setiap butir nasi di piring kita? Apakah dari tanah kita sendiri atau bergantung pada belas kasihan negara tetangga? Kedaulatan sebuah bangsa dimulai dari meja makan. Saat petani kita berdaya, saat lahan kita subur menghasilkan pangan sendiri, disitulah kemandirian sejati tercipta. Mendukung pangan lokal bukan sekedar belanja, tapi investasi untuk pertahanan negara. Karena bangsa yang kenyang dari hasil buminya sendiri takkan mudah goyah oleh badai dunia.

0: Kilas Berita.
1: Saudara, Kementerian Kehutanan melalui Balai KSDA Kalimantan Barat bersama Mitra Konservasi berhasil mengevakuasi 24 individu satwa liar akibat kebakaran hutan dan lahan. Penyelamatan berlangsung dari 1 Agustus hingga 10 September 2026 di 18 lokasi yang tersebar di 3 kabupaten. Rincian satwa dievakuasi 15 orang utan termasuk evakuasi induk dan anak. 6 terenggiling dievakuasi dari wilayah terdampak karhutla bersama instansi terkait. 1 bekantan diselamatkan guna menghindari ancaman asap dan kehilangan habitat. 1 kukang ditemukan dalam kondisi memerlukan penanganan medis darurat. 1 musang tenggalung diamankan dari kawasan sekitar kebun warga. Seluruh satwa kini menjalani perawatan dan penitipan sementara di pusat rehabilitasi Yari serta Yayasan Palung sambil menunggu pemulihan habitat alam mereka dinyatakan aman untuk pelepas liaran.
0: Kilas Berita.

sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Itu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, saudara pendengar ya. Waktu tak terasa sudah mulai mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, tapi cuacanya terang sekali ya. Semoga menjadi Sabtu ceria bagi Anda yang menikmati suasana akhir pekan. Dan kali ini kita sampaikan dulu satu kabar dari Pengadilan Agama Depok, saudara, yang memanggil Suartono bin Kaderi, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 Desember 1982. Tempat kediaman dahulu di Jalan Haji Kenan, Bojong Sari Baru, nomor 25, RT 2, RW 8, Kelurahan Bojong Sari Baru, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Senin tanggal 14 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Iin Marianah binti Ridwan sebagai penggugat melawan Suartono bin Kaderi sebagai tergugat. Yang selanjutnya diberitahukan pula kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Menjadi informasi penutup sekaligus tampaknya saya harus akhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Bogor siang ini, ditutup dengan segmen Pro Dangdut, saudara. Terima kasih banyak atas atensi yang sudah Anda kirimkan ya. Ya, segmen ini tentu dapat Anda ikuti terus setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Jangan lewatkan segmen berikutnya yang nanti akan hadir kembali di Bogor sore ini bersama rekan Delis Nur. Saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Salam untuk keluarga. Bye-bye.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini. Edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026 pendengar. Dan akan kami hadirkan ya segmen pembuka Green Radio ya. Hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, tepat pukul 16 nanti juga akan kami hadirkan Warta Berita Korwil atau Lintas Jabar, Buletin Berita Berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon, pendengar. Sesi musik informasi juga akan menemani Anda hingga jelang kumandang azan maghrib nanti untuk wilayah Bogor dan sekitarnya ya. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti akan kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta dan ditutup dengan segmen Mimbar Agama Advent ya. Kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi pastikan Anda mendengarkan Bogor sore ini hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Oh iya. Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
0: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, saat ini Anda tengah mendengarkan Green Radio Pro 1 RRI Bogor. Ya, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Siapa sangka planet tempat kita tinggal ini masih menyimpan sejuta misteri yang belum terungkap, pendengar. Padahal bumi adalah satu-satunya planet yang terbukti dihuni oleh manusia dan juga telah lebih banyak menjadi objek penelitian ya sejak dahulu kala. Kali ini ilmuwan kembali mengungkapkan sederet fakta menarik tentang bumi yang menarik ini. Dan mulai dari berang-berang yang melawan pemanasan global hingga serigala yang membantu tumbuhnya pohon di Taman Nasional, pendengar. Yang pertama adalah bulan semu PN7. Jadi disebut bulan semu, asteroid ini diberi nama PN7 ya, PN7, dan ditemukan pada 29 Agustus 2025 lalu di Observatory Pan Stars Hawaii, pendengar. PN7 juga nampak mengorbit bumi. Meski demikian, asteroid tersebut ternyata telah mengorbit matahari selama kurang lebih 60 tahun dan akan hilang dari orbit bumi, pendengar. Yang kedua adalah gempa di mantel bumi. Jadi mantel bumi merupakan lapisan bantuan lunak yang membungkus bumi dan memang jauh dari bawah permukaan. Baru-baru ini ilmuwan juga menemukan, pendengar, bahwa dapat terjadi gempa di mantel bumi melalui analisis gelombang seismik tertentu. Berikutnya adalah kubangan berang-berang. Jadi ternyata berang-berang biasanya akan membendung sungai untuk dijadikan tempat tinggalnya yang disebut dengan wetland ya, atau lahan basah. Dan ternyata tempat tinggalnya ini bisa menampung karbon dioksida atau CO2 hingga 10 kali lebih banyak dibandingkan lahan basah yang tidak dihuni oleh berang-berang, pendengar. Dan normalnya bahan organik yang membusuk di tempat terbuka akan melepaskan CO2 ke atmosfer dan berkontribusi dalam pemanasan global. Namun sampah organik yang terpendam di lahan basah hunian dari berang-berang ini jadi terperangkap hingga CO2 tidak menguap ke atmosfer. Dan berikutnya adalah es abadi Arktik mencair. Jadi pemanasan global merupakan fenomena yang memang nyata yang saat ini sedang berlangsung di bumi. Ilmuwan juga berhasil memprediksi seberapa banyak es abadi di Arktik ya yang akan mencair dalam beberapa waktu ke depan. Dan mencairnya es ini akan membuat karbon yang selama ini terkunci di bawah lapisan es menjadi cair, pendengar, dan naik ke permukaan. Juga nantinya akan bertransformasi menjadi gas yang lepas ke atmosfer. Dan hal ini juga dapat memperparah pemanasan global sekaligus menjadi rantai sebab akibat yang tidak putus.

0: Jack, ngapain sih kamu ngadepin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, Bah.
0: Kamu mau jadi ikan influencer, bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah. Ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid. Gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus,

0: Secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada Paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, setiap kali Anda menekan tombol run pada AI, ada sumber daya alam yang terpakai, pendengar. Dan listrik yang mengalir, lalu juga kipas pendingin berputar, dan air diambil dari bumi hanya untuk menjawab permintaan Anda di AI. Jadi fakta ini tentu menjadi sesuatu yang mencengangkan ya, di tengah berbagai memang tren yang saat ini banyak diikuti ya, back to 80s ya. Dan setiap kali Anda mengirimkan permintaan atau prompt pada AI, perintah tersebut akan dikirim ke pusat data atau data center, dan pusat data tersebut merupakan wadah bagi ribuan chip AI sekaligus tempat pemrosesan prompt kita, pendengar. Dalam pengoperasiannya, pusat data memerlukan pasokan listrik, dan beberapa dengan kegiatan daring konvensional seperti pencarian atau menonton video, tugas AI lebih kompleks. Aktivitas AI seperti menghasilkan gambar, suara, lalu juga video ya, ini merupakan teknik komputasi tinggi yang menyerap banyak daya, dan otomatis penggunaan daya listrik juga lebih besar, pendengar. Dan suhu di pusat data menjadi panas tentunya karena permintaan yang besar tadi. Saat listrik berdaya besar terus mengalir ke chip-chip tersebut, guna menghindari kerusakan akibat suhu panas, pusat data memerlukan pendingin. Jadi mengutip artikel Bloomberg berjudul Why Do Data Centers Use So Much Fresh Water di 2026, rata-rata pusat data di dunia menggunakan air tawar atau air bersih gitu ya sebagai cairan pendingin. Dan penggunaan air laut sebagai pendingin tidak dipilih sebab kandungan garam dan mineral ini dapat menyebabkan korosi, lalu juga pembentukan kerak dan penumpukan kotoran biologis, pendengar. Dan penumpukan kotoran tersebut juga mampu menyumbat pipa, lalu juga merusak peralatan serta menurunkan efisiensi pendinginan. Dan sayangnya, air bersih yang telah dipakai ini sulit digunakan kembali, pendengar. Jadi artinya memang air bersih yang diserap ya bermiliar-miliar liter ini untuk menghasilkan ya hasil dari prompt yang kita mau, ini tidak bisa digunakan kembali. Air bersih yang tidak menguap ini sudah terkontaminasi debu, mineral atau bahan kimia sehingga tidak lagi layak digunakan untuk cairan pendingin. Oleh sebab itu, pusat data terus melakukan penyedotan pada sumber air di sekitar, pendengar. Dan dalam penelitian yang dipublikasikan Google di Agustus 2025 dengan judul Measuring the Environmental Impact of Delivering AI at Google Scale, ini mesin AI mereka hanya mengkonsumsi 5 tetes air atau sekitar 0,26 mili untuk memproses satu prompt. Google juga klaim ya, penggunaan energi guna memproses satu prompt juga lebih rendah ketimbang menonton video 9 detik di televisi, pendengar. Jadi agak ngeri juga ya, setiap kita ikutin tren ya dan memasukkan prompt ke AI, ternyata ada berliter-liter air bersih yang seharusnya kita gunakan, kita bisa pakai, tapi ternyata digunakan untuk pendingin mesin AI, pendengar. Informasi ini kami kutip dari kumparan.com.

Pendengar, lepas pukul 15 lewat 58 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Sekaligus juga kami akhiri kebersamaan di Green Radio, informasi berkaitan dengan lingkungan di sore hari ini, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Real Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Terus menjaga suara Indonesia, merawat persatuan, dan mengabdi untuk negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
3: Mungkin satu yang perlu ditingkatkan nanti, saya lagi mencari mitra, mungkin sama Menteri Kebudayaan, untuk kembali menjadikan Grahanon, auditorium deh, auditorium RRI Kota Bandung, itu kembali menjadi salah satu pusat festival musik.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 12 September 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. BPSK Cirebon mengenai sengketa jasa keuangan yang mendominasi pengaduan konsumen dari warga. Berikut laporan disampaikan Rena Safira.
4: Memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan.
5: Sengketa jasa keuangan masih mendominasi pengaduan konsumen yang diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodia mengatakan sengketa jasa keuangan menjadi perkara paling banyak ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya masyarakat memahami hak konsumen ketika menggunakan berbagai layanan keuangan.
4: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK Kabupaten Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen. Tetapi ada tren 2 tahun terakhir ini bahwa memang tadi e-commerce itu menjadi tren yang menarik sebenarnya di masalah sengketa konsumen.
5: Rodia mengatakan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan mengisi formulir secara langsung maupun melalui layanan daring yang tersedia. BPSK kemudian memeriksa bukti pengaduan sebelum memanggil para pihak untuk mendapatkan klarifikasi awal. Apabila perkara menjadi kewenangan BPSK, lembaga tersebut akan menunjuk anggota majelis untuk memeriksa sengketa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan akses penyelesaian yang lebih mudah kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Aparat kepolisian Polres Garut mengungkap kasus dugaan penganiayaan dan bullying atau kasus perundungan yang melibatkan sejumlah siswi SMP dan SMA di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Aparat kepolisian Polres Garut mengungkap kasus dugaan penganiayaan dan bullying atau kasus perundungan yang melibatkan sejumlah siswi SMP dan SMA di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang sempat viral di jagat maya. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menyampaikan dalam video viral tersebut ada narasi bullying atau perundungan atau intimidasi secara verbal yang bisa meruntuhkan mental. Tentu saja hal tersebut harus dihindari dan resikonya siapapun yang melakukan perundungan tersebut ada sanksi hukumnya dan ada pasalnya. Ia mengatakan dalam kasus perundungan tersebut diketahui pelaku ada 7 orang dan semuanya perempuan. Dalam beberapa hari terakhir ini muncul video bullying terhadap korban NA dan NH kelas 3 SMP di daerah Sukawening. Sementara itu pihaknya juga sudah meminta keterangan terhadap 7 orang pelaku masing-masing AN 15 tahun yang merupakan siswa SMA, kemudian ada I, IM, ES dan juga WS.
7: Perundungan dan bullying itu ada pasal ancamannya. Ada pasal dan ancamannya sehingga jangan bertindak hal-hal yang akhirnya merugikan diri sendiri, merugikan pihak keluarga, apalagi yang saat ini terjadi di Garut adalah dilakukan oleh 7 pelaku, ya, oleh 7 orang. Bahwa perlu kami sampaikan, beberapa waktu ke belakang muncul video bully terhadap korban NH dan NA, ya, anak kelas 3 SMP kurang lebih atau kelas 9.
6: Ia menegaskan dalam kasus ini lebih kepada unsur penganiayaan. Karena ini jelas pelaku menyentuh korban, sehingga korban menderita luka di bagian pipi, kelopak mata, leher, lengan, dan juga ada unsur bullying karena ada tindakan meludahi korban oleh pelaku berinisial IM. Ia juga menyampaikan terhadap para pelaku tersebut, walaupun masih di bawah umur, pihaknya menggunakan hukum acara anak. Tetapi yang bersangkutan masuk dalam pasal 76C huruf A, junto pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun 6 bulan.
1: Kasus kebakaran di Kota Bandung mengalami peningkatan selama musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
8: Kasus kebakaran di Kota Bandung mengalami peningkatan signifikan selama musim kemarau. Disdam Karmatan Kota Bandung mencatat jumlah kejadian kebakaran pada Juli 2006 meningkat lebih dari 100% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Pencegahan Disdam Karmatan Kota Bandung, Adli, mengatakan pada Juni 2006 tercatat sebanyak 28 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat menjadi 54 kejadian pada Juli 2006 atau mengalami kenaikan sekitar 108%. Menurut Adli, peningkatan paling tajam terjadi pada kebakaran di lahan terbuka, alang-alang, tumpukan sampah maupun ruang terbuka hijau. Dari 54 kejadian kebakaran yang terjadi pada Juli, sebanyak 28 kasus atau sekitar 50% diantaranya merupakan kebakaran di area tersebut. Sementara pada Juni, kebakaran dengan kategori serupa hanya tercatat sebanyak 4 kejadian. Dengan demikian, kasus kebakaran lahan terbuka dan alang-alang mengalami lonjakan hingga 600%. Aldi menjelaskan secara umum musim kemarau memang menjadi salah satu periode yang perlu diwaspadai karena kondisi lahan dan vegetasi yang lebih kering membuat api lebih mudah muncul dan cepat menyebar.
2: Di bulan Juni itu 28 kejadian, di bulan Juli 54 kejadian, jadi peningkatannya 108%. Dan kalau misalnya kita detailkan lagi penyebabnya, ternyata 54 kejadian di bulan Juli itu 28-nya itu kebakaran alang-alang, sampah, ruang terbuka hijau. Jadi 50% itu alang-alang di bulan Juli itu. Jadi di bulan Juli itu 50% alang-alang. Nah, bulan Juni itu hanya 4 kebakaran di alang-alang atau sampah terbuka, terbulang terbuka itu cuma 4 kejadian. Di bulan Juli 28 kejadian, jadi naiknya 600%.
8: Untuk mengantisipasi peningkatan kasus serupa pada musim kemarau berikutnya, Disdam Karmatan Kota Bandung akan berkuat langkah pencegahan sejak sebelum musim kemarau tiba. Edukasi dan kesiapsiagaan bersama relawan serta masyarakat akan dilakukan lebih awal.
1: Polres Cianjur melakukan doa bersama untuk 5 orang wartawan dan 3 awak kapal yang hilang saat melaksanakan peliputan anak Gunung Krakatau. Yan Sofian melaporkan.
9: Ratusan jemaah melaksanakan doa bersama di Masjid At-Taqwa Polres Cianjur usai salat Jumat. Pelaksanaan doa bersama menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko, doa untuk 5 orang pewarta atau wartawan yang melaksanakan peliputan anak Gunung Krakatau termasuk 3 awak kapal.
10: Kami di Polres Cianjur yang sekali lagi hubungan erat kami bukan hanya sebagai antara pewarta dan polres, kami adalah saudara. Berlandaskan hal tersebut, setelah selesai sholat Jumat, kita ketahui bersama ada pejuang informasi yang insya Allah bismillahirrahmanirrahim sedang diusahakan oleh semua pihak untuk diketahui keberadaannya. Ada 5 pewarta, ada 3 awak kapal yang sekali lagi kita ketahui bersama pada tanggal 7 September, hari Senin 7 September 2026 akan menjalankan tugas mulianya untuk mencari informasi dan disebarluaskan kepada masyarakat terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau.
9: Dengan adanya doa bersama, semoga pada 5 wartawan dan 3 awak kapal bisa ditemukan.
10: Dan keberadaan 8 orang tersebut, doa tadi kita sampaikan bersama di Masjid At-Taqwa Polres Cianjur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bersama untuk dapat bersua, berkomunikasi dan berjumpa kembali dengan 5 orang pewarta dan 3 orang awak kapal tersebut. Demikian, jadi inti garis besarnya adalah Polres Cianjur bersama pewarta dari Kabupaten Cianjur yang insya Allah hubungannya bukan lagi antar profesi tapi sebagai saudara, kita mengadakan doa. Doa untuk memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keselamatan selalu berpihak kepada 5 orang pewarta dan 3 orang awak kapal tersebut. Harapan besarnya segera kita dapat bersua, segera kita dapat berjumpa, dan segera kita dapat melaksanakan tugas mulia yang ditambah masing-masing. Demikian.
9: Musibah yang menimpa pada 5 wartawan di 3 awak dan 3 awak kapal saat akan melakukan perjalanan tugas peliputan ke anak Gunung Krakatau akibat fenomena alam atau cuaca, jajaran anggota Polres Cianjur akhirnya melaksanakan doa bersama di Masjid At-Taqwa Polres Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sofyan melaporkan.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia berkomitmen memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik yang relevan, kredibel, dan dekat dengan masyarakat melalui transformasi digital serta kolaborasi ekosistem pada peringatan Hari Radio ke-81. Sony Agung Saputra melaporkan.
11: Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi Radio Republik Indonesia untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir bagi masyarakat. Di tengah perubahan teknologi,

0: informasi komunikasi menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Mistam juga memandang RRI perlu terus membangun kolaborasi dan memperkuat ekosistem yang memperlibatkan berbagai komunitas. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat RRI sekaligus menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan publik.
1: RRI ini dalam memberikan edukasi, informasi, dan hiburan ini memberi dampak. Salah satu yang paling urgent di Radio Republik Indonesia adalah bagaimana semua kanal yang ada ini bisa kita implementasikan ya agar bisa berdampak. Yang pertama tentu saja yang kebutuhan-kebutuhan mendasar public concern itu dilorongisasi, artinya diwadahi dalam lorong-lorong yang ada di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, kemudian Voice of Indonesia, dan itu sebetulnya lorong-lorong sebagai jawaban public concern, kebutuhan publik. Di sana diwadahi di sana dengan kontennya bagaimana, desainnya bagaimana, delivery-nya bagaimana, di sana sudah kita atur sedemikian rupa. Lalu bagaimana amplifikasi daripada teknologi ini agar informasi, edukasi dan informasi ini berdampak dan sampai kepada publik. Nah, RRI itu tidak hanya sekedar bersiaran di satu platform, kita menggunakan semua kanal yang ada. Kita punya platform RRI Digital, kemudian kita punya sosial media seluruh Indonesia.
0: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Ilham Permana, menilai RRI harus tetap dekat dengan rakyat dan mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peran tersebut semakin penting agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan memanfaatkan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
2: Saya melihat RRI hadir ketika itu pada saat kita mempertahankan kemerdekaan, juga di saat kita mengalami berbagai perubahan-perubahan zaman, dan harapan saya saat ini RRI juga bisa hadir bersama masyarakat untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan kekinian. Kalau dulu mungkin tantangan kita, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Kalau saya lihat tantangan hari ini, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kesejahteraan. Oleh karenanya, saya melihat tema 81 tahun RRI, ya, di mana mengambil tema mengabdi bersama membangun bangsa, mewujudkan astacita dan kesejahteraan sangatlah relevan. Karena, nah, dalam konteks bersama-sama Komisi 7, saya juga melihat satu kata kunci, ya, di mana kita bisa bersinergi bersama-sama RRI dengan satu kata kunci, yaitu pemberdayaan, ya. Fungsi kami sudah sangat jelas.
0: Masuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tetap menjaga kepercayaan publik dengan menyajikan informasi yang kredibel, edukatif, dan bermanfaat. Perjalanan panjang RRI sejak berdiri pada 11 September 1945 menjadi modal untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan peran dan jati diri sebagai media publik.
3: HUT ke-81, RRI didorong semakin adiktif menanggapi perkembangan teknologi dan perubahan pola komunikasi informasi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
4: Informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio.
5: Radio Republik Indonesia RRI didorong terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Ramdan, menjelang peringatan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Ia menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih dibutuhkan masyarakat, meskipun pilihan media untuk memperoleh informasi semakin beragam. Menurutnya, radio tetap memiliki segmen pendengar tersendiri yang menjadikan RRI sebagai salah satu sumber informasi, edukasi, hiburan, sekaligus ruang komunikasi publik.
4: RRI masih sangat diperlukan masyarakat karena segmen-segmen komunikasi kita walaupun sekarang sudah lebih beragam tapi tetap segmen-segmen di dunia pendengar itu masih diperlukan. Jadi walaupun saingan ke depan makin beragam jenis segmen untuk informasi, penyampaian informasi, tapi informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio. Saya berharap RRI lebih inovatif, lebih adaptif dengan keadaan zaman, karena generasi Z sekarang kan sulit diprediksi ya. RRI lebih banyak melakukan kajian-kajian apa yang diperlukan untuk generasi-generasi kita sekarang.
5: Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendengar FKP RRI, Maman S. Mariono, berharap RRI RRI semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat. Ia mengapresiasi ruang aspirasi dan program talk show yang selama ini telah menjadi sarana interaksi antara RRI dengan pendengar. Ia juga menyoroti perlunya penguatan jangkauan siaran termasuk di wilayah Kuningan dan daerah sekitarnya, serta mengembangkan kegiatan dialog dan diskusi yang tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Ia mendorong RRI memperluas keterlibatan dengan pelajar, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat di daerah.
6: Diskusi, seminar dengan anak-anak pelajar dan mahasiswa juga barangkali RRI perlu ada pendekatan juga itu Mbak. Iya. Dan sebagai media konten, di situ barangkali ada semacam artikel yang sifatnya portal, itu penting juga itu harus diciptakan. Nah untuk outputnya, ini barangkali program harus ditawarkan kepada pendengar. Bagaimana tindak lanjutnya bahwa RRI ini memang sebagai mitra strategis dengan masyarakat.
5: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media radio, tetapi juga semakin kuat sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menjawab tantangan era digital. Penguatan kualitas program, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan berbagai platform digital dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
3: Di usianya yang ke-81 tahun, masyarakat dan berbagai organisasi sosial berharap Radio Republik Indonesia RRI terus konsisten menjadi media publik yang kredibel, edukatif, serta makin adaptif dalam menyalurkan apresiasi rakyat di era digital. Inilah tanggapan masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop berikut ini.
7: Memang RRI ini harus jangan melupakan kedaerahannya, budaya dan bahasa harus tetap itu dijaga, dipertahankan. Kemudian RRI sekarang ini harus tampil bersaing karena udah banyak teknologi, banyak mungkin juga media-media ya. Kemudian RRI kita harus bukan ada di dalam, tetapi RRI sekarang harus mau ya datang ke masyarakat. Apa sih yang ada di masyarakat? Itu salah satunya bagaimana RRI agar tetap dipercaya. Oke, tingkatkan kualitas siarannya, audionya ketika mengadakan suatu acara. RRI semoga tetap jaya, teman-teman yang bertugas tetap semangat.
8: Selaku insan RRI dan selaku alumni RRI, satu hal yang sangat kita banggakan para angkasawan-angkasawati RRI, apapun tantangan, apapun peristiwa, apapun kesulitan, RRI harus tetap kita gelorakan. Salah satunya di HUT RRI ke-81 tahun 2026. Jadi kedepannya kita berharap RRI semakin jaya di udara, kita dukung karena RRI merupakan salah satu radio perjuangan yang tidak dimiliki oleh radio-radio lain di tanah air. Dirgahayu RRI, semoga semakin jaya.
9: Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81 tahun nih. Nah, sebagai anak muda, saya jujur bangga banget nih melihat RRI tetap eksis dan relevan. Berdiri sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, RRI juga terbukti tidak hanya bertahan di frekuensi radio, tapi juga makin adaptif merangkul generasi kita lewat ruang-ruang digital. Nah, buat kita nih yang suka dunia media atau siaran, RRI selalu jadi ruang belajar paling legendaris sekaligus tempat mencari informasi yang jujur valid.
3: Pendengar, saat ini usia RRI memasuki ke-81 tahun. Memasuki usia tersebut, RRI terus melakukan kinerja dan hadir di tengah masyarakat, membersamai berbagai kegiatan menjadi solusi dan memberikan berita yang berdampak. Bagaimana RRI khususnya di Bogor memberikan dampak arti bagi kehidupan masyarakat di tengah berbagai persoalan dengan mencari solusi terbaik? Berikut wawancara Sony Agung Saputra dengan Kepala RRI Bogor, Nur Diana.
10: Kita sudah bersama ini dengan Kepala LPP RRI Bogor, Ibu Nur Diana. Ibu Nur Diana, tadi disampaikan dalam pesan amanat Direktur Utama bahwa LPP RRI di seluruh Indonesia termasuk di Bogor akan terus berkarya nyata berdampak untuk berbagai sendi kehidupan masyarakat. Seperti apa RRI Bogor berproses menuju hal itu? Silakan Ibu.
11: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baik itu yang mendengarkan di channel kami di Pro 1, Pro 2 maupun juga di yang bergabung di media sosial RRI Bogor. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kami angkasawan-angkasawati RRI merayakan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 tahun 2026. Dan tentunya capaian yang kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Direktur Utama melalui sambutannya adalah hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja nyata angkasawan-angkasawati seluruh Indonesia. Di Bogor sendiri kita sudah melaksanakan berbagai program siaran, berbagai konten juga di media sosial kami yang bersinergi dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, masyarakat dari berbagai lini ya. Artinya apa yang kita sampaikan, informasi, berita, kemudian juga hiburan yang kami berikan, yang sangat kami tekankan adalah apa yang kami berikannya adalah berdampak ke masyarakat. Masyarakat teredukasi, masyarakat terinspirasi, masyarakat juga bisa melakukan ataupun berubah ke arah perbaikan dalam kehidupan. Itu yang kami harapkan dari siaran kita dan juga konten-konten yang kita sajikan kepada masyarakat.
10: Lalu dalam tema pada kesempatan 81 tahun RRI di tahun 2026, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Ini menegaskan RRI terus hadir sebagai media publik seperti disampaikan dari Amanat, Direktur Utama dalam kesempatan pagi hari ini. Seperti apa Ibu?
11: Iya.
10: Kinerja yang harus diteruskan agar bisa memberikan media yang terpercaya, informasi yang bisa diterima dan berdampak. Seperti apa wujud nyata?
11: Oke. Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur yang menjadi tema pada tahun 2026 atau ke HUT RRI yang ke-81 ini, kita berupaya terus hadir sebagai media publik yang bisa mengedukasi masyarakat, kemudian juga tetap memperkuat kontrol sosial serta menjadikan sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan. Dan satu tujuan kita adalah mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
10: Baik, terakhir Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar agar tetap mendengarkan RRI dan juga tetap stay tune di seluruh program RRI, tidak hanya di Bogor, tapi juga kita di Pro3 dan seluruh Indonesia.
11: Ya, sebelum pesan, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang tertehingga. Hatur nuhun pisan kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Bogor khususnya yang sudah setia mendengarkan berbagai program siaran kami. Kemudian di kesempatan ini juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, kemudian narasumber yang sudah mengisi berbagai program religi pagi, program prioritas pembangunan, kemudian masalah aktual yang kita bahas sedemikian rupa. Kami mengucapkan terima kasih yang tertehingga kepada semua stakeholder yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan Radio Republik Indonesia Bogor. Harapannya kepada masyarakat, pesan kepada masyarakat, semoga apa yang kami berikan selama ini melalui siaran kami, informasi, berita dan juga hiburan dapat benar-benar memberikan arti di hati masyarakat, sehingga kami terus dekat dengan masyarakat dan apa yang kami berikan berdampak kepada masyarakat, memberikan perubahan yang signifikan walaupun pelan-pelan ke arah yang lebih baik lagi. Itu mungkin Mas Anu.
10: Baik, terima kasih Kepala LPP RRI Bogor Ibu Nurdiana dalam kesempatan Hari Radio ke-81. Tetap semangat Ibu.
11: Sekali di udara, tetap.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
12: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Beringin lepas pukul 16.42 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor sore ini, karena sejumlah informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan lainnya akan kami hadirkan menemani sore hari Anda hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu.
0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: cinta,
1: percaya diri, kreatif,
2: berani,
1: konsentrasi, fokus,
0: rileks,
3: bahagia. Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
4: Mari berperang melawan narkoba.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Memasuki musim paceklik di tengah kemarau panjang, di musim kering ini, harga beras bergerak naik sepanjang 2026, pendengar. Data BPS dan Bappanas mencatat harga beras medium ini naik sekitar Rp203.000 per kilogram. Naik Rp203 ya per kilogram sejak Januari, sementara beras premium naik sekitar Rp289 per kilogram, pendengar. Untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga, Kemenko Pangan menyiapkan sejumlah langkah hingga akhir tahun ini. Yang pertama, tambahan 1 juta ton beras SPHP ini akan disalurkan ke pasar, terutama pasar tradisional, dengan harga sekitar Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram, pendengar. Dan yang kedua, ini bantuan pangan, ini dipercepat untuk 33,2 juta penerima manfaat desil 1 sampai 4. Bantuan periode Juli sampai September akan dirapel menjadi 30 kg sekaligus. Kemudian alokasi 1 juta ton disiapkan untuk Oktober sampai Desember, pendengar. Alokasi ini berbeda peruntukannya dengan beras SPHP di poin pertama, jadi bukan akumulasi 2 ton ya atau 2 juta ton. Berikutnya, upaya menjaga pasokan juga dilakukan untuk komoditas lain. Sebanyak 150 ribu ton jagung SPHP dialokasikan khusus bagi peternak skala UMKM. Sementara itu, beras cadangan yang telah berusia lebih dari 12 bulan dan mengalami penurunan mutu akan dimanfaatkan sebagai bahan baku tepung beras. Jadi seluruh langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan sekaligus menahan tekanan harga selama musim paceklik, pendengar. Menurut kawan dari GNFI, ya, langkah tersebut juga semoga bermanfaat untuk kita semua untuk menjaga kestabilan harga di musim paceklik saat ini, pendengar. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Oh iya, nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Lepas pukul 17 lewat 26 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saatnya kami informasikan untuk Anda, Pengadilan Agama Depok memanggil Amran bin Akub. Tempat dan tanggal lahir Huta Pungkut, 10 Agustus 1979. Tempat kediaman dahulu di Jalan STM Mandiri nomor 43, RT 4 RW 8, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurseha binti Bonin sebagai penggugat melawan Amran bin Akub sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan menemani Anda di Bogor sore ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar, lepas pukul 17 lewat 37 menit kami informasikan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 17 lewat 58 menit. Pendengar, jelang dan selepas azan nanti kami hadirkan sajian lagu religi, juga akan kami hadirkan juga pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Z dan Haji Humaidi. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor sore ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

0: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

3 sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

Pendengar lepas pukul 18.23 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Pendengar, bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong perempuan desa mengembangkan keterampilan menjadi usaha produktif dan berkelanjutan, pendengar. Dan upaya tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Arifah menyatakan bahwa pelatihan seperti beauty class dan menjahit tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial saja. Keterampilan tersebut perlu dikembangkan menjadi usaha yang memberikan penghasilan tentunya bagi perempuan dan keluarganya. Arifah menilai pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kemandirian, lalu juga kepercayaan diri, serta kemampuan perempuan mengambil keputusan. Namun, perempuan masih menghadapi keterbatasan pelatihan, lalu juga modal dan pengaruh norma sosial, pendengar. Arifah menyebutkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK perempuan ini masih 56%. Sementara itu, TPAK laki-laki ini mencapai 85%, menunjukkan kesenjangan partisipasi kerja berdasarkan gender. Dan karena hal itu, pemberdayaan ekonomi perempuan perlu disertai pembagian peran yang adil dalam keluarga, dan dukungan keluarga serta lingkungan juga diperlukan agar perempuan dapat bekerja tanpa menanggung beban ganda. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Ed, mau kemana Bu?
1: Pak, tolong anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
0: Maaf Bu, tidak bisa. Ibu silahkan ikut antri ya.
1: Please deh Pak, kasihan anak saya.
0: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
1: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan Pak.
0: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur Bu.
1: Oh seperti itu. Iya atuh Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
0: Bu, Bu, antrinya sebelah sini Bu. Itu mah arah ke toilet Bu.
1: Saya kebelet Pak.
2: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Bogor sore ini. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafidz ini meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi spekulatif terkait hilangnya kontak ya rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda. Diketahui speedboat Arupa Datu satu hilang kontak pada Senin 7 September 2026 setelah

Berlayar dari perairan Banten, pendengar. Kapal tersebut membawa 5 jurnalis dan 3 kru untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Menkom Digi juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Menurutnya, informasi spekulatif dapat menimbulkan keresahan terutama bagi keluarga jurnalis dan kru yang masih dalam pencarian, pendengar. Untuk itu, ia menghimbau bahwa masyarakat menyaring informasi terkait hilang kontaknya rombongan tersebut, dan pemerintah melalui sejumlah pihak juga terus menyampaikan perkembangan pencarian dan pertolongan, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Waktunya kentongan.
1: Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus waspada karena bencana bisa sewaktu-waktu datang. Tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bencana alam datang. Pertama, mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Anda harus tahu apakah daerah Anda termasuk rawan dengan bencana atau tidak. Jika tinggal di daerah yang rawan bencana, hal yang harus dipersiapkan ialah tempat evakuasi. Anda harus mengetahui lokasi terdekat untuk menyelamatkan diri agar ketika bencana datang, Anda tahu tempat untuk berlindung.
2: Kenapa harus begitu, Pak RT?
1: Nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi Anda harus sedini mungkin tahu di mana tempat teraman untuk disinggahi saat bencana datang. Jangan baru mencari ketika sudah kejadian. Itu terlambat. Hal terakhir yang tidak kalah penting lainnya adalah selalu menyiapkan obat-obatan di sekitar Anda. Ini secara khusus ditunjukkan jika Anda memiliki gangguan kesehatan kronis. Sebab secara umum, saat bencana datang, suplai obat yang diberikan ialah obat-obat yang standar. Sehingga ini akan menyulitkan Anda dan tim medis untuk mengobati penyakit tersebut. Paham semuanya?
3: Paham, Pak RT!
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Lupas pukul 18.58 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daul, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas, yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, keluhannya ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini, ya terganggu juga. Kendalanya kan itu aja, kalau sudah turun hujan, mungkin ini juga.
15: Itu tidak mampu ya, terpaksa ya.
16: Itu mungkin tidak mampu juga. Iya itu, carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja, yang dipanggilkan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
21: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
22: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
21: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
23: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
21: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
24: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
25: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
24: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
26: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
24: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, lepas pukul 19.33 menit, baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta, pendengar. Dan saatnya kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini, Mimbar Agama Advent. Kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini topiknya mengenai kebahagiaan di dalam Kristus, pendengar. Dan saatnya juga Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Sampai jumpa di lain kesempatan, pendengar. Selamat beristirahat. Delis pamit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan Alif Daita.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam kepada para pendengar Radio Republik Indonesia, wilayah Bogor. Kita bersyukur kepada Tuhan atas waktu dan kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Bersyukur atas berkat kesehatan, bersyukur atas berkat makanan yang Tuhan selalu sediakan bagi kita. Pada pagi hari yang indah ini, mari kita tundukkan kepala kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama, kita undang agar Roh Kudus boleh hadir, boleh turun, tercurah ke atas kita masing-masing, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang akan kita pelajari sesuai dengan maksud Tuhan dalam memberikan firman Tuhan itu, mengerti dengan benar dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha kuasa dan maha baik, kami bersyukur atas hari yang baik pada hari saat ini. Terima kasih untuk berkat kesehatan. Kami memohon berkat Tuhan agar bimbingan Roh Kudus menyertai kami, agar Roh Kudus dari Tuhan boleh tercurah atas kami masing-masing, sehingga kami hanya membahas firman Tuhan yang berasal dari Tuhan, yang kami dapatkan dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih sudah mendengar doa permohonan kami pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik saudara-saudari, pendengar yang berbahagia, pada saat ini kita akan belajar dalam buku Matius pasal 5. Buku Matius pasal 5 berisi khotbah yang Yesus adakan di atas bukit. Dikatakan bahwa khotbah di atas bukit sekalipun dikatakan khusus kepada murid-murid Yesus, tetapi Yesus juga berikan kepada orang banyak. Setelah Yesus mengadakan pengurapan bagi rasul-rasul, Yesus pergi bersama murid-murid ke tepi danau, dan di tepi danau itu pagi-pagi sekali orang banyak sudah berkumpul. Di samping pendengar yang biasa yang datang dari kota-kota Galilea, terdapat juga banyak orang dari Yudea, dari Yerusalem sendiri, dari Perea, dari Dekapolis, dari Idumea, jauh sebelah selatan Yudea, dan dari Sesur dan Sidon. Orang dari kota-kota Fenisia, dari pantai Laut Tengah. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Kita bisa membaca lebih lanjut kisah ini dalam buku Markus 3 ayat 8 dan buku Lukas 6. Ayat 17-19. Pantai yang sempit itu tidak dapat menampung orang yang berdiri sejauh suara Yesus dapat didengar oleh orang-orang yang rindu mendengarnya. Oleh karena itu, Yesus menuntun mereka kembali ke lereng bukit. Setelah sampai pada tempat yang rata, tempat orang banyak dapat berkumpul dengan baik, duduklah Yesus di atas rumput, dan murid-murid dan orang banyak itu pun duduk mengikuti teladan Yesus. Tempat bagi murid-murid itu selamanya dekat kepada Yesus. Orang banyak selamanya berjejal-jejal kepadanya. Tetapi murid-murid itu mengerti bahwa mereka tidak disuruh pergi jauh dari hadapannya. Mereka duduk dekat Yesus agar mereka jangan sampai kehilangan sepatah kata pun dari nasihatnya. Mereka itu pendengar yang sungguh-sungguh, sangat ingin mengetahui kebenaran yang akan mereka masyurkan kepada seluruh negeri dan segala zaman. Dengan satu perasaan akan sesuatu yang lebih daripada biasa yang dapat diharapkan, mereka makin dekat kepada Kristus. Mereka yakin bahwa kerajaan itu tidak lama lagi akan didirikan, dan mulai dari peristiwa pada pagi hari itu, mereka merasa bahwa akan ada beberapa pengumuman yang berhubungan dengan itu yang akan dimaklumkan. Orang banyak itu juga berharap demikian. Mereka sangat mengharapkan bukti kerinduan mereka itu. Ketika orang banyak duduk di rumput di kaki bukit itu, menunggu perkataan dari guru ilahi itu, hati mereka dipenuhi dengan pikiran akan kemuliaan yang akan datang. Di sana terdapat juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sangat mengharapkan saat di mana di masa mendatang, ketika mereka akan menguasai bangsa Roma yang dibenci itu, serta menikmati kekayaan dan keindahan kerajaan duniawi. Pada saat itu, bangsa Yahudi atau bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Petani-petani miskin dan penangkap ikan berharap mendengar jaminan bahwa pondok mereka yang buruk, makanan mereka yang sedikit, hidup membanting tulang dan takut akan kekurangan, akan digantikan dengan kemewahan dan hidup yang senang. Gantinya pakaian yang kasar yang mereka pakai pada siang hari dan selimut yang mereka pakai pada waktu malam. Mereka mengharapkan bahwa Kristus akan memberikan pakaian yang indah-indah dari penakluk-penakluk mereka itu. Semua orang digerakkan oleh kebanggaan bahwa tidak lama lagi orang Israel akan diagungkan di hadapan bangsa-bangsa sebagai umat pilihan Tuhan, dan Yerusalem akan dimuliakan sebagai pusat dari segenap kerajaan. Tetapi Kristus mengecewakan pengharapan kebesaran duniawi. Di dalam khotbah di atas bukit, Yesus berusaha mengubah haluan pekerjaan yang telah dilakukan pendidikan palsu dan memberikan kepada pendengarnya pengertian yang benar tentang kerajaannya dan sifatnya yang benar. Namun demikian, Yesus tidak mengadakan serangan langsung kepada kesalahan orang banyak itu. Yesus melihat kemelaratan dunia oleh sebab dosa, tetapi Yesus tidak mengemukakan kepada mereka dengan terang-terangan tentang kekejian mereka. Diajarnya mereka tentang yang jauh lebih baik daripada

diucapkan Kristus di atas bukit itu adalah kata bahagia. Berbahagialah mereka, kata Yesus, yang merasa dirinya miskin rohani dan yang merasa perlu akan keselamatannya. Injil itu harus dikabarkan kepada orang miskin, bukannya menyombongkan kerohanian. Mereka yang mengaku dirinya kaya dan yang tidak memerlukan pertolongan, melainkan hanya bagi mereka yang rendah hati dan yang menyesal. Satu-satunya pancaran air yang dibuka bagi dosa, yakni sebuah pancaran air bagi yang miskin rohani. Hati yang sombong berusaha mendapat keselamatan, tetapi baik hak kita ke surga dan kelayakan kita untuk itu hanya boleh didapat di dalam kebenaran Kristus. Tuhan tidak dapat berbuat sesuatu untuk memulihkan manusia sampai manusia itu mengaku kelemahannya dan mengikis segala kesombongan diri dan menyerahkan dirinya ke bawah pengawasan Tuhan. Kemudian barulah ia dapat menerima pemberian Allah yang sudah siap untuk dicurahkan. Dari jiwa yang merasakan kebutuhannya, tidak ada yang ditahankan. Ia tidak dihalangi datang kepada Yesus di dalam siapa berdiam segala kesempurnaan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dicatat dalam Alkitab, dalam buku Yesaya 57 ayat 15. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dengan perkataan ini, Kristus bukannya mengajarkan bahwa berduka cita itu mempunyai kuasa untuk membuangkan kesalahan dosa. Kristus tidak menyetujui kerendahan hati yang pura-pura atau semaunya kita saja. Duka cita yang dikatakannya itu bukanlah hati yang diisi kemurungan dan ratap tangis. Sementara kita menyesal akan dosa, kita akan bersuka atas kesempatan menjadi anak-anak Allah. Kadang-kadang kita menyesali akibat dari perbuatan yang jahat yang menimpa kita, tetapi ini bukanlah pertobatan. Penyesalan yang sesungguhnya akan dosa adalah akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menunjukkan hati yang tiada berterima kasih, yang telah meremehkan dan mendukakan juru selamat dan membawa kita kepada penyesalan ke kaki salib. Oleh tiap-tiap dosa, Yesus dilukai lagi. Dan apabila kita memandang kepadanya yang telah kita tusuk, kita berduka cita karena dosa-dosa yang membawa kepedihan kepada Kristus. Duka cita yang demikian itu akan membawa kepada penolakan dosa. Dunia mungkin berpendapat bahwa penyesalan ini satu kelemahan. Tetapi itulah kekuatan yang mengikat orang yang bertobat kepada yang tidak terbatas dengan mata rantai yang tidak dapat diputuskan. Dinyatakannya bahwa malaikat-malaikat Allah membawa kembali kepada jiwa kemurahan yang telah hilang oleh kekerasan hati dan pelanggaran. Air mata orang-orang yang menyesal itu hanyalah tetesan hujan yang mendahului cahaya terang kemuliaan. Duka cita ini memaklumkan satu kesukaan yang akan menjadi satu pancaran hidup di dalam jiwa. Dicatat dalam buku Yeremia 3 ayat 13 dan 12. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Dalam Yesaya 61 ayat 3 dikatakan, kepada segala orang Sion yang berduka cita, ia telah berjanji memberikan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Dan bagi mereka yang berduka di dalam ujian dan kedukaan, terdapatlah penghiburan. Pahitnya kesusahan dan penghinaan adalah lebih baik daripada bermanja-manja dalam dosa.

0: Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan, kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari. Dan tabiat-tabiat itu akan berhenti mendatangkan kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Orang yang ada di bawah kejahatan dan kebengisan gagal memiliki sifat tenang dan roh yang penuh kepercayaan, serta merampok Tuhan dari haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan surga. Dalam Mazmur 138 ayat 6 dikatakan, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Mereka yang menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus, itulah yang berkenan pada pandangan Allah. Boleh jadi dunia menganggap mereka hina, tetapi pada pemandangannya mereka tinggi nilainya. Bukan hanya yang bijaksana, yang besar, dermawan akan memperoleh paspor ke halaman surga. Bukan hanya pekerja yang sibuk, yang penuh semangat dan tidak kenal berhenti. Bukan. Yang miskin rohani, yang merindukan kehadiran Kristus, yang lemah lembut, yang mempunyai cita-cita tertinggi, melakukan kehendak Allah, mereka ini akan memperoleh hak masuk yang berkelimpahan. Mereka akan berada di antara orang yang membasuh jubah mereka dan membuat mereka putih di dalam darah anak domba. Kita baca dalam buku Wahyu pasal 7 ayat 15. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran-kebenaran. Perasaan tidak layak akan menuntun hati yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Dan kerinduan yang semacam ini tidak akan dikecewakan. Mereka yang menyediakan tempat di hati mereka bagi Yesus akan memahami kasih-Nya. Semua yang rindu memakai tabiat Allah akan dipuaskan. Roh Kudus tidak pernah membiarkan tanpa penolong jiwa yang rindu kepada Yesus. Roh Kudus membawa perkara-perkara tentang Kristus dan menunjukkan kepadanya. Jika mata tetap ditujukan kepada Kristus, pekerjaan roh tidak akan berhenti sampai jiwa itu serupa dengannya, serupa dengan petanya. Unsur kasih sejati akan mengembangkan jiwa, memberi kesanggupan yang lebih tinggi untuk meluaskan pengetahuan tentang perkara-perkara surga, supaya tidak berhenti sampai penuh. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Allah. Dunia ini berseteru dengan hukum Allah. Orang berdosa berseteru dengan khaliknya, dan sebagai akibatnya mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi penulis Mazmur, Raja Daud berkata dalam Mazmur pasal 119 ayat 165, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Manusia tidak dapat membuat damai. Rencana manusia untuk penyucian dan pengangkatan perseorangan atau masyarakat akan gagal menghasilkan damai, sebab mereka tidak mencapai hati nuraninya. Satu-satunya kuasa yang dapat menciptakan atau mengekalkan damai ialah anugerah Kristus. Bila mana anugerah Kristus ditanamkan dalam hati, itu akan membuang bujukan-bujukan jahat yang menjadi sebab perselisihan dan percekcokan. dalam buku Yesaya pasal 55 ayat 13 dan Yesaya pasal 35 ayat 1 disebutkan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Orang banyak itu heran akan pengajaran ini yang amat berlainan dengan ajaran dan teladan orang-orang Farisi. Orang banyak telah beranggapan bahwa kebahagiaan itu terdiri dari harta benda duniawi dan bahwa nama dan kehormatan manusia sangat diidam-idamkan. Sangatlah menyenangkan jika dipanggil rabi dan dianggap seperti orang cendekiawan dan beragama. Tetapi jasa-jasa mereka suka dipaparkan di hadapan umum. Hal itu dianggap sebagai mahkota kebahagiaan. Tetapi di hadapan orang banyak, Kristus menjelaskan bahwa harta dan kehormatan duniawi adalah pahala yang akan diterima oleh orang-orang seperti itu. Ia berkata dengan kepastian dan kuasa yang meyakinkan terdapat dalam perkataannya. Orang banyak itu diam dengan perasaan takut menundungi mereka. Mereka memandang satu dengan yang lain dengan penuh keraguan-raguan. Siapakah dari antara mereka yang akan diselamatkan jika ajaran orang ini benar? Banyak orang telah yakin bahwa guru yang ajaib ini digerakkan oleh roh Allah, dan perasaan yang diutarakannya adalah ilahi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dunia mengasihi dosa dan membenci kebenaran, dan inilah yang menyebabkan permusuhan kepada Yesus. Semua yang menolak kasihnya yang tiada taranya itu akan merasa bahwa kekristenan itu merupakan unsur yang menyulitkan. Terang dari Kristus menjauhkan kegelapan yang menundungi dosa-dosa mereka, dan perlunya pembaruan dinyatakan. Sementara orang-orang yang berserah kepada pengaruh Roh Kudus memulai peperangan di dalam diri mereka, barang siapa yang berpaut kepada dosa berperang melawan kebenaran dan utusan-utusannya. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai makanan, sebagai roti hidup bagi kerohanian kita, biarlah dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini, dan nama Tuhan saja yang diperoleh. Amin. Terima kasih.
1: Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saat

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki waktu Bogor malam ini pendengar, tepat di hari Sabtu 12 September 2026 malam Minggu. Kali ini ditemani Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan hiburan untuk malam Minggu ini ya, mengisi waktu istirahat Anda yang mungkin tidak sedang kemana-mana. Kalaupun sedang kemana-mana, mungkin sedang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital ya. Semoga dimanapun Anda berada, apapun kegiatan Anda, Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang prima, dengan kebahagiaan yang selalu mengalir untuk Anda dan juga keluarga pendengar. Kami temani Anda untuk Bogor malam ini. Kami awali dengan ngobrol-ngobrol seputar komunitas. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan ragam budaya Katong Basodara, lagu-lagu dari Indonesia Timur. Kemudian juga kami hadirkan Sandiwara Radio pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan ditutup juga dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya kita awali untuk Bogor malam ini pendengar. Kami hadirkan segmen ngobras untuk Anda. Yeah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sevilla.
1: Selalu ada kisah inspiratif datang dari komunitas pendengar. Kali ini kami hadirkan kisah dari Sumenep, Jawa Timur, di mana ada sebuah komunitas bernama Komunitas Tabur Baik yang menginisiasi sebuah program pelatihan dan penyaluran kerja bertajuk Profesional. Jadi ada singkatan ini. Profesional adalah Program Figur Sukses Indonesia Andalan. Jadi inisiatif ini hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya angka pencari kerja di wilayah Sumenep, baik itu dari lulusan SMA maupun juga sarjana atau S1, pendengar. Dikatakan bahwa program ini awalnya berawal dari banyaknya keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, kemudian berkonsultasi langsung kepada sang founder komunitas ya, ada yang bernama Yudi Ananta. Sebelum pada akhirnya program ini resmi diluncurkan, Yudi ini secara pribadi sudah aktif membantu menyalurkan para pencari kerja ke berbagai perusahaan mitra, pendengar. Dan banyak ternyata kalau dari cerita dari Yudi sendiri bahwa banyak dari mereka yang akhirnya bisa berhasil menempati posisi strategis mulai dari tenaga administrasi hingga tenaga pemasaran gitu. Dan tingginya kepercayaan dari rekan-rekan sekomunitas serta banyaknya juga rekomendasi dari masyarakat mendorong komunitas ini untuk menghadirkan wadah yang lebih terstruktur dan juga berkesinambungan melalui program Profesional, pendengar. Dan melalui program ini, Komunitas Tabur Baik sudah merangkul para pencari kerja dan juga memfasilitasi mereka dengan berbagai bimbingan intensif ya. Ini tentunya juga akan menghadirkan para tokoh dan juga narasumber sebagai mentor baik ya sebutannya, untuk mengisi kelas pelatihan baik itu secara online maupun juga offline. Jadi pembekalan yang akan diberikan ini mencakup berbagai keterampilan krusial di dunia kerja, pendengar. Misalkan ilmu komunikasi, kemudian teknik pemasaran, hingga pembentukan jejaring profesional. Dijelaskan juga bahwa pembekalan ilmu ini bertujuan agar kemampuan para pekerja, para pencari kerja ini lebih terasah, tetap terasah dan selalu terbarui dengan kebutuhan industri terkini. Karena tanpa adanya aktivitas yang produktif, para pencari kerja berisiko tertinggal dari perkembangan dunia kerja, mendengar. Dan tentunya dengan wawasan yang baru, ini bisa mendapat diharapkan bisa memiliki kesiapan yang jauh lebih matang, khususnya ketika mereka menghadapi tahapan wawancara ataupun juga ketika sudah mulai bekerja di perusahaan, pendengar. Ini tentunya penting ya untuk para pencari kerja, karena biasanya sudah ketika sudah mencapai ke titik wawancara itu biasanya akan gelagapan nih ketika sudah diwawancarai oleh baik itu dari HRD-nya ataupun dari usernya sendiri. Nah, setelah bekerja itu pun juga harus diajarkan bagaimana cara bekerja yang baik dengan attitude yang sudah mapan gitu ya, attitude yang sopan gitu. Dan program Profesional ini nantinya juga ditargetkan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap pakai serta berintegritas tinggi. Melalui langkah konkret ini, Komunitas Tabur Baik berharap bisa memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka pengangguran khususnya di Kabupaten Sumenep. Ya, ini juga merupakan satu langkah yang positif, patut untuk diapresiasi dan semoga juga nular nih ke wilayah Bogor Kota dan sekitarnya ya.

0: Selamat malam, selamat malam, kami hadirkan kilas berita. PT Pertamina Patraniaga memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. VP Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan, kebijakan tersebut mengikuti arah pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Meski harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami fluktuasi, harga BBM subsidi tetap dipertahankan. Sementara itu, BBM non-subsidi menetapkan harga tetap mengikuti formula yang ditetapkan pemerintah dan menyesuaikan perkembangan pasar energi internasional. Pertamina Patraniaga juga memastikan pasokan dan distribusi BBM di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar. Demikian kilas berita untuk saat ini. Pastikan Anda untuk memantau informasi terpercaya dan terkini lainnya hanya melalui laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Dayita, terima kasih dan selamat malam.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Help comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Saudara, tugas kita bukanlah untuk berhasil, melainkan untuk mencoba dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Orang-orang yang berhenti belajar adalah pemilik masa lalu. Tidak ada penghalang keberhasilan bila sikap kita tepat. Mari, terus bergerak, jangan pernah mendahulukan beristirahat sebelum lelah. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangatlah berharga. Saudara pendengar, jadilah pemilik masa depan.

Sebelah mata dari gigi pendengar, supaya kita juga tidak memandang seseorang dengan sebelah mata ya. Seperti yang dilakukan oleh para generasi muda di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendengar ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Ada sebuah komunitas bernama Gen Z Canting Community yang mengenalkan budaya melalui aktivitas mencanting, terutama untuk generasi muda pendengar. Memang generasi, maksudnya komunitas ini berdiri baru sejak bulan Agustus kemarin ya, 2026, oleh finalis putra putri batik nasional asal Tasikmalaya bernama Raya Mahesa. Tetapi ia sudah komunitas ini sebagai wadah untuk generasi muda yang ingin memahami dan juga mengenal batik lebih dekat pendengar. Disampaikan ini juga menjadi advokasi bagi Raya ya, untuk mengenalkan batik lebih luas lagi, tetapi terutama untuk generasi muda, bahwa disampaikan bahwa batik ini meskipun sudah dikenal secara mendunia bahkan ya, tetapi akses dari untuk generasi muda lebih mengetahui proses pembuatan batik ini masih sangat minim. Jadinya Raya sendiri mengatakan bahwa itulah kenapa komunitas ini hadir, untuk memfasilitasi generasi muda untuk lebih mengenal dan juga mempelajari batik.

Etik lebih dalam. Dan ada tiga nilai utama pendengar yang dimiliki oleh Gen Z community ya, Canting Community. Ada tiga, yang pertama adalah converse, create, dan juga ada connect. Jadi nanti converse itu di mana Canting ini bisa Canting Community ini mampu melestarikan batik melalui aktivitas mencanting dengan suasana yang menyenangkan. Sementara Create sendiri memberikan ruang bagi generasi muda untuk menciptakan karya batik sendiri, dan juga Connect untuk mewadahi generasi muda memiliki relasi dan juga koneksi dengan yang memiliki sama-sama memiliki ketertarikan terhadap batik, pendengar ya. Dan konsep ini kemudian diwujudkan dengan kelas mencanting yang dilakukan di Rumah Batik Agnesa Kota Tasikmalaya beberapa waktu kemarin ya. Jadi kegiatan ini diikuti sedikitnya oleh 15 peserta yang ternyata antusias untuk mencanting, sekaligus juga mendapatkan wawasan mengenai proses membatik dari awal hingga akhir, pendengar. Selain bisa mencoba untuk menggunakan canting ya, membatik, membuat batik sendiri, para peserta ini juga diberi pengetahuan proses pembuatan batik dari tahap awal hingga proses pewarnaan. Dan kesempatan ini juga menjadi pengalaman yang berharga tentunya ya bagi para pesertanya. Sementara itu kegiatan ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Wakil Ketua Dekran Nasda Kota Tasikmalaya, Rani Permayani, yang mengapresiasi kegiatan tersebut. Dikatakan bahwa kelas mencanting ini menjadi salah satu cara untuk mendekatkan batik kepada generasi muda, dan ini diharapkan juga menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap batik. Kedepannya, semoga tidak hanya generasi muda ini tidak hanya menjadi pengguna ya, tetapi juga turut melestarikan batik, mempromosikan batik, khususnya batik khas Kota Tasikmalaya. Rani juga mendorong agar batik dari Kota Tasikmalaya ini masuk ke dunia fashion ya. Jadi tidak hanya sekedar kemeja dan pakaian kantor, melainkan bisa digunakan untuk segala hal dengan desain yang beragam sesuai dengan perkembangan zaman. Dan nantinya dengan hadirnya Gen Z Canting Community ini, diharapkan nantinya juga ini sebagai ruang untuk para generasi muda mengenal batik, dan ini juga menjadi satu hal yang patut diapresiasi juga, dan semoga juga menjadi langkah bagaimana generasi muda ini turut melestarikan budaya batik.

0: Boulevard of Broken Dreams dari Green Day, pendengar, menutup kebersamaan kita untuk segmen Ngobras di kesempatan malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rangkaian Bogor malam ini yang menemani Anda, pendengar. Setelah ini, kami hadirkan ragam budaya edisi Katong Basodara, lagu-lagu dari Indonesia Timur yang bisa Anda request ya melalui WhatsApp 081554200 dan di live chat aplikasi RRI Digital. Segera kita jelang bersama untuk ragam budaya, sampai bertemu di ragam budaya ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada, dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini. Pro 1 RRI Bogor.
4: Ragam budaya Pro 1 RRI Bogor.

Ragam budaya menemani Anda di kebersamaan kita di satu jam kedua ya untuk Bogor malam ini. Tepatnya di jam 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda juga yang ingin berpartisipasi mengirimkan atensinya request lagu-lagu Indonesia Timur. Dengan tema Katong Basodara pada malam hari ini, mendengar di malam minggu ini kita akan berjoget-joget dengan lagu-lagu dari Indonesia Timur yang memang terkenal dengan lagu yang berhentak-hentak ya, menghentak riang gitu. 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital terbuka untuk Anda sampaikan pesannya juga ataupun juga mungkin sekedar absen saja yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor malam hari ini juga tidak apa-apa menemani siaran Alif di malam hari di malam minggu ini ya. Siapa tahu Anda sedang mencari teman. Nah, ada teman nih di Pro 1 RRI Bogor, ada Alif yang menemani Anda di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami, Ragam Budaya akan segera kembali masih dengan deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor, pendengar ya. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Dan spesialnya untuk Ibu Maharani di Bekasi yang mengirimkan atensinya ya di malam hari ini. Assalamualaikum Mbak Alif, waalaikumsalam. Request lagu yang ada di situ aja karena gak hafal lagu-lagunya. Terima kasih ya untuk Ibu Maharani, absen nih sepertinya di Raga Budaya. Nanti ditunggu atensinya di Ruang Rindu ya Ibu Maharani. Sehat selalu, semoga sehat selalu juga. Terima kasih untuk doanya, saya aminkan. Sehat selalu juga untuk Ibu Maharani dan juga keluarga, pokoknya bahagia selalu ya. Dan untuk malam hari ini pendengar, kami hadirkan informasi kali ini dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat yang mendorong penguatan data dan pengelolaan situs cagar budaya di Kabupaten Fakfak. Ini sebagai bagian dari upaya menjaga warisan sejarah dan identitas masyarakat setempat pendengar. Jadi disampaikan bahwa ada 45 peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan fokus group discussion atau FGD, program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Fakfak, yang dihadiri oleh pemerintah kampung, pemerintah distrik, serta juru pelihara cagar budaya dari distrik Fakfak Tengah, Furwagi, dan juga Arguni pendengar. Disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program tahun anggaran 2026 yang diarahkan untuk memperkuat keberadaan situs-situs budaya di Fakfak pendengar. Banyak turis datang ke Indonesia untuk melihat kebudayaan, sehingga mereka ditegaskan harus memperkuat potensi peninggalan budaya yang masih hidup bersama kita pendengar. Diharapkan juga bahwa kegiatan ini bisa mengidentifikasi berbagai kekurangan khususnya terkait data dukung pelestarian ya, sehingga nantinya pengelolaan cagar budaya di Fakfak khususnya bisa dilakukan secara lebih optimal. Jadi dibutuhkan juga sinergi pemerintah daerah, provinsi, balai pelestarian cagar budaya, tim ahli cagar budaya hingga masyarakat yang dinilai menjadi kunci agar warisan budaya tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Sobat RRI, tahukah Anda bahwa di ujung timur Indonesia terdapat lautan yang disebut-sebut sebagai surga bawah laut terkaya di dunia? Bukan di Australia, bukan di Karibia, melainkan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat Raja Ampat, laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Inilah kisahnya, di sekarang Anda tahu. Raja Ampat terletak di ujung barat Pulau Papua, tepatnya di Provinsi Papua Barat Daya. Kawasan ini terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil dengan 4 pulau utama, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul. Nama Raja Ampat sendiri berarti Empat Raja, yang berasal dari legenda lokal tentang empat raja yang memerintah pulau-pulau utama tersebut. Namun bukan hanya kisahnya yang menarik, melainkan apa yang tersembunyi di bawah permukaan lautnya. Sobat RRI, Raja Ampat berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia atau Coral Triangle, wilayah laut dengan kehidupan biota laut paling kaya di bumi. Hasil penelitian menunjukkan, lebih dari 75% spesies terumbu karang dunia dapat ditemukan di perairan Raja Ampat. Tak kurang dari 1.600 jenis ikan, ratusan jenis karang keras, serta berbagai spesies laut langka hidup dan berkembang di sini. Mulai dari parimanta raksasa, hiu karpet berjalan, hingga biota mikro yang belum sepenuhnya teridentifikasi, semuanya menjadikan Raja Ampat sebagai laboratorium alam yang luar biasa. Keistimewaan Raja Ampat bukan hanya pada jumlah spesiesnya, tetapi juga pada kondisi ekosistemnya yang masih relatif alami. Hal ini tidak lepas dari peran masyarakat adat yang sejak lama menerapkan kearifan lokal dalam menjaga laut mereka. Salah satunya adalah tradisi sasi laut, aturan adat yang membatasi waktu dan cara pengambilan hasil laut agar alam tetap seimbang. Kombinasi antara alam yang kaya dan kesadaran masyarakat dalam menjaganya menjadikan Raja Ampat sebagai contoh nyata harmoni antara manusia dan alam. Keindahan dan kekayaan Raja Ampat telah menarik perhatian dunia internasional. Para ilmuwan, penyelam, dan pemerhati lingkungan datang dari berbagai negara untuk mempelajari dan menyaksikan langsung keajaiban laut Indonesia ini. Raja Ampat kini dikenal sebagai ikon konservasi laut global dan destinasi ekowisata kelas dunia yang menempatkan Indonesia di peta penting keanekaragaman hayati. Namun Sobat RRI, kekayaan besar selalu datang bersama tanggung jawab yang besar juga. Perubahan iklim, aktivitas manusia, dan eksploitasi pariwisata menjadi tantangan nyata bagi kelestarian Raja Ampat. Karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan menjadi kunci agar surga laut ini tetap lestari untuk generasi mendatang. Raja Ampat bukan hanya kebanggaan Papua, tetapi juga harta berharga Indonesia dan dunia. Lautnya mengajarkan kita bahwa kekayaan alam sejati bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya ucapkan selamat malam untuk Kang Zulian ya, yang baru saja bergabung melalui WhatsApp di 08195x4200. Waalaikumsalam ya. Kebetulan Alif yang menemani untuk malam minggu ini di Ragam Budaya, gak minta lagu apa-apa katanya, kalau kata Kang Zulian cuma sekedar absen. Tapi tidak apa-apa, terima kasih sudah ikut bergabung ya di Ragam Budaya untuk Katong Baso Dara. Dan tadi juga Kang Zulian sempat menyatakan, memberikan review nih, katanya RRI kadang menghilang, kadang ada suaranya. Apakah pemancarnya dalam perbaikan, Neng? Kemarin pukul 13.30 di acara Prodangdut Pro 1 hilang. Kemudian tadi siang juga jam 10 menghilang lagi, terdengar lagi pukul 17.30 sore. Alhamdulillah malam ini Pro 1 ada suaranya lagi, jadi bisa dengar suara Neng Alif. Wassalamualaikum dari Kang Zulian. Waalaikumsalam, terima kasih untuk informasinya ya Kang Zulian di Ciomas. Berarti sampai Ciomas sejauh ini sinyalnya sudah membaik begitu ya, karena memang sebelumnya sedang ada perbaikan pemancar nih Kang, dan juga pendengar lainnya ya, jadi mohon dimaklumi. Semoga ini juga sebagai langkah kami untuk memberikan siaran yang lebih berkualitas lagi, lebih luas lagi, dan juga semakin memberikan apa namanya pelayanan terbaik untuk Anda pendengar ya. Terima kasih untuk Kang Zulian yang sudah ikut memberikan responsnya. Siapa tahu juga Anda pendengar dimanapun Anda berada juga bisa memberikan testimoni setidaknya ya, apakah suara Pro 1 pada malam hari ini sudah terdengar jelas begitu ya, juga bisa disampaikan ke kami. Kalau misalkan

Zeran ya, kalau bicara soal Ambon, ada satu tempat wisata yang tidak jauh dari kota Ambon ya. Ya mungkin memang sekitar bentang jaraknya memang ratusan kilometer ya, tapi ini masih masuk di wilayah Kabupaten Maluku Tengah begitu. Dan Ambon sendiri menjadi kota transit utama atau titik keberangkatan menuju tempat wisata ini, apalagi kalau bukan Banda Neira. Pendengar, ini adalah sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda yang memiliki cerita besar dalam sejarah perdagangan dunia. Jadi sejak berabad-abad yang lalu, Banda dikenal sebagai penghasil utama pala dan fuli, sehingga menjadi tujuan para pedagang sekaligus bangsa-bangsa Eropa yang datang untuk memperebutkan perdagangan rempah. Jejak sejarahnya masih bisa kita lihat hingga kini ya, salah satunya melalui Benteng Belgica, sebuah benteng berbentuk segi lima yang berdiri di atas perbukitan Banda Neira, pendengar. Ada pula Istana Mini Banda, sebuah bangunan bersejarah yang pernah digunakan sebagai rumah dinas residen Banda. Tapi ternyata, Banda Neira ini bukan hanya tentang sejarah ya. Wisata alamnya pun juga beragam, Laut Banda, pulau-pulau di sekitarnya, dan juga ada Gunung Api Banda yang juga menawarkan pesona wisata bahari yang tidak kalah menarik. Siapa tahu suatu saat nanti kita bisa terbang ya ke wilayah Maluku, kita bisa menikmati Banda Neira, seperti apa Banda Neira yang diceritakan orang-orang gitu ya. Apakah benar memiliki pemandangan wisata bahari yang menakjubkan, atau juga dengan suasana kental sejarah seperti yang tadi sudah kita bahas bersama ya. Sepertinya kita doakan bersama kita punya budgetnya untuk jalan-jalan mengelilingi Indonesia, karena Indonesia ini sangat luas, punya banyak tempat wisata yang bersejarah, budaya yang beragam, dan juga tempat-tempat menarik untuk kita datangi.

Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongi Tohten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengkih dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia, ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lagu dari Psychoji featuring Edgard Kalengke berjudul Kita Semua Bersaudara. Seperti tema ragam budaya malam hari ini ya, Katong Bersaudara, Kita Semua Bersaudara pendengar ya. Baik dari barat sampai timur, semua Indonesia ini kita semua bersaudara ya. Apapun itu, jaga persaudaraan, jaga persatuan, karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dan sayangnya ini juga menjadi penutup kebersamaan untuk ragam budaya malam hari ini. Tetaplah bersama kami karena setelah ini akan hadir mini drama produksi dari Radio Republik Indonesia Sibolga dengan judul Pinjol versus Koperasi Pendengar. Informasi juga untuk Anda yang tadi mendengarkan kami, seluruh informasi yang kami hadirkan semuanya bersumber dari laman resmi kami rri.co.id pendengar. Jadi pastikan untuk mengakses laman resmi kami supaya mendapatkan informasi yang terpercaya, berimbang dan juga pastinya terkini pendengar. Sesaat lagi kita akan simak bersama Sandiwara Radio Produksi RRI Sibolga dan nantinya akan dilangkaikan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk tema pada malam hari ini, hari Sabtu ya, seperti biasa kami hadirkan nostalgia lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara pendengar dari tahun 80-an sampai batasnya di tahun 2000. Jadi lebih luas lagi, lebih beragam pastinya ya, dan saya harap semoga yang kirim atensi lagunya gak itu-itu aja ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting nanti kita putarkan semuanya untuk malam minggu ini spesial. Tetaplah bersama kami masih di Bogor malam ini.
1: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah, jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh, sabarlah, Pit. Leku, aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi Lek, biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta. Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya putar ini. Motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh, Lek. Kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
0: Hari itu serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ayah Agoy Amang, turunlah nak, turun anakku, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
1: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku enggak berguna.
4: Bawah. Dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
4: Aguh, ya, Mang. Dengar, Amang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidup mau selesai. Ingat, nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat. Masih bisa kau kerja, loh.

0: Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi Merah Putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1.

Masih di Bogor malam ini pendengar edisi Sabtu 12 September 2026 dan Anda masih ditemani Alif Dayita untuk kebersamaan di segmen terakhir Bogor malam ini Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu spesial akhir pekan malam ini ya. Dan tadi juga sudah dibuka dengan lagu dari Roxette, It Must Have Been Love yang dirilis tahun 90-an ya. Dan ini juga menjadi salah satu hits terbesar mereka setelah menjadi soundtrack utama untuk film komedi romantis yang saya juga pernah nonton tapi lupa-lupa ingat ya, Pretty Woman, yang diperankan Julia Roberts itu. Dan tadi juga sebelumnya kita sudah simak mini drama ya, sandiwara radio produksi dari RRI Sibolga, judulnya Judul Pinjol versus Koperasi gitu. Pokoknya apapun itu jangan sampai ya, pokoknya pesan utamanya adalah jangan sampai kita terjebak judol ataupun juga pinjol. Amit-amit judol, jangan sampai lah judol itu. Karena sering banget ya kalau saya sendiri melihat banyak yang ketika jajan gitu ya, ternyata ada beberapa pedagang yang dikiranya main game tapi ternyata pada main judi online gitu. Jangan sampai deh pendengar ya. Pokoknya semoga pendengar Pro 1 RRI Bogor tidak seperti itu. Dan untuk Ruang Rindu pada malam hari ini, koleksi lagu-lagu pop Indonesia dan mancanegara dari tahun 1980 sampai 2000 pendengar ya, batasnya di tahun 2000, akan menemani Anda di kesempatan akhir pekan ini. Tadi sudah dibuka dengan Roxette. Saya tunggu juga untuk atensinya untuk Anda yang ingin bergabung, mengirimkan salam 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. I Want to Break Free dari Queen dilanjutkan dengan lagu Nicky Astria untuk Anda pendengar.

Berbicara tentang sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia, ada satu nama yang tidak bisa dilepaskan, yaitu Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh. Dokter, tokoh pergerakan, ahli ilmu faal, sekaligus sosok yang punya kecintaan besar pada dunia radio. Jauh sebelum RRI berdiri, Abdul Rahman Saleh sudah aktif di dunia penyiaran. Pada tahun 1930-an, ia mendirikan Foro, sebuah komunitas penyiaran seni ketimuran. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ia turut menyiapkan pemancar untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ke dalam dan luar negeri. Tak lama kemudian, ketika para tokoh radio berkumpul untuk membentuk Radio Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh dipercaya menjadi pemimpin umum pertama RRI pada 11 September 1945. Sosoknya kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh sentral kelahiran Radio Perjuangan Bangsa. Dari pidatonya lahirlah semboyan yang hingga kini begitu lekat dengan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat malam, sejenak kita simak bersama kilas berita. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi memanfaatkan jaringan operator seluler dan pemantauan frekuensi radio untuk membantu pencarian 8 orang yang hilang di perairan Selat Sunda. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, 3 operator seluler telah memantau aktivitas BTS di sekitar perairan Banten dan Lampung. Pemantauan juga dilakukan melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di kedua wilayah tersebut. Dari pelacakan operator seluler, kontak komunikasi terakhir rombongan terdeteksi pada 7 September 2026 di Pulau Sebesi sekitar Gunung Anak Krakatau. Informasi tersebut telah diteruskan kepada tim SAR sebagai bahan pencarian. Rombongan yang hilang terdiri atas 5 jurnalis, 2 anak buah kapal, dan seorang pemandu. Mereka sebelumnya berada di perairan Selat Sunda untuk memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pada hari kelima pencarian, tim SAR memperluas area pencarian dengan mengerahkan 14 kapal dan 1 helikopter. Kemkomdigi juga mengimbau masyarakat tidak menyebarkan spekulasi dan menjadikan informasi resmi tim SAR sebagai rujukan utama terkait perkembangan pencarian. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda simak bersama melalui laman resmi kami di rri.co.id. Saya Alif Deita, kita lanjutkan Ruang Rindu untuk Anda. Terima kasih dan selamat malam.
1: Kilas berita. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

saya bacakan atensi yang sudah masuk ya di 081-5x4200. Selamat malam untuk Kang Zulian yang tadi juga sudah bergabung. Minta diplaykan lagunya Katakanlah dari Koboy. Lagunya spesial untuk bidadariku yang cantik dan manis. Ada 4 bidadarinya Kang Zulian ya. Tapi saya lupa siapa saja, nanti mungkin diingatkan lagi ya untuk Kang Zulian ya. Katanya Neng Alif juga cantik kok, gak kalah sama yang lain. Makasih ya Kang Zulian ya. Gak lupa juga untuk Raja atensinya ada Pak Onoy, ada Ratu atensinya Ibu Maharani. Pokoknya gak akan tidur dulu mau nemenin Neng Alif tugas siaran sampai tuntas. Silahkan ya untuk Kang Zulian dengerin dulu Prosatarari Bogor sampai nanti. Sampai sekuatnya aja, tidak perlu dipaksakan ya. Terima kasih banyak untuk Kang Zulian, sehat selalu ya. Semoga masih terjaga juga, masih mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Kemudian yang selanjutnya ada si Ratu Atensi versi Kang Zulian ya. Ada Ibu Maharani, selamat malam Ibu, waalaikumsalam. Meminta lagunya Rindu by Frida Luciana, sudah kami masukkan ke playlist. Terima kasih juga untuk yang suka menyapa aku. Ada Kang Zulian Ibu ya, silakan berkenalan lebih lanjut dengan Kang Zulian ya. Salam sehat selalu untuk Mbak Alif juga, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam juga dan sehat selalu juga untuk Ibu Maharani di Bekasi bersama keluarga ya. Selamat mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Kemudian ada Ibu Gaul saya, ada Ibu Nina Said di ATS ya. So pasti sehat selalu. Semoga juga Ibu Nina Said sehat selalu. Mau mengucapkan katanya Dirgahayu RRI ke-81 tetap jaya di udara tentunya ya. Bravo. Terima kasih untuk Ibu Nina Said. Request lagunya Pebo Bryson dan Roberta Fleck, Tonight I Celebrate My Love ya, sudah kami masukkan ke playlist, nanti ditunggu saja lagunya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Nina Said di ATS ya, sehat selalu. Dan untuk Anda masih ditunggu atensinya yang ingin bergabung request lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara tahun 80-an sampai 2000 ya. Nanti ditunggu untuk atensi. Saya tunggu sampai pukul 11:30, 23:30 supaya lagunya bisa terputar semuanya. Kita langsung dengarkan saja Rindu dari Frida Luciana spesial untuk Ibu Maharani di Bekasi. Lanjut dengan lagu yang lainnya juga. Tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin abis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Kan, jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, paham deh, maaf ya.

Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung, sederhana, namun mendunia.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Baru saja kita dengarkan lagu dari Ita Purnamasari ya, Cintaku Padamu. Mewarnai ruang rindu untuk edisi pop mancanegara dari Indonesia tahun 80-an sampai 2000 pendengar. Pendengar, untuk Anda yang malam ini sudah siap-siap untuk tidur, jangan lupa besok pagi setelah bangun tidur, jangan lupa sempatkan untuk minum segelas air putih ya. Karena ternyata memang ini adalah kebiasaan sederhana yang cukup baik dilakukan untuk membantu Anda memulai hari. Karena setelah tidur selama berjam-jam, tubuh kita tentunya tidak mendapatkan asupan cairan gitu ya. Karena itu pada sebagian orang tubuh ini bisa mengalami kekurangan cairan ringan ketika bangun tidur. Dan akibatnya mungkin Anda juga pernah merasa ketika tiba-tiba bangun tidur tuh lebih lemas, kurang fokus, atau mungkin bahkan mengalami apa yang disebut dengan brain fog, yaitu ketika pikiran terasa kurang jernih dan juga konsentrasi menurun pendengar. Nah, salah satu cara sederhana untuk bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh kembali ya setelah tidur adalah dengan meminum segelas air putih kan. Tidak hanya itu juga, air putih ini juga membantu sistem pencernaan. Jadi cairan membantu makanan dan sisa pencernaan ini bergerak melalui saluran pencernaan dan lebih lancar gitu ketika buang air besar ya. Karena ada beberapa kondisi di mana ketika tubuh kekurangan cairan, tinja ini bisa menjadi lebih keras dan lebih sulit dikeluarkan. Jadi dengan minum air nantinya juga kotoran itu bisa lebih lunak begitu ya, setidaknya nanti jadinya lebih lancar ketika buang air besar. Dan bukan berarti, tapi kalau misalnya seperti ini, bukan berarti ketika Anda membuka mata langsung minum air sebanyak-banyaknya ya. Karena menurut health.com seperti yang ditulis di rri.co.id, ada sekitar 1 gelas atau mungkin kalau bisa di skala milimeter ini sekitar 240 hingga 470 milimeter air, mililiter maksudnya ya. Jadi sudah malam, sudah mulai ya. Fokusnya sudah teralihkan. Ini ternyata 1 gelas atau 240 hingga 470 ml air ini bisa menjadi pilihan awal bagi kebanyakan orang. Dan yang lebih penting justru menjaga kecukupan cairan sepanjang hari pendengar. Dan untuk Anda mau air hangat atau air dingin juga tidak perlu khawatir, karena belum ada bukti kuat bahwa suhu air itu bisa-bisa memberikan pengaruh besar terhadap metabolisme, ataupun juga air dingin bisa mengganggu pencernaan gitu. Jadi belum ada buktinya ya. Jadi selama ini kalau Anda minum bangun tidur langsung minum air putih, boleh dilanjutkan dan anggap saja sebagai langkah kecil untuk memulai hari dengan tubuh yang lebih terhidrasi. Dan yang paling penting, cukupi kebutuhan cairan secara teratur sepanjang hari dan sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing pendengar. Apalagi ini sekarang juga sudah mulai musim panas, musim kemarau, matahari terik-teriknya menyengat ya. Apalagi untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan juga sangat dianjurkan untuk membawa air putih. Pokoknya pesannya adalah jangan lupa untuk minum air supaya tetap terhidrasi. Informasinya saya ambil dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Sri Mulyati, Ketua GOW Kabupaten Bogor, mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Teruslah menjadi teman terbaik dalam mengudara, menginspirasi, dan memberdayakan. RRI sukses terus dan jaya selalu. Terima kasih.

Sobat RRI, jika kita berbicara tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bayangan kita seringkali tertuju pada meja perundingan sengit di dalam negeri atau pertempuran bersenjata di garis depan. Namun, tahukah kamu? Ada satu babat perjuangan maha penting yang terjadi di panggung diplomasi tertinggi dunia, yaitu di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lake Success, New York, Amerika Serikat. Kala itu, Belanda secara licik mengklaim kepada dunia bahwa Republik Indonesia hanyalah gerakan pemberontak bentukan Jepang yang tidak sah. Di tengah situasi yang sangat menjepit itu, tampil seorang pemuda bertubuh kecil berusia 38 tahun. Lewat kecerdikan otaknya, ia membongkar kebohongan Belanda dan membuat para diplomat negara-negara adidaya terpukau. Sosok itu adalah Perdana Menteri pertama Indonesia, Sutan Syahrir, sang diplomat yang dijuluki Si Kancil. Yuk kita bahas sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu, edisi Kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami bagaimana Syahrir bisa menembus panggung PBB, kita harus mundur sedikit ke tahun 1946. Saat Indonesia diblokade secara ekonomi oleh Belanda, Syahrir melakukan sebuah langkah jenius yang dikenal sebagai diplomasi beras. Indonesia mengirimkan 500 ribu ton beras ke India yang sedang dilanda kelaparan. Langkah ini bukan sekadar aksi kemanusiaan, melainkan taktik diplomasi cerdas untuk memecah isolasi internasional. Sebagai balasannya, India dan Australia membantu membawa isu konflik Indonesia-Belanda ke meja Dewan Keamanan PBB pada Agustus 1947. Syahrir yang saat itu menjabat sebagai penasihat Presiden Soekarno ditunjuk memimpin delegasi Indonesia. Meski dipandang sebelah mata oleh utusan Belanda karena fisiknya yang kecil dan usianya yang masih sangat muda, Syahrir melangkah ke ruang sidang PBB dengan rasa percaya diri yang tinggi. Sobat RRI, tanggal 14 Agustus 1947 menjadi hari sejarah bagi diplomasi Indonesia. Sutan Syahrir berdiri di hadapan para wakil negara-negara dunia di sidang Dewan Keamanan PBB. Dengan menguasai bahasa Inggris yang sangat fasih dan bernada tenang tanpa emosi berlebihan, Syahrir menyampaikan pidato politik yang luar biasa tajam. Beliau menelanjangi propaganda Belanda. Syahrir membeberkan fakta bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, bukan boneka Jepang. Beliau menekankan bahwa rakyat Indonesia hanya menginginkan hak paling mendasar yang diakui dunia, hak untuk menentukan nasib sendiri dan lepas dari belenggu kolonialisme. Pidato Syahrir begitu memikat hingga koran-koran ternama Amerika Serikat seperti The New York Times dan New York Herald Tribune memuat foto serta memuji penampilannya. Syahrir dijuluki media barat sebagai The Little Man atau diplomat kancil yang cerdik. Sobat RRI, kepiawaian Syahrir berpidato dan melakukan lobi politik di balik layar PBB membuahkan hasil yang sangat besar. Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan resolusi yang mendesak Belanda dan Indonesia untuk menghentikan tembak-menembak. Tak hanya itu, PBB juga membentuk Komisi Tiga Negara untuk mengawasi perdamaian di Indonesia. Ini adalah kemenangan diplomasi yang sangat krusial, Sobat RRI. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, eksistensi dan kedaulatan Republik Indonesia diakui secara resmi oleh lembaga tertinggi di dunia. Propaganda Belanda runtuh seketika, dan mata internasional mulai berpihak pada perjuangan bangsa Indonesia. Sutan Syahrir membuktikan bahwa kecerdasan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan bahasa asing adalah senjata yang tidak kalah mematikan dibandingkan dengan meriam atau senapan. Julukan Si Kancil yang melekat padanya menggambarkan betapa taktik dan kelincahan pikirannya mampu memperdaya kekuatan kolonial yang jauh lebih besar. Beliau mengajarkan kepada generasi muda Indonesia bahwa untuk dihormati di kancah internasional, kita harus berjuang menggunakan akal sehat, nilai-nilai kemanusiaan, dan kebenaran. Sobat RRI, Sutan Syahrir adalah teladan nyata bahwa usia muda bukanlah halangan untuk mengukir sejarah dan membela nama bangsa di tingkat dunia. Kisah perjuangannya di sidang PBB mengingatkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia berdiri kokoh atas perpaduan darah para pejuang di medan tempur dan ketajaman pikiran para diplomat di meja perundingan. Sobat RRI, apa nih pelajaran paling berharga yang bisa kamu ambil dari sosok Sutan Syahrir sang diplomat kancil ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, apakah di ponsel Anda sudah terinstal aplikasi digital kami, RRI Digital? Jangan lupa untuk memasang ya, cukup dicari aja di Play Store dan juga App Store. Ketikan RRI Digital di kolom pencarian, nanti juga langsung muncul di saran pertama. Langsung diinstal saja, langsung dipasang. Anda sudah bisa menikmati siaran kami dimanapun dan kapanpun pendengar. Dan pastinya gratis ya, terutama untuk Anda yang biasanya memang mendengarkan lagu via ponsel begitu. Karena siaran kami selain menghadirkan lagu-lagu pilihan yang beragam, kami juga hadirkan informasi menarik ya sepanjang siaran di Prosatu RRI Bogor. Selain itu juga Anda bisa mengakses laman resmi kami rri.co.id untuk mengetahui informasi yang terjadi sepanjang hari ini dari penjuru dunia dan juga di penjuru Indonesia pendengar. Karena rri.co.id mengunggah setiap berita dari berbagai wilayah di Indonesia juga pendengar. Anda juga bisa membaca berita yang ditulis oleh rekan-rekan kami di berbagai satker juga ya. Bisa disesuaikan dengan lokasi Anda ataupun juga bisa melihat berita yang diunggah oleh kota-kota lain gitu. Jadi lengkap semuanya tersaji di laman resmi kami rri.co.id. Jadi kalau ingin mendengarkan kami via aplikasi dimanapun dan kapanpun, install aplikasi RRI Digital. Dan untuk membaca informasi apapun yang sedang terjadi, bisa langsung mengaksesnya di laman kami melalui browser, diaksesnya www.rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Menuju pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan Ruang Rindu saatnya harus diakhiri untuk edisi malam minggu. Terima kasih.

tiap harinya. Standby saja setiap pukul 22 lebih 10 atau lebih 15 gitu ya. Karena nantinya di jam 22 itu sudah ada mini drama dulu, baru Ruang Rindu mendengar. Dan saatnya kita tutup untuk rangkaian Bogor malam ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akan bertemu lagi di kesempatan lainnya, pendengar ya. Dan saatnya Alif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Satu lagu dari R. Kelly, I Believe I Can Fly, menemani istirahat Anda.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasul Allah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.
1: Pro 1 RRI Bogor.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Sabtu, tanggal 12 bulan September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siarannya sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 13 bulan September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih pancaran dari kawasan Pangkarang 34 Bogor 102 FM persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi, salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke-13 di bulan September tahun 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Tentunya kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat juga untuk menjalani rutinitasnya di expand kali ini, di weekend kali ini ya. Tentunya banyak rencana yang sudah Anda siapkan untuk menghabiskan akhir pekan. Di kesempatan kali ini kita akan temani dengan komposisi lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi menarik tentunya. Kita akan awali kebersamaan kita dengan mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kita masuk di segmen pembuka kita, ada Mutiara Pagi edisi kali ini. Jadi tetaplah bersama kami.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

apapun. Bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

0: Baik, pendengar Pro Satria Bogor, kali ini kita berada di Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Dan seperti biasa di hari Minggu ini kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz dan terkait sikap dan perilaku jujur dalam Islam ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Ustaz ya?
1: Alhamdulillah, sehat juga ya.
0: Oke, alhamdulillah sehat. Baik, kali ini kita akan kaji soal sikap dan perilaku jujur dalam Islam. Begitu ya, kurang lebih Pak Ustaz. Mungkin disampaikan dulu pembukanya sebagai mukadimah sebelum nanti kita juga mengajak pendengar kita untuk bergabung di kesempatan kali ini. Mangga, Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, syahadu la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Pro 1, alhamdulillah syukurlah kita bertemu lagi di pagi hari yang cerah ini. Dan kita akan membahas sikap dan perilaku jujur di dalam Islam. Ada dua kunci kata ketika kita atau membahas tentang jujur. Yang pertama adalah sikap dan yang keduanya adalah perilaku ya. Kenapa? Karena pengertian jujur pun memiliki dua makna tersebut. Pertama, sikap yang menyatakan benar, dan kemudian perilaku ya, yang ditunjukkan di dalam ucapan ya, yang pas atau yang benar, tidak menyalahi fakta ya. Sehingga jujur ini adalah merupakan akhlak yang menonjol ya. Dan sahabat yang mengikutinya yang memiliki predikat as-siddiq adalah Abu Bakar. Dan jauh sebelumnya Nabi pun memiliki predikat al-amin ya, yang terpercaya. Karena di situ Nabi memiliki nilai-nilai kejujuran yang sangat tinggi yang sudah diakui oleh saat itu oleh masyarakat di sekitarnya. Baik, mari kita bahas beberapa hal yang terkait dengan jujur ini. Kita akan angkat sebuah surat ya, surat An-Nisa 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi wa man asdaqa minallah haditsan. Yang pertama adalah Allah tidak ada Tuhan ya, yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Tidak ada keraguan. Wa man asdaq minallah haditha. Siapa orang yang lebih benar perkataannya selain daripada Allah. Ini makna jujur sikap yang pertama. Apa artinya? Artinya seorang muslim harus memiliki sikap. Sikap itu adalah respon bahwa sesungguhnya Allah itu akan mengumpulkan nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena banyak respon-respon yang ya percaya dan tidak percaya gitu, sehingga mempengaruhi terhadap perilaku sehari-hari. Ya udah aja hidupkan sekali katanya, ya senang-senang saja. Ya tidak, dia tidak mempercayai. Nah, jujur itu artinya membenarkan sesuatu yang datang dari Allah. Hal ini diperkuat di dalam surat At-Taghabun ayat 7 ya. Za'amal ladzina kafaru alan tub'atsu. Orang-orang kafir itu mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ya qul bara wa rabbi la tub'atsunna ya. Tsumma latunabba'unna. Katakan wahai Muhammad ya, bahwa sesungguhnya kalian pasti ya, sudah lam litaukid, kemudian nun litaukid ya, ada lam ada nun tasdid ya, artinya pasti akan kami bangkitkan yang pertama ya, kemudian summalatunabbauna, kemudian akan kami kabarkan, akan kami beritakan bima amiltum, seluruh perilaku-perilaku yang telah kalian lakukan di dunia. Jadi surat At-Taghabun ayat 7 ini menjadikan sikap bagi orang-orang muslim mukmin muttaqin, sikap jujur artinya sikap yang membenarkan bahwa kita nanti akan dibangkitkan di yaumil kiamah nanti. Apa pengaruhnya sikap membenarkan? Pasti pengaruhnya adalah kita menjaga diri dari perilaku-perilaku yang akan menjadi catatan yang tidak baik sehingga membawa kita ke api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Loh, kan kita manusia suka salah. Nah, makanya Allah buka pintu tobat seluas-luasnya. Allah tunggu tobat kita. Yang berbuat maksiat siang ditunggu malamnya, begitu pun berbaksiat malam ditunggu tobat siangnya. Kemudian dalil yang kedua yang bisa kita ungkap di sini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ini ada sebuah asbabun nuzulnya sangat menarik ya. Ketika perang Tabuk ya dilakukan, ada sahabat Nabi terkena iqab, terkena sanksi ya, iqab itu. Yaitu Ka'ab ya, Murrah dan Hilal. Ini sahabat Nabi. Jadi ketika akan berangkat melakukan jihad fisabilillah perang Tabuk, semuanya sudah siap bergerak ya. Pasukan yang sangat besar 30.000 berangkat. Nah, namun tiga orang ini tertinggal karena dia mengurusi kehidupan dunia, kebunnya atau apanya segala macamnya. Sehingga ketika tertinggal ya, dan Nabi pulang kembali membawa kemenangan dan tercatat memang tidak terjadi sebuah pertempuran fisik karena berhasil ada diplomasi ya. Maka tiga orang ini padahal adalah sahabat Rasul. Nah, orang-orang munafik yang tidak berangkat, dia mencari alasan ya. Dia berdusta kepada Nabi ya. Kemudian Nabi tidak menghukum ya. Kemudian dia berdusta ya. Kemudian Nabi, ya udah, kenapa kamu tidak berangkat? Dia mencari alasan. Nah, ketika sampai pada Ka'ab, Murrah dan Hilal ini, dia tadinya ingin mengikuti, tapi enggak mungkin, Rasul pasti tahu kalau saya itu berdusta. Akhirnya ia berterus terang ya bahwa dia tertinggal karena mengurus hal-hal yang terkait dengan dunia sehingga dia tertinggal. Nah, akhirnya resiko daripada sebuah kejujuran itu bahwa beliau mendapatkan sanksi ya, tidak diajak berkomunikasi oleh kaum muslimin selama 50 hari. Dan pada hari ke-10 terakhir, istrinya pun dilarang untuk berkomunikasi. Jadi jujur memang mengakibatkan sebuah resiko ya. Jadi kalau kita berbuat salah, kalau kita jujur kan ada resikonya ya. Nah, resiko itu adalah sebenarnya sebuah kemuliaan, langsung dibalas oleh Allah di dunia ya. Dan selesai, akan menjadi ketenangan. Tapi orang-orang munafik yang dia berbohong, dia seolah-olah terbebas dan Nabi tidak apa, tidak menghukum, ya sudah saja, padahal Nabi tahu. Apa kesimpulan dari ayat ini? Bahwa ketika kita berbuat salah, ya katakanlah kita salah. Maka ketika menghadapi anak kita misalkan berbuat salah, supaya mereka tidak berbohong, tidak usah ada ancaman yang sangat menyeramkan. Oh udah, karena misalkan piring pecah, ya sudah, kamu rapikan lagi, bagus, sudah berkata jujur ya. Ketika ada yang hilang, bagus, kamu sudah berkata jujur, tapi ya sedikit diberikan sebuah pelajaran yang tentu akan mengingatkan dia untuk lebih baik lagi. Ini sebuah surat At-Taubah ayat 119, ini sebuah pelajaran bagi kita bahwa jujur itu membawa resiko, tapi resiko itu akan menjadi sebuah ketenangan dibanding dengan berbohong. Oleh karena itu berarti kebalikan daripada berbuat jujur itu adalah tentu berbohong. Apa yang pertama dibohongi itu? Pertama sikap itu ya. Ketika Allah mengatakan bahwa kita akan dibangkitkan, alah, dia tidak percaya ya. Ketika kita akan dihisab, alah, dia tidak akan percaya ya. Ketika akan ada surga dan neraka ya, itu sikap mendustakan. Alaikum bisidki, kata Nabi, hendaklah kamu bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan jujur itu sikap respon atas membenarkan semua yang Allah perintahkan itu akan membawa ke surga. Wa ma yazalu rajulu yasduku wa taharrus sidq hatta yuktaba indallah siddiqan. Dan orang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Nah, sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian, awas, jauhi sifat apa? Sifat bohong. Karena kebohongan ini akan membawa kepada fujur. Ya, fujur itu kedurhakaan atau kejahatan. Ya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya wa innal fujura yahdi ilan nar, ya. Bahwa kejahatan, ya, atau sesuatu perbuatan yang betul-betul tidak sesuai dengan ajaran Allah, ya, fujur itu ya akan menunjukkan ilan nari kepada neraka. Sama wa ma yazalu rajulu yakdhibu wa yatahar al-kadhiba hatta yuktaba 'indallah kadzaban. Jadi orang yang dusta itu sudah menjadi stylenya, sudah menjadi gaya hidupnya sehingga tercatat menjadi seseorang yang berdusta. Nah, oleh karena itu sahabat yang jika amalnya ditimbang, ya, seisi dunia itu dia adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Artinya ketika Nabi menyampaikan perintahnya, dia tidak bertanya. Sama seperti Nabi Musa ketika diperintahkan untuk memukul tongkatnya di lautan, dia tidak bertanya, kenapa ya Allah saya harus memukulkan? Untuk apa ya Allah? Apa manfaatnya? Tidak. Langsung saja pukulkan, kemudian Allah berikan kebaikan-kebaikan. Nah, begitulah orang-orang beriman, orang-orang mukmin pasti ketika mensikapi seluruh perintah-perintah Allah tanpa reserve, ya, kebaikan-kebaikan yang dia dapati itu ada merupakan bonus, ya, bahkan bonus itu menjadi sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, kenapa sih kita harus salat subuh bangun? Ya udah, laksanakan saja, di situ ada kebaikan. Ada qobliyah loh. Ya lakukan saja, ya. Baca Quran, kenapa? Ya lakukan, Anda di situ akan mendapatkan ketenangan. Malam-malam jam 3 bangun, pas orang dingin-dingin, lakukan saja. Sebab Nabi pun melakukan, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka akan dirasakan. Nah, orang-orang yang berpikir nanti, ya, orang-orang yang berpikir nanti dia baru merenungkan, "Oh iya, ternyata dengan sholat akan seperti ini." Apalagi dikuatkan, ya, oleh hadis Rasul, kemudian oleh firman-firman Allah, bagaimana keutamaan-keutamaan. Nah, oleh karena itu, setiap kebaikan atau perintah yang Allah lakukan menjadi sebuah kerinduan bagi seseorang yang beriman, karena dia akan mengambil kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebuah ajakan, ya, getaran hatinya punya sinyal, ya, ini merupakan panggilan Allah pasti di sini, ya. Sebab dalam sebuah kitab, ya, kitab Ar-Ruh, ya, karangan Ibnu Qayyim, dikatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu dia mengetahui begitu besar, ya, pahala ataupun nilai-nilai kebaikan ketika orang melaksanakan perintah Allah. Cuman dia sudah tidak berdaya, ya. Makanya ketika kita sampaikan doa, ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal, ketika kita berziarah kemudian menyampaikan doa, begitu senang mereka. Tapi sebaliknya ketika manusia yang hidup ini dia tidak tahu seberapa besar nilai pahala kebaikan yang akan dia dapati dari apa-apa yang ia lakukan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, sehingga ia lakukan biasa-biasa saja, gitu. Ya, mau sholat, ya sholat, ya, kadangkala ya lupa mungkin ya, tapi insya Allah lah, jangan sampai melupakan. Bahkan orang-orang yang betul-betul merindukan kebaikan, setiap ada ajakan-ajakan kebaikan, dia yang terdepan, dia terlibat di dalam dakwah. Ya, tidak mesti dakwah itu tabligh menyampaikan, tapi dia mengambil bagian dari pergerakan-pergerakan kebaikan. Saya bisanya misalkan membawakan air, saya bisakan bebersih di masjid, saya bisanya untuk apa? Ambil peran dari kebaikan-kebaikan yang ada di tengah masyarakat ya, sehingga kita menjadi bagian yang ada di dalam barisan-barisan kebaikan. Seandainya 1000 orang ada di dalam barisan salat dan barisan dakwah, kita itu di dalamnya. Seandainya ada 100 orang, kita di dalamnya. Seandainya ada 10 orang di dalamnya. Seandainya ada 5 orang, kita bagiannya. Bahkan seandainya 1 orang pun, kita orangnya. Jadi enggak usah habis pikiran kita memikirkan orang lain, karena kebaikan-kebaikan ketika kita melaksanakan perintah Allah itu adalah sesungguhnya kembali kepada diri kita. Banyak hadis-hadis yang kalau kita gali ya, seperti dalam hadis Baihaqi dikatakan, ya ma'syarat tujar innakum qad waraitum amran halakat fihil umamus salifatul mikyal wal mizan. Tegaskan, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Nah, orang-orang yang jujur pasti rindu menjadi pedagang yang jujur, sehingga Nabi sukses menjadi pedagang yang jujur dan akhirnya dipersunting oleh orang yang terkaya dan sangat terhormat saat itu. Ya, kenapa Allah singgung seperti ini? Karena ada mungkin fenomena ketidakjujuran mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, padahal di situ ada keburukan-keburukan dan kedurhakan-kedurhakan. Banyak juga hadis-hadis bahwa sesungguhnya fa inna sidqa tumaninatun, jujur itu akan menjadikan hati kita tenang ya, akan menjadikan hati kita tentram. Tapi wa innal kadhiba ribatun, sedangkan dusta itu akan menjadikan sebuah kegelisahan. Ketika kita dusta pasti kita tidak tenang. Makanya dosa ini ya, dosa ini juga sama, ketika kita membuat tidak tenang, ayo di situ berarti ada masalah. Tapi ketika kita misalkan sapu ya di masjid, sapu di halaman, orang tahu, buat masalah enggak bagi kita. Enggak ada masalah, karena kita apa? Karena kita berbuat baik. Tapi ketika kita berbuat jahat, ya berbuat apalah, melalaikan atau sesama hubungan manusia, hakul adami, pasti ada keresahan. Nah, begitupun ketika dengan Allah, bagi orang beriman ya, apalagi meninggalkan sholat, itu satu kengerian, itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Tapi ketika dia sudah melakukan sholat ya, maka ketika ada azan, waduh, di mana nih sholat nih? Jadi menjadikan patokan 5 waktu itu, dari mulai zuhur sampai isya. Nah, mudah-mudahan dari obrolan kita ini, ya mungkin kita belum sepenuhnya berlaku jujur, baik dalam sikap atau dalam perbuatan. Tapi ya, ketika kita terus taklim mendengarkan hal-hal ya yang mengarahkan kita untuk meningkatkan kejujuran, mungkin kita menjadi bertambah keimanan, ketakwaan. Saya juga menasihati dalam diri sendiri ya, belum sempurna, mari kita sama-sama usini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza muttaqun. Mungkin sebentar itu dulu.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Ustadz, punten saya bacakan. Yeah. Ini datangnya dari Pak Ono di Ciparigi Bogor Utara. Yeah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Salam Pak Ono, masyaallah.
0: Selamat pagi Mutiara pagi ya, dengan Pak Ono di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Izin bertanya kepada Pak Ustadz, pertanyaannya, Nabi mengajarkan perilaku jujur dan juga enggak pernah bohong, bahkan dalam persorangan mengajarkan tipu muslihat dan juga segudang ajaran lainnya. Jadi sikap ataupun perilaku ini apakah umumnya

0: alami milik manusia, bagaimana cara kita untuk menggunakan hal tersebut, begitu Pak Ustadz, kurang lebih ya, ini pertanyaannya tuh.
1: Terima kasih, saya menyapa Pak Wano ini yang sangat setia sekali, dan pertanyaannya betul ya, bahwa sesungguhnya insting manusia itu ada berbuat baik dan ada berbuat jahat ya. Makanya Allah turunkan apa? Allah turunkan bimbingan ajaran supaya potensi-potensi kebaikan itu dioptimalkan dan potensi kejahatan-kejahatan itu diminimalkan. Ketika upaya kita masih ada perilaku-perilaku yang kejahatan kita masih ada, maka Allah buka pintu tobat. Artinya Allah buka pintu tobat itu ada kemungkinan kita berbuat zalim, ya, ya. Tapi ketika kita tidak, ya, berazam dalam diri kita untuk menjadi yang lebih baik, itu yang bahayanya. Kita masuk dalam jurang kemaksiatan, kemudian ke ya fujur, kedurhakaan, kemudian tidak sedikit pun menyentuh nilai-nilai kebaikan. Innalladzina kafaru ya tsumma amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma zadu kufran, ya, baik jelek baik jelek, tapi tidak dibimbing ya, kemudian tidak mencari ya, tidak mencari berupaya, maka biasanya tsumma zadu kufran, kekufuran itu akan bertambah. Tapi bagi orang mukmin yang dia sholat, dia kaji segala macam, dia berbuat salah, berbuat dosa, kemudian dia kembali. Jadi itu dua potensi manusia yang dua-duanya. Kemudian saya tambahkan juga, kulul kadziba yuktabu al ibni adam illa thalathan. Jadi ada dusta yang boleh ya, di yang disampaikan oleh Nabi itu. Pertama, al-kadzibu yuktabu fil harb, ketika dusta itu strategi perang. Ya kan, itu tidak dibocorkan itu ya. Kemudian warajulu yuktibu alal mar'i fayurdiha, seseorang laki-laki yang berdusta ya karena supaya istrinya senang gitu ya. Jangan terlalu apa polos. Pak, gimana saya cantik? Jelek kamu mah. Ya udah, hancurlah dunia ini. Maka kita saling memberikan apresiasi yeah. gitu. Kemudian yang ketiganya, warajulu yaktibu bainar rajulani liusliha bainahuma. Orang berdusta untuk mendamaikan kedua-duanya. Ya, justru jangan dikomporin gitu ya. Ketika dia berbuat menjelek-jelekan, jangan disampaikan sepenuhnya. Kita saring, kita cari yang terbaik supaya mereka berbaikan kembali ya. Jadi hukum alam maksudnya insting bawaan manusia memang suka berbuat benar dan suka berbuat dusta. Nah, makanya itulah fungsinya ajaran. Kalau tidak ada ajaran, udah dua-duanya dilakukan, jadi transaksinya hanya transaksi manusia saja ya. Hanya berdusta nggak apa-apa kalau tidak ketahuan ya. Bahkan ketika kita dibohongi, salah yang dibohongi. Karena apa? Karena kita tidak pintar katanya. Jadi yang membohongi itu tidak selalu benar ya. Yang salah itu adalah yang dibohongi, karena lu, bahasa Betawinya, karena lu bego gitu, bisa dibohongi. Ini kan sudah sangat-sangat bahaya sekali. Itu kalau hanya sekedar insting manusia saja. Baik. Masih ada?
0: Baik, kurang lebih begitu ya Pak Onai. Kemudian
1: terima kasih Pak Onai.
0: Dan memang insting manusia itu bisa berbuat baik dan berbuat jahat. Itulah beruntungnya kita punya Al-Quran gitu ya. Ada panduan hidup, pegangan hidup begitu ya, menjadi pondasi kita. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ini datangnya dari Bu Supriyati di Sindang Barat.
1: Iya, Bu Supriyati juga pendengar setia.
0: Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf izin bertanya, sholat dan juga ajaran-ajaran Nabi sebagai contoh buat umat ya, buat umatnya. Tapi kenapa masih banyak orang yang senang dengan kelakuan-kelakuan yang salah, menyimpang dari agama? Wassalam, mohon pencerahannya, begitu
1: Pak. Iya, yang tidak salah itu malaikat.
0: Betul.
1: Iya, jadi kalau kita mau, karena kita diberikan nafsu ya. Nafsu itu makanya al-jannatu bil makarih wan naru bisyahawat. Surga itu dicapai dengan perjuangan ya. Sementara wan naru bisyahawat, kalau neraka itu dengan syahwat saja. Pertanyaannya, ada enggak surga itu dengan syahwat? Setelah ada perjuangan muncul kenikmatan. Ya, tapi kalau neraka di awal aja sudah nikmat. Pagi-pagi ngapain, sholat sudah saja, tidur segala macam. Tapi kalau surga itu pertama perjuangan. Nah, setelah melalui proses perjuangan, di situ nanti ada kenikmatan. Sama seperti orang menghindari berbuat misalkan jahat, ya kan itu perjuangan. Di depan mata ada sekian miliar, tidak nyuri kan, tidak nyolong, tidak korupsi,

0: kan berarti kan perjuangan menahan hawa nafsu. Tapi kalau misalkan kalau neraka membawa apa ya, kesenangan udah aja diambil, tapi ujung-ujungnya apa ya, ujungnya kehancuran. Nah maka ketika kita menahan diri ya untuk tidak melampiaskan hawa nafsu ya, maka sesungguhnya kita sedang menggapai sebuah kebaikan. Toh kenapa masih ada orang yang masih berbuat tidak baiknya? Karena itulah sudah ada kontrak ya antara Allah dengan iblis, kemudian manusia juga diberikan hawa nafsu ya. Makanya jangankan kita, ketika Nabi ada pun ya, itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada bertemu Nabi, orang saja tidak apa silau gitu melihat cahaya wajah Rasulullah. Ini mah mau dikejar, mau dibunuh segala macam ya. Tapi Nabi membalas dengan apa? Ya. Nabi membalas dengan doa, dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Wa khatabahum jahiluna qalu salama. Ya, makanya masyarakat jahiliyah itu yang dulu kebayang enggak masyarakat Arab jahiliyah, ya sekarang menjadi masyarakat Madinatul Munawwarah, pusat ya ibadahnya umat seluruh dunia ke sana. Kan itu enggak kebayang itu doa-doa yang atau perjuangan baginda Rasul. Jadi ketika kita berbuat salah, ayo enggak apa-apa, bukan enggak apa-apa, artinya Allah nunggu lo taubat. Ya, ketika kita berbuat salah, ayo taubat. Tapi bahayanya kalau kita berbuat salah kita tidak disiram, sebab hati itu mudah terbulak-balik. Hari ini kita baik, besok kita buruk. Makanya siraman bahannya siraman rohani gitu ya. Kita harus diingatkan. Itu mungkin Bu Supriyatin, ya mudah-mudahan kita bisa menjaga hawa nafsu sehingga kita bisa terus ada dalam jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Normal amin. Kurang lebih begitu ya Bu Supriyatin. Kita ke pertanyaan berikutnya, mungkin ini juga jadi pertanyaan terakhir Pastor berhubung waktu juga ya. Nanti mungkin bisa dilanjut dengan rangkuman sebagai penutup ya. Ini ada dari Saripudin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk selalu bersikap jujur, tapi dalam kehidupan sehari-hari kadang berkata jujur justru bisa membuat orang lain tersinggung atau bahkan merugikan diri sendiri. Bagaimana Islam mengajarkan kita menerapkan kejujuran dalam situasi seperti itu? Apakah ada batasan atau cara tertentu agar kita tetap jujur tapi tidak menyakiti orang lain gitu?
0: Ada, makanya kita sebagai umat Islam itu harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Coba ini, tadi katakan bahwa jujur dusta itu boleh, artinya kita punya pikiran loh ya, kita harus menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik ya. Ibu itu sangat bagus tapi sedikit kurang ini ya, dan seterusnya. Nah artinya apa batasan-batasan ya? Yang pertama kita harus mampu didukung dengan ilmu-ilmu alat yang lainnya. Misalkan ketika saya punya anak, saya ngedidik anak atau saya belajar dari anak. Saya belajar dari anak, saya baca buku-buku itu. Ketika kita punya istri, ya saya belajar dari istri. Apa artinya? Ya saya baca buku-buku supaya bagaimana ketika kita berperilaku di depan istri. Ya, maka likul lima kol, maka malikul lima kol, maka di mana ada kata ada tempatnya, di mana ada tempat ada katanya. Ya, maka udhu'a ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau sudah mentok ya wajadil hum billati ya ahsan ya. Artinya ya udhu'a ila sabila rabbika bil hikmah, ajaklah ke jalan Allah bil hikmah, ay bid dalil as-sahih, bil hikmah itu dengan dalil-dalil yang pas, yang benar, dengan referensi yang kuat ya, yang mengacu kepada nilai-nilai yang sudah Allah tetapkan dan para ulama tetapkan, Nabi tetapkan. Tapi juga wal mau'izah hasanah, dengan cara yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Jadi bukan berarti jujur itu seadanya jeblak-jeblak-jeblak, tidak. Yeah. Ya, makanya ad-dinu wal aql, din agama itu adalah akal. La din lima la aql lah. Ya, makanya di sinilah seninya menyampaikan segala macam, apalagi ada resiko. Nah, yang dimaksud dengan kejujuran ini adalah jangan sampai kita pertama bersikap membohongi, mendustai agama, ajaran. Dan yang keduanya menyampaikan sebuah fakta kebenaran, tidak boleh bersumpah dengan dusta. Tapi kalau hubungannya dengan muamalah, hubungannya dengan sesama manusia, itu dicari. Kalau misalkan kita yang ngomong dia akan sakit hati, cari orang yang bisa dia sangat hormati. Ya misalkan orang tuanya segala macam, kemudian dia sampaikan dengan baik-baik, dia pun akan terima. Ya itu kan perlu, butuh apa? Butuh suatu pemahaman ataupun cara-cara, trik-trik ya, yang tidak sederhana gitu ya. Betul. Seperti itu. Gitu mungkin ya.
1: Oke, baik. Pak Ustadz, mungkin menjadi penutup dari ya, kajian kita di kesempatan kali ini, mangga Ustadz.
0: Baik, para pendengar sekalian, terakhir mungkin bahwa bisa diambil pelajaran bahwa sesungguhnya jujur itu merupakan perilaku yang harus kita lakukan, yang memiliki dua sikap. Pertama, membenarkan seluruh ajaran-ajaran Allah, perintah-perintah, kemudian melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi akibat membenarkan, melaksanakan, dan berakibat kepada menyampaikan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang dibenarkan, sehingga kita tetap dimasukkan menjadi orang yang jujur, dan orang yang as-siddiq namanya akan dibawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tercatat menjadi orang yang siddiq dan akan membawa kepada surganya Allah taala. Apapun yang terjadi, yuk pintu tobat masih terbuka. Kebohongan-kebohongan yang lalu, yuk kita perbaiki dengan kebaikan-kebaikan yang akan datang.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Dadan. Di kesempatan kali ini terkait bagaimana Islam begitu ya mengajarkan kita untuk bersikap jujur, di kesempatan kali menjadi kajian kita di pagi hari ini. Ya, saat lagi kami akan sampaikan ke Ruang Dengar Anda Warta Berita Air Bogor untuk edisi kali ini. Tetaplah bersama kami.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Masyarakat di sini masih sih aktivitas seperti biasa gitu. Cuman dari pemerintahan tetap di warning gitu untuk mengurangi aktivitas di luar.
2: Kondisi api mulai terkendali. Hanya ada beberapa titik-titik timbul api yang mana kita juga harus segera tuntaskan.
3: Kemudian olahraga, kita mau ngambil sinar matahari nih, ngambil vitamin D gratis gitu. Itu vitamin D itu bagus untuk pernapasan.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman berita sepekan Warta Berita RRI Bogor hari ini Minggu 13 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah informasi selengkapnya.
5: Debu abu.
4: Kita ke informasi yang pertama, rangkuman sepekan kali ini kami awali mengenai rangkaian erupsi beruntun Gunung Anak Krakatau sejak Jumat 4 September 2026 lalu dan berlanjut dengan letusan berenergi rendah pada hari-hari berikutnya seperti Selasa 8 September 2026. Akibat dari erupsi tersebut, beberapa wilayah terdampak ringan hujan abu vulkanik yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Di Bogor, hujan debu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau menyelimuti wilayah kota dan kabupaten hingga Sukabumi pada Minggu 6 September 2026 lalu. Kondisi ini membuat warga mengeluhkan gangguan pernapasan dan berikut catatan Yofri Haryadi.
6: Panik dampak erupsi Anak Gunung Krakatau di Selasunda dirasakan oleh warga yang berada di kota dan Kabupaten Bogor hingga Sukabumi. Debu halus yang menyerupai serbuk semen itu pun dikeluhkan oleh warga pada Minggu 6 September pagi di saat mereka memulai aktivitasnya. Seperti yang dirasakan Ibu Kiko, asal Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, yang berada di ujung timur Kabupaten Bogor.
1: Terasa ke mata perih, katanya gitu. Baru lewat ini paling kampet gitu, di sepatu sampai terus di grup-grup gitu. Itu kalau bagi masker sampai saat ini belum sih, ya. Belum ada info gitu. Alhamdulillah sih, mudah-mudahan sih nggak ya, yang nggak parah seperti itu. Tapi masyarakat di sini masih sih aktivitas seperti biasa gitu. Cuman dari pemerintahan tetap di warning gitu. Untuk mengurangi aktivitas di luar untuk sementara. Kalau Sukamakmur yang agak parah paling yang kena kan perbatasan sama Cianjur ya. Yang perbatasan Cianjur ke sana kan yang kayak desa Sukaharjanya, Sukawangi yang debunya lebih agak tebal mah.
6: Debu halus yang masih berterbangan hingga Minggu siang itu pun masih dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan hingga Cibadak, Kabupaten Sukabumi, lantai atap rumah hingga dedaunan pohon seolah diselimuti debu berwarna abu kecoklatan yang juga mempengaruhi pernafasan warga. Seperti yang diungkapkan Sumantri, warga Cibadak Sukabumi.
7: Ketika menginjak lantai, terasa kotor. Itu kotor. Disangkanya awalnya debu akibat kemarau. Tetapi menyadari bahwa ternyata itu dampak dari debu dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Atap-atap warga, di atap rumah warga, genteng-genteng warga terlihat pucat karena tertutup debu tipis. Terus di tanaman-tanaman milik warga, di dedaunan, ketika diamati dengan jarak dekat. Sampai sekarang abunya warga dibersihin tuh, disapuin sama warga, tapi terlama itu deui bala deui kasar deui gitu.
6: Sejauh ini belum ada peringatan resmi yang dikeluarkan dari pemerintah Kabupaten Bogor menghadapi dampak debu vulkanik yang mulai masuk ke wilayahnya. Namun masyarakat dihimbau untuk waspada dan mengurangi aktivitasnya di luar rumah. Kepala Stasiun Meteorologi Citeko Cisarua Bogor, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Ahmad Faturi mengingatkan warga untuk menggunakan masker bepergian keluar rumah.
8: Kondisi sebaran abu vulkanik yang sampai ke wilayah Bogor dan sekitarnya, yaitu Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, tentu saja perlu diwaspadai karena debu vulkanik bisa mengakibatkan gangguan pada kesehatan seperti pada mata, pernapasan, dan juga kulit kita. Tentu saja ketika kita keluar rumah memakai masker, memakai pelindung mata bagi yang sedang berkendaraan roda 2, dan juga mungkin memakai pakaian yang bisa melindungi kulit. Karena sebaran debu gunung berapi tersebut saat ini terus meluas ke wilayah Jawa Barat, bagian barat dan bagian timur. Tentu saja ini bergantung pada arah dan kecepatan angin, yang mana memang kecepatan dan arahnya sedang bertiup ke arah barat, namun pada bagian atmosfer bagian atas angin cenderung juga bertiup ke arah timur, sehingga wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya dan Kota Bogor dilanda oleh debu gunung berapi tersebut.
6: Debu abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menyebar luas akibat erupsi pada 5 hingga 6 September 2026. Beberapa kondisi sebaran abu vulkanik yang mulai terdampak pada pelayanan transportasi udara. Abu vulkanik merupakan pecahan batu kecil, mineral, dan kaca vulkanik berbentuk runcing dan keras. Jika terhirup atau terkena tubuh, abu ini bisa melukai organ dalam kita.
4: Sementara itu, masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan debu vulkanik tebal akibat letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
9: Masyarakat di Kota Bogor dan wilayah sekitarnya diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan debu vulkanik menyusul aktivitas letusan anak Gunung Krakatau di Selat Sunda. Antisipasi diperlukan setelah persebaran material vulkanik berdasarkan analisis diketahui berpotensi menjangkau sejumlah wilayah termasuk Bogor. Ketua Tim Analisis dan Perakiraan Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat Alita Nur Aini mengatakan pihaknya telah memiliki peta persebaran dampak debu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau hingga wilayah Bogor. Berdasarkan hasil analisis, kewaspadaan perlu ditingkatkan terhadap debu yang berterbangan. Khususnya pada malam hari, partikel debu dapat terlihat secara kasat mata apabila terkena sorotan lampu kendaraan maupun sumber cahaya lainnya. Menurut Alita, debu yang teramati memiliki karakter cukup pekat dengan warna kehitaman sehingga masyarakat perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Pemantauan terhadap arah dan persebaran material vulkanik terus menjadi bagian penting untuk mengantisipasi kemungkinan dampak yang lebih luas di wilayah Jawa Barat.
10: Anginnya itu bertiup ke arah mana? Dan kalau dilihat dari peta itu, Bogor itu sudah masuk ke wilayah tersebarnya erupsi anak Gunung Krakatau ya. Dilihat dari petanya tuh sudah sampai Subang wilayah Jawa Barat tuh. Jadi Kabupaten Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Kota Bekasi, Kabupaten Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur tuh udah masuk penyebaran abu Gunung Anak Krakatau. Kalau secara kasat mata tidak terlihat, kalau apalagi kalau pagi, siang atau sore hari ya. Kalau untuk melihatnya tuh bisa malam hari dari senter atau dari sinar motor atau mobil, itu pasti akan terlihat dari cahaya itu tuh ada abu-abu yang berterbangan. Tapi kalau secara kasat mata mungkin tidak terlihat. Makanya jangan, untuk masyarakat tuh jangan menyepelekan kondisi seperti ini.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nur Aena menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang lebih banyak melakukan aktivitas di luar ruang. Langkah pencegahan perlu dilakukan untuk mengurangi resiko paparan debu yang dapat terjadi di wilayah sekitar, termasuk Kota Bogor dan berbagai wilayah lainnya.
11: Beberapa kan melaporkan sudah ada abu di sekitar rumahnya gitu kan. Ya kita menghimbau lah untuk coba aja dirasain deh, pegang abu itu tuh tangannya langsung gatel, langsung merah gitu kan. Terus udara juga nggak sebersih biasanya lah gitu. Makanya kita menghimbau lah untuk kewaspadaan, mengingatkan. Kan nggak tahu nih perkembangannya, mudah-mudahan sih menurun. Kalau misalnya memang kemudian meningkat, masyarakat sudah tahu lah apa yang harus dilakukan. Kalau Puskesmas, rumah sakit sih selalu siap ya, tapi sejauh ini sih belum ada arahan bahwa kita termasuk yang terdampak tinggi, belum himbauan secara umum aja.
9: Kemudian masyarakat bisa menggunakan masker apabila terjadi peningkatan debu di wilayah tempat beraktivitas. Ia mengingatkan pentingnya perhatian kondisi udara, membatasi paparan langsung terhadap debu khususnya bagi warga yang sedang beraktivitas di luar ruang.
4: Di sisi lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor menerjunkan armada truk pemadam untuk menyemprotkan kabut air di sejumlah titik, termasuk Ciawi, guna meredakan dampak hujan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang memicu iritasi mata, kulit gatal, hingga mengganggu jarak pandang warga. Berikut catatan Yofri Haryadi.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor bersama unit pemadam kebakaran di wilayah serentak melakukan penyemprotan akibat dampak hujan abu vulkanik yang terjadi di beberapa wilayah. Salah satunya di Ciawi, Kabupaten Bogor. Sedikitnya 2 unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan melakukan penyemprotan ke udara untuk memperkecil dampak hujan abu yang dikeluhkan warga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, berharap penyemprotan kabut air menggunakan truk damkar mengurangi efek dari hujan debu yang membuat mata perih.
12: Hari ini kita sama-sama merasakan di Kabupaten Bogor adanya debu dari Krakatau. Kita khawatir udara tercemar, oleh sebab itu kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor mengadakan water line spray ke seluruh wilayah, terutama kota-kota di kecamatan, di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Kita berupaya untuk mengurangi efek dari tercemarnya udara akibat dari kejadian vulkanik tanah Krakatau yang ada di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan ini paling tidak membantu masyarakat mengurangi efek.
6: Hujan abu vulkanik itu pun mengakibatkan kulit terasa gatal, bahkan mata menjadi perih dan para pedagang makanan terkotori dengan debu tersebut. Salah seorang pedagang di sekitar Pasar Ciawi terbantu dengan aktivitas penyemprotan yang dilakukan petugas damkar sektor Ciawi, Kabupaten Bogor.
13: Terima kasih kepada Bapak Bupati Bogor dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yang telah melaksanakan penyemprotan mengurangi dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Krakatau.
6: Pada saat yang sama, Polres Bogor melalui jajaran Polsek di bawahnya pun bergerak membagi-bagikan masker untuk warga yang beraktivitas di luar rumah. Di beberapa wilayah di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor misalnya, tebalnya hujan debu vulkanik yang terbawa angin menutup jarak pandang pengguna jalan antara Parung, Ciseeng.
4: Saudara, kebakaran terjadi di TPA Galuga, Cimbumbulang, Kabupaten Bogor pada Senin 7 September 2026 lalu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Api yang diketahui pertama kali muncul di area perkebunan ataupun lahan pertanian yang bersebelahan dengan kawasan TPA tersebut. Menanggapi kejadian kebakaran itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Rudi Masyudi, menjelaskan petugas segera melakukan penanganan dengan melokalisir area tempat agar tidak ada yang meluas ke kawasan lainnya. Amukan api sempat menyebar ke sejumlah area di sekitar lokasi sehingga penanganan dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas. Selang beberapa waktu, api berhasil dikendalikan dan kawasan TPA Galuga turut mendapat penanganan dan juga berbagai pihak baik dari Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor.
14: Info lapangan bahwa yang terbakar itu adalah kebun warga yang ada di luar area TPA. Nah, sekarang sedang dikanalisasi agar tidak masuk ke dalam area TPA.
4: TPA Galuga selama ini menjadi salah satu lokasi pembuangan sampah yang melayani wilayah Bogor Raya, sehingga potensi kebakaran terjadi menjadi perhatian terutama saat musim kemarau. Rudi Masyudi menekankan perlunya kewaspadaan dan langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi serta menimbulkan dampak yang lebih luas. Hingga hari berikutnya, penanganan kebakaran hebat di TPAS Galuga terus diperkuat melalui penyisiran darat oleh jajaran Pemkab Bogor hingga lahan yang dimaksud pengerahan helikopter pengebom air dari Lanut Atang Sanjaya. Berikut catatan Yofri Haryadi.
6: Kebakaran hebat yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga di Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor pada Senin 7 September 2026 malam ternyata bara api dan kepulan asapnya masih terlihat hingga Selasa dini hari. Bahkan Bupati Bogor bersama jajaran Forkopimda melakukan pemantauan hingga pukul 4.00 memastikan tidak ada potensi kebakaran susulan dari bara api yang tertimbun di antara tumpukan sampah. Bupati Bogor Rudi Susmanto didampingi Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto, Rudi menyisir area kebakaran untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan penanganan terus dilakukan petugas gabungan.
15: Di jam 3:30 pagi bisa dilihat bahwa kondisi api mulai terkendali. Hanya ada beberapa titik-titik simpul api yang mana kita juga harus segera tuntaskan pada hari ini. Dan juga nanti pukul 6 pagi, insya Allah kita dibantu oleh TNI Angkatan Udara dengan sistem water bombing, yaitu penyiraman menggunakan melalui udara, menggunakan helikopter dari Lanut ATS dan dari Grup 2 Skuadron Heli Atang Sanjaya. Nah, kita berupaya bersama-sama, yang terpenting adalah masyarakat semuanya selamat, tidak ada yang menjadi korban, dan tentunya hari ini pun kita menerima laporan ada 12 lokasi kebakaran di Kabupaten Bogor, salah satunya TPA Galuga. Curah hujan yang sangat minim, musim kering yang agak panjang.
6: Selasa pagi, sebuah helikopter diterjunkan dari Lanut ATS Semplak Bogor membawa ribuan liter air dan zat anti kebakaran ditaburkan dari udara di TPAS Galuga. TPAS Galuga merupakan lokasi pembuangan sampah pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor. Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Adi Ruhandi juga ikut turun ke bedengan para pemulung dan pemukiman warga terdekat dari lokasi TPA Galuga.
16: Tapi yang harus diutamakan oleh kita juga keselamatan masyarakat, keselamatan warga, karena banyak juga pemulung-pemulung itu harus disisir. Jangan sampai kayak tadi masih ada beberapa pemulung yang ternyata di tenda. Itu harus betul-betul oleh petugas steril dikosongkan mereka untuk kembali ke rumahnya dulu. Dan terutama rumah-rumah yang dekat secepatnya dikosongkan. Dan tadi banyak warga masyarakat itu yang menonton. Sehingga ada beberapa akses untuk petugas damkar untuk masuk ke lokasi itu kesulitan dengan parkir.
6: Dalam satu hari kemarin tercatat ada 12 peristiwa kebakaran di Kabupaten Bogor. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bogor di 6 unit yang tersebar pun disibukkan menghadapi peristiwa tersebut, termasuk upaya penyemprotan air di ruas jalan protokol dan pusat keramaian menghadapi paparan debu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Kota Bogor memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis ataupun TBC melalui kegiatan penelusuran kontak erat serta penyediaan layanan pemeriksaan gratis di 25 puskesmas dari 15 laboratorium se-Kota Bogor. Berikut catatan Ade Sri Wahyuni.
17: Upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC di Kota Bogor diperkuat melalui kegiatan tracing di puskesmas. Ketika ditemukan pasien TBC, petugas puskesmas melacak orang yang tinggal serumah atau memiliki kontak erat dengan pasien yang kemudian akan menjalani screening di puskesmas. Berdasarkan hasil screening tersebut, petugas menentukan pemeriksaan lanjutan yang diperlukan. Dokter spesialis paru-paru, Dr. Wulansari Rumanda mengatakan, masyarakat juga perlu menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah TBC.
18: Gimana cara pencegahannya? Vaksin, nomor satu. Nah, ini vaksin BCG. Yang bikin agak bisul tuh pas bayi, nah itu vaksin BCG-nya berarti positif, berarti sudah dilakukan. Kemudian olahraga. Kita mau ngambil sinar matahari nih, ngambil vitamin D gratis. Gitu. Itu vitamin D itu bagus untuk pernapasan. Kemudian, kalau merokok stop lah, berhenti merokok dong kalau bisa. Udah tahu nih resiko-resiko penyakit infeksi TB, harusnya kalau yang merokok sudah sadar diri. Kemudian istirahat yang cukup, karena waktu tidur yang cukup dia akan membentuk antibodi yang bagus. Ya, kemudian hindari kontak erat dengan penderita TB. Ventilasi kalau bisa yang cukup.
17: Pelaksanaan tracing menjadi bagian dari penanganan TBC di tingkat puskesmas dengan kontak erat mendapatkan tindak lanjut sesuai hasil screening. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, layanan TBC tersedia di 25 puskesmas dan 15 laboratorium dengan seluruh penanganan TBC diberikan secara gratis.
19: Di Kota Bogor juga jumlah kasusnya cukup banyak. Ada lebih dari 10.000 kasus di Kota Bogor. Kita juga sudah membuka layanan. Ada 25 puskesmas di Kota Bogor, kemudian ada 15 laboratorium yang sudah siap untuk melakukan pemeriksaan TB, dan seluruh penanganan TBC ini di Kota Bogor gratis. Sekarang screening TBC itu sudah bersamaan dengan cek kesehatan gratis.
17: Melalui tracing dan pemeriksaan di puskesmas, masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC dapat memperoleh penanganan sesuai hasil screening. Masyarakat diimbau tidak ragu mengikuti tracing dan memanfaatkan layanan TBC di puskesmas. Dengan peduli dan memeriksakan diri lebih awal, diharapkan dapat membantu memutus rantai penularan TBC.
4: Saudara, Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor terkait dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematik lengkap ataupun PTSL. Berikut catatan Yofri Haryadi.
6: Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN kelas 1 Kabupaten Bogor didatangi sejumlah personil kepolisian dari Polda Metro Jaya dan melakukan penggeledahan. Kegiatan dilakukan pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para petugas diterjunkan itu pun menggunakan penutup wajah dan dikawal personil dengan senjata laras panjang. Mereka menggunakan bus Brimob dan kendaraan Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya. Penggeledahan dilakukan hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen kertas hingga perangkat keras komputer.
20: Kami dari Subdit Arda, Dirkrim Um Polda Metro Jaya, pada kegiatan hari ini melaksanakan kegiatan penggeledahan di tiga tempat di Kabupaten Bogor, salah satunya di kantor BPN Bogor. Adapun tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti, di mana penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2019. Penyelidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang dan sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
6: Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
20: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
21: Oke, sudah dibatalkan ya?
20: Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga berapanya? Kita menemukan. Berapanya? Jadi untuk diketahui, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2016 ada 10.000 sertifikat PTSL.
6: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warkah tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik atau SHM. Dengan dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah di Kecamatan Bojonggede yang telah diterbitkan dalam program PTSL sejak 2019 lalu, yang kini kasusnya sedang diselidiki.
22: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
23: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
22: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Saudara, peringatan Hari Radio ke-81 yang jatuh pada 11 September 2026 menjadi momentum bagi Radio Republik Indonesia untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang selalu hadir di tengah masyarakat. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
9: Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi Radio Republik Indonesia untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir bagi masyarakat. Di tengah perubahan teknologi dan pola komunikasi, informasi RRI diharapkan tetap relevan melalui penguatan program serta pengembangan berbagai platform. Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mista menekankan pentingnya transformasi dalam menghadapi perkembangan dunia penyiaran. Penguatan program dan konten di radio, media digital, serta berbagai kanal informasi komunikasi menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Mistam juga memandang RRI perlu terus membangun kolaborasi dan memperkuat ekosistem yang memperlibatkan berbagai komunitas. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat RRI sekaligus menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan publik.
2: RRI ini dalam memberikan edukasi, informasi dan hiburan ini memberi dampak. Salah satu yang paling urgent di Radio Republik Indonesia adalah bagaimana semua kanal yang ada ini bisa kita implementasikan ya agar bisa berdampak. Yang pertama tentu saja yang kebutuhan-kebutuhan mendasar public concern itu dilorongisasi, artinya diwadahi dalam lorong-lorong yang ada di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, kemudian Voice of Indonesia, dan itu sebetulnya lorong-lorong sebagai jawaban public concern, kebutuhan publik. Di sana diwadahi di sana dengan kontennya bagaimana, desainnya bagaimana, deliverynya bagaimana, di sana sudah kita atur sedemikian rupa. Lalu bagaimana amplifikasi daripada teknologi ini agar informasi, edukasi dan informasi ini berdampak dan sampai kepada publik. Nah, RRI tidak hanya sekedar bersiaran di satu platform, kita menggunakan semua kanal yang ada. Kita punya platform RRI Digital, kemudian kita punya sosial media seluruh Indonesia.
9: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Ilham Permana, menilai RRI harus tetap dekat dengan rakyat dan mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peran tersebut semakin penting agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan memanfaatkan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
3: Saya melihat RRI hadir ketika itu pada saat kita mempertahankan kemerdekaan, juga di saat kita mengalami berbagai perubahan-perubahan zaman, dan harapan saya saat ini RRI juga bisa hadir bersama masyarakat untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan kekinian. Kalau dulu mungkin tantangan kita, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Kalau saya lihat tantangan hari ini, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kesejahteraan. Oleh karenanya, saya melihat tema 81 tahun RRI, ya, di mana mengambil tema mengabdi bersama membangun bangsa, mewujudkan astacita dan kesejahteraan sangatlah relevan. Karena, nah, dalam konteks bersama-sama Komisi 7, saya juga melihat satu kata kunci, ya, di mana kita bisa bersinergi bersama-sama RRI dengan satu kata kunci, yaitu pemberdayaan, ya. Fungsi kami sudah sangat jelas.
9: Masuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tetap menjaga kepercayaan publik dengan menyajikan informasi yang kredibel, edukatif, dan bermanfaat. Perjalanan panjang RRI sejak berdiri pada 11 September 1945 menjadi modal untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan peran dan jati diri sebagai media publik.
4: Angkasawan RRI Bogor bertekad terus mengabdi untuk Indonesia demi melahirkan dampak positif bagi perkembangan kehidupan bangsa sering momentum HUT RRI ke-81 yang jatuh pada 11 September 2026. Selengkapnya terkait informasi tersebut, berikut wawancara reporter Sony Agung Saputra bersama Kepala LPP RRI Bogor, Nurdiana Esos M. Ikom, berikut.
5: Kita sudah bersama ini dengan Kepala LPP RRI Bogor, Ibu Nurdiana. Ibu Nurdiana, tadi disampaikan dalam pesan amanat Direktur Utama bahwa LPP RRI di seluruh Indonesia termasuk di Bogor akan terus berkarya nyata berdampak untuk berbagai sendi kehidupan masyarakat. Seperti apa RRI Bogor berproses menuju hal itu? Silakan Ibu.
21: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baik itu yang mendengarkan di channel kami di Pro 1, Pro 2 maupun juga di yang bergabung di media sosial RRI Bogor. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kami angkasawan-angkasawati RRI merayakan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 tahun 2026. Dan tentunya capaian yang kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Direktur Utama melalui sambutannya adalah hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja nyata asawan-asawati seluruh Indonesia. Di Bogor sendiri kita sudah melaksanakan berbagai program siaran, berbagai konten juga di media sosial kami yang bersinergi dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, masyarakat dari berbagai lini ya. Artinya apa yang kita sampaikan, informasi, berita, kemudian juga hiburan yang kami berikan, yang sangat kami tekankan adalah apa yang kami berikannya adalah berdampak ke masyarakat. Masyarakat teredukasi, masyarakat terinspirasi, masyarakat juga bisa melakukan ataupun berubah ke arah perbaikan dalam kehidupan. Itu yang kami harapkan dari siaran kita dan juga konten-konten yang kita sajikan kepada masyarakat.
1: Lalu dalam tema pada kesempatan 81 tahun RRI di tahun 2026, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Ini menegaskan RRI terus hadir sebagai media publik seperti disampaikan dari Amanat, Direktur Utama dalam kesempatan pagi hari ini. Seperti apa Ibu?
21: Iya.
1: Kinerja yang harus diteruskan agar bisa memberikan media yang terpercaya, informasi yang bisa diterima dan berdampak. Seperti apa wujud nyatanya?
21: Oke. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang menjadi tema pada tahun 2026 atau ke HUT RRI yang ke-81 ini, kita berupaya terus hadir sebagai media publik yang bisa mengedukasi masyarakat, kemudian juga tetap memperkuat kontrol sosial serta menjadikan sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan. Dan satu tujuan kita adalah mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
1: Baik, terakhir Ibu, apa pesan ingin Ibu sampaikan kepada pendengar agar tetap mendengarkan RRI dan juga tetap stay tune di seluruh program RRI, tidak hanya di Bogor, tapi juga kita 23 dan seluruh Indonesia.
21: Ya, sebelum pesan, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang tertehingga. Hatur nuhun pisan kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Bogor khususnya yang sudah setia mendengarkan berbagai program siaran kami. Kemudian di kesempatan ini juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, kemudian narasumber yang sudah mengisi berbagai program religi pagi, program prioritas pembangunan, kemudian masalah aktual yang kita bahas sedemikian rupa. Kami mengucapkan terima kasih yang tertehingga kepada semua stakeholder yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan Radio Republik Indonesia Bogor. Harapannya kepada masyarakat, pesan kepada masyarakat, semoga apa yang kami berikan selama ini melalui siaran kami, informasi, berita dan juga hiburan dapat benar-benar memberikan arti di hati masyarakat, sehingga kami terus dekat dengan masyarakat dan apa yang kami berikan berdampak kepada masyarakat, memberikan perubahan yang signifikan walaupun pelan-pelan ke arah yang lebih baik lagi. Itu mungkin Mason.
1: Baik, terima kasih Kepala LPP RRI Bogor Ibu Nurdiana dalam kesempatan Hari Radio ke-81. Tetap semangat Ibu.
21: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita beralih ke informasi olahraga, saudara. Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 yang diperingati pada tanggal 9 September lalu menjadi momentum insan olahraga Kabupaten Bogor mendorong peningkatan perhatian dan kesejahteraan atlet untuk mendukung prestasi daerah. Bapepti Kabupaten Bogor memperkuat konsolidasi hingga tingkat kecamatan menyiapkan Bapepti Cup sebagai ajang kompetisi sekaligus penjaring bibit atlet pelajar potensial. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
1: Peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 menjadi momentum penting bagi para penggiat olahraga di Kabupaten Bogor untuk menyuarakan aspirasinya. Berbagai dorongan mengemuka agar perhatian terhadap iklim olahraga daerah khususnya dari sisi kesejahteraan dapat semakin ditingkatkan. Ketua Umum Persatuan Sambo Indonesia Persambi Kabupaten Bogor, Sam Hetari, menegaskan pentingnya perhatian menyeluruh terhadap ekosistem olahraga di daerah agar prestasi para atlet bisa terus berkembang secara berkelanjutan.
2: Agar kedepannya insan-insan olahraga Kabupaten Bogor lebih diperhatikan kembali dan oleh pemerintahan Kabupaten Bogor lebih diperhatikan dan KONI Kabupaten Bogor lebih diperhatikan agar kami lebih maju lagi ke depannya. Untuk atlet dan pelatih Kabupaten Bogor agar lebih diperhatikan dan lebih diberikan kepercayaannya untuk membela Kabupaten Bogor. Semoga di Porprov 2026 ini kami mendapatkan hasil yang sempurna, mendapatkan medali emas untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor.
1: Senada dengan hal tersebut, atlet olahraga petang dari Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Bogor, Juwita, menyoroti secara khusus jaminan kesejahteraan bagi para pelaku olahraga yang berjuang di lapangan.
3: Harapan saya di tahun 2026 ini untuk Hari Olahraga Nasional atau HORNAS, semoga olahraga tahun ini dan tahun seterusnya mendapat dukungan penuh dalam kesejahteraan dan apresiasi dukungan penuh seperti fasilitas di dalam olahraga.
1: Peringatan HORNAS 2026 ini diharapkan menjadi pendorong bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan karir serta peningkatan kesejahteraan insan olahraga di Kabupaten Bogor. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Bapepti Kabupaten Bogor memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan guna mendorong pembinaan atlet pelajar daerah. Ketua Bapepti Kabupaten Bogor Muhammad Saifuddin menyusun dua langkah strategis, yaitu menggelar rapat koordinasi bersama pengurus kecamatan untuk menyamakan visi program serta menyiapkan ajang festival olahraga Bapepti Cup sebagai wadah kompetisi dan penjaringan bibit atlet potensial. Sinergi antara pengurus kabupaten dan kecamatan ini diharapkan dapat memaksimalkan sistem pembinaan olahraga secara terarah dan berkelanjutan demi mendongkrak prestasi olahraga Kabupaten Bogor.

Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Berita Air Bogor pagi ini. Saya Gelaga Biasa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Iwan Hendra, dibantu penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Baiknya pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG berikut pendengar.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG, kembali lagi bersama kami perakhiran BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, tentunya dengan informasi perakhiran cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Minggu 13 September 2026. Secara umum cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian cuaca pada sore hari terdapat potensi hujan ringan namun skalanya lokal atau tidak merata di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 30 hingga 90%. Angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Sobat BMKG, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah pesisir selatan Jawa Barat. Bagi sobat yang punya agenda jalan-jalan atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk lindungi diri dari paparan langsung matahari dan tetap pantau perubahan cuaca terkini melalui website cuaca.bmkg.go.id dan tersedia juga pada aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat menikmati akhir pekan.
0: Kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan, untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Ya, mendengar segera kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 7. Selepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi-misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
3: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi